0: 100.9 FM.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini 16 September 2026, Hari Malaysia yang ke-63. Dan hari ini juga sampailah kita ke penghujung perjalanan Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. 38 kali kita berhenti seketika daripada kesibukan hidup untuk bertanya tentang satu perkara yang sangat dekat dengan kita. Apakah maknanya menjadi Malaysia? Hari ini saya tidak mahu membuat rumusan. Saya mahu kita rasa. Kalau Malaysia boleh berdiri di hadapan kita sebagai seorang manusia, agaknya apa yang akan kita katakan kepadanya? Mungkin kita akan berkata, Malaysia, kami sayang kamu. Tetapi kami tahu kami belum selalu menjagamu dengan baik. Kadang-kadang kami terlalu kuat mempertahankan kelompok sendiri hingga terlupa bahawa orang di sebelah kami juga rakyatmu. Kadang-kadang kami terlalu sibuk bercakap tentang hak hingga terlupa tentang tanggungjawab. Kadang-kadang kami lebih cepat mencari salah daripada mencari jalan untuk memperbaiki. Tetapi hari ini kami mahu belajar semula. Sepanjang perjalanan ini, kita sudah bercakap tentang bahasa, tentang wanita, tentang musibah, tentang kejiranan, tentang Sabah dan Sarawak, tentang anak kampung dan anak bandar, tentang Malaysia tahun 2050, tentang malam sebelum Malaysia dilahirkan. Dan kalau ada satu benang yang mengikat semuanya, maka inilah, Malaysia tidak dibina oleh persamaan. Malaysia dibina oleh kesediaan manusia yang berbeza untuk memilih satu sama lain. Itulah keajaiban sebenar kita. Kita datang daripada sejarah yang berbeza, bahasa yang berbeza, agama yang berbeza, budaya yang berbeza, cara hidup yang berbeza. Tetapi apabila kita menyebut perkataan Malaysia, kita sebenarnya sedang menyebut satu janji. Janji bahawa perbezaan tidak akan menjadi alasan untuk memusnahkan persaudaraan. Janji bahawa jarak tidak akan memadam rasa kepunyaan. Janji bahawa anak di pedalaman, anak di bandar, anak di Sabah, anak di Sarawak, anak di Selangor, semuanya berhak melihat masa depan dengan harapan. Dan saya mahu kita ingat sesuatu. Negara bukan hanya wujud pada bendera. Bendera boleh dikibarkan, lagu boleh dinyanyikan, ucapan boleh dibuat. Tetapi jiwa negara hidup dalam perkara-perkara kecil. Dalam cara ini, kita bercakap dengan orang yang tidak sependapat. Dalam cara kita menjaga jiran. Dalam cara kita membantu ketika musibah. Dalam cara kita memberi ruang kepada generasi muda. Dalam cara kita menghormati orang tua. Dalam cara kita menjaga amanah. Dalam cara kita memilih untuk tidak menghina. Di situlah Malaysia hidup. Kadang-kadang kita bertanya, siapa yang akan menyelamatkan Malaysia? Jawapannya mungkin tidak dramatik. Bukan seorang sahaja. Bukan satu parti. Bukan satu institusi. Bukan satu generasi. Malaysia akan dijaga oleh berjuta-juta tindakan kecil daripada rakyat biasa. Seorang guru yang mendidik dengan ikhlas, seorang doktor yang merawat tanpa memilih, seorang pemandu yang berhenti membantu kemalangan, seorang usahawan yang membayar pekerjanya dengan adil, seorang penjawat awam yang menolak rasuah, seorang anak muda yang memilih untuk tidak menyebarkan fitnah, seorang jiran yang mengetuk pintu jirannya dan bertanya, apa khabar, adakah awak okey dan sebagainya. Itulah patriotisme yang sebenar. bukan hanya rasa cinta, tetapi kesanggupan memikul tanggungjawab kerana cinta itu. Hari Malaysia bukan sekadar meraihkan apa yang telah kita capai. Ia juga hari untuk bertanya, apakah kita layak mewariskan negara ini dalam keadaan lebih baik? Kerana generasi selepas kita tidak meminta dilahirkan, tetapi mereka akan menerima semua keputusan yang kita buat hari ini. Kalau kita bina kepercayaan, mereka akan mewarisi masyarakat yang lebih kuat. Kalau kita bina kebencian, mereka akan mewarisi luka yang bukan mereka mulakan. Kalau kita menjaga alam, mereka akan mendapat kehidupan. Kalau kita merosakkannya, mereka akan membayar harga yang kita tinggalkan. Maka Malaysia masa depan sebenarnya sedang dibentuk sekarang oleh kita. Dan hari ini saya mahu berkata kepada anak-anak Malaysia, jangan biarkan siapa meyakinkan kamu bahawa negara ini sudah selesai dibentuk. Belum. Malaysia masih projek yang hidup. Masih perlu diperbaiki. Masih perlu diperhalusi. Masih perlu dicintai dengan cara yang lebih matang. Kamu tidak perlu menjadi sama untuk menjadi sebahagian daripada negara ini. Kamu cuma perlu membawa sesuatu yang baik kepada tanah ini, iaitu ilmu, integriti, kerja keras, belah ihsan, keberanian dan adab. Kalau kita mahu Malaysia menjadi besar, jangan hanya membesarkan ekonominya, besarkan juga hatinya. Kalau kita mahu Malaysia dihormati, jangan hanya kuatkan diplomasi, kuatkan juga akhlak rakyatnya. Kalau kita mahu Malaysia maju, jangan hanya bina bandar pintar, bina manusia yang bijaksana. Kerana akhirnya, negara yang hebat bukan negara yang mempunyai segala-galanya. Negara yang hebat ialah negara yang tahu menjaga manusianya. Dan pada hari terakhir ini, izinkan saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengarah penyiaran Selangor, Tuan Zulkifli Muhammad, kepada penerbit-penerbit yang bekerja di belakang tabir, kepada DJ Cempaka, Abang Long, Anis dan rakan-rakan DJ, serta seluruh keluarga Selangor FM yang bersama-sama menjayakan perjalanan Ibrah Merdeka ini. Terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk bercakap bukan sekadar tentang Merdeka, tetapi tentang jiwa sebuah negara. Dan yang paling penting, kepada seluruh sidang pendengar Selangor FM, radio nombor satu pilihan orang Selangor yang kekal setia bersama saya sepanjang 38 slot Ibrah Merdeka ini. Ada yang mendengar dalam kereta, ada yang mendengar ketika bekerja, ada yang mendengar sambil menunggu anak pulang sekolah, ada yang mungkin hanya sempat mendengar beberapa minit online, rakan-rakan di seluruh dunia juga, ada yang juga mendengar siaran ini. Tetapi percayalah, kehadiran anda memberi makna kepada setiap perkataan yang saya sampaikan. Terima kasih kerana mendengar, terima kasih kerana berfikir bersama, terima kasih kerana masih percaya bahawa Malaysia ini masih berbaloi untuk kita cintai. Dan kalau ini pertemuan terakhir kita untuk siri ini, saya tidak mahu mengucapkan selamat tinggal. Saya mahu berkata, semoga kita bertemu lagi. Mungkin dalam episod lain, tajuk yang lain. Mungkin dalam slot lain. Mungkin di udara Selangor FM sekali lagi. Insya Allah jika diberi kesempatan. Saya mahu kembali membawa lebih banyak ilmu, lebih banyak ibrah dan lebih banyak cerita untuk kita fikirkan bersama. Sebelum saya berundur, saya mahu tinggalkan satu janji. Bukan janji saya sahaja, tetapi janji kita bersama. Selagi kita masih memilih untuk menjaga satu sama lain, Malaysia akan terus hidup bukan hanya di atas peta tetapi di dalam jiwa rakyatnya. Dan apabila ditanya siapa kita, kita bukan hanya Melayu, bukan hanya Cina, bukan hanya India, bukan hanya Iban, Kadazan, Dusun, Bidayuh, Melanau atau Bajau. Kita bukan hanya Selangor, bukan hanya Sabah dan Sarawak. Kita adalah semua itu. Dan apabila semuanya bersatu, kita bernama Malaysia. Selamat Hari Malaysia yang ke-63. Semoga Allah memelihara tanah air ini, menjaga keamanan kita, menguatkan persaudaraan kita dan menjadikan Malaysia negara yang bukan sahaja maju tetapi juga adil, beradab dan dirahmati. Saya mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang 38 episod ini. Terima kasih kerana bersama saya Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara hanya di Selangor FM, pilihan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: Jalil ke Kuching Lama, manakala aliran trafik tinggi di Lebuhraya Rekas di Plaza Tu Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Rancang perjalanan dengan teliti, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik. Semak bagi kad debit, kad senggol, e-wallet anda. Pastikan minyak kenderaan anda mencukupi, awasi jarak selamat dan halangan di hadapan anda. Dapatkan rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuhraya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
4: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
5: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Salam kita Selangor Maju Bersama dan salam Saidul Ayam juga. Tibalah masa dan ketikanya untuk kita mulakan ANTT bagi edisi hari ini. Apa yang dinamakan sebagai ANTT tu, apa nak tanya, tanyalah.
6: Apa nak tanya, tanyalah hashtag berentasi.
5: Dan hari ini alhamdulillah pemain utama kita kembalikan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah untuk ANTT bagi edisi 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah hari Jumaat yang barakah ini. Jadi selamat pagi Ustaz, apa khabar?
7: Alhamdulillah, assalamualaikum semua.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya rasa lepas Ustaz balik daripada Turki, ini yang kali pertama kita berjumpa kan?
7: Alhamdulillah. Tapi saya amazing. Tengok juga di media sosial ada orang tu makin menyala-nyala. Dia punya baju dia berlombang sana, berlombang sini. Takut macam dia nak terbang ah.
5: Yalah Ustaz. Saya time tu saya ambil part time bomba.
7: Betullah.
5: Buat job bomba Ustaz.
7: Tapi nampak 10 tahun muda.
5: Jangan cerita orang lah, daripada orang tak tahu jadi tahu lah.
7: Boleh try ke?
5: Jangan Ustaz. Ini orang cakap permintaan.
7: Okay.
5: Kita memenuhi saja. Baik Ustaz. Jadi sebagai mukadimah kita hari ini, kita sebelum kita menjawab persoalan-persoalan daripada pendengar, kita nak jawab dulu soalan umum di mana berdasarkan pembacaan saya di media sosial Ustaz kebelakangan ini buat pertama kalinya Mekah, Jeddah dan Taif di bawah amaran potensi bahaya. Orang ramai dilarang berkumpul. Ada yang merakamkan video yang kita dekat Malaysia ni rasa macam kenapa? Apa yang berlaku sebenar-benarnya? Kadang-kadang kalau kita nak baca ni, fahaman sendiri agak lain. Mungkin boleh Ustaz jelaskan tentang peristiwa ni.
7: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Abba Mak. Kepada DJ Hafiz dan DJ Awan. Dan tak lupa kepada seluruh para pendengar pilihan tepat Selangor FM. Alhamdulillah, benda yang berlaku, perkara yang berlaku ni adalah satu musibah lah. Benda yang kita kalau boleh kita nak elakkan. Secara asasnya saya tidak tahu secara spesifik di mana bom tu ataupun drone yang membawa peluru tu melepaskannya di mana secara tepat.
5: Okay.
7: Tapi pengamatan saya kepada rakan-rakan saya yang berada di Mekah, dia tidaklah berada di kawasan Masjidil Haram. Tapi itu adalah bom yang dijatuhkan melalui drone yang paling terdekat setakat ini.
5: Allah Akbar.
7: Di Mekah, ke arah Mekah. Nah, jadi mungkin bukan ke arah Mekah nak ditembak. Tapi yalah, apa-apa boleh berlaku kan. Tapi Allah SWT dah menjanjikan bahawa Mekah ini akan aman. Aman, tenteram. Tetapi di akhir zaman nanti akan berlakunya peperangan-peperangan. Sehinggalah satu hari nanti ada seorang lelaki yang berkaki pendek, berkulit hitam gelap, akan datang ke Kaabah dan meruntuhkan Kaabah. Ketika itu tiada siapa yang mampu menahannya. Hadis ini hadis yang sahih. Jadi sebelum berlakunya perkara itu, sudah pastilah kita boleh lihat perkara-perkara demikian. Presiden ataupun kita sebut jurucakap Huti dia menafikan yang menembak ke Mekah. Jadi saya percaya juga bukanlah ke Mekah, tapi tidak jauh dari Mekah tu pun antara Jeddah, Taif kan. Itu pun dalam jangkaan dalam
5: radius
7: dalam 80 km, 70-80 km. Jadi tidak jauh lah. Dan memberikan ketakutan juga.
5: Betul.
7: sahabat saya Ustaz Rafiur Rahmat ada berada di Mekah sekarang, bawa jemaah umrah. Jadi dia menafikanlah ada video tunjuk whistle tu dia lalu depan atas menara. Yang itu tidak benar sebenarnya. Okay. Kalau ada pun mungkin yang di kawasan Masjid Nabawi seketika dahululah, tapi bukan lalulah, tapi tidak jauh. Jadi kita tahu juga Houthi ni adalah di kalangan kumpulan Syiah. Kumpulan Syiah ni memang dia agak ekstrim sikit.
5: Baik.
7: Bagi mereka darah ahli sunnah ni harus dibunuh. Boleh dibunuh lah. Jadi agak ekstrim. Jadi itu yang kita tolak lah. Benda yang tak baik kita tolak. Jadi kita, apa yang paling penting adalah kita sentiasa berdoa.
5: Baik.
7: Memohon Allah Ta'ala memelihara Mekah dan Madinah. Sebab inilah dua tempat terakhir pegangan umat Islam. Dua tempat terakhir nyawa bagi umat Islam. Tak ada tempat yang selamat. Kata Nabi SAW, semua akan melalui satu fasa fitnah Dajjal. Hanya dua tempat yang Dajjal tak dapat masuk. Sehingga kan seluruh orang-orang munafik akan keluar dari bumi Madinah. Mekah ni memang dah tak ada lah. Ni Madinah ni orang munafik, orang yang jahat, Islam yang tidak beriman, semua akan keluar. Yang tinggal hanya orang beriman dan bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah memilih kita di kalangan orang beriman bertakwa itu berada di sana nanti, insya-Allah.
5: InsyaAllah. Jadi dia tak adalah orang cakap agak serius, tapi ini adalah amaran untuk kita langkah berjaga-jaga lah, Ustaz. Tak adalah sampai saya baca sampai macam takutnya sampai nak cancelkan flight pergi ke sana lah.
7: Tapi kalau berlaku lah kan,
5: terima
7: misil tu terkena, kita dah takdir. Kalau itu dah takdir kita, kan, macam itu saya kebalkan kan, nak balik tu. Betul-betul dua hari sebelum kan mereka serang Iran, Iran serang Jordan apa semua. Dahlah saya naik kapal terbang flight Qatar.
5: Allahuakbar.
7: Waktu tu.
5: Okey, Ustaz pergi ke Turki ada apa?
7: Saya ke Turki sebenarnya ada lawatan rasmi lah.
5: Okey.
7: Di samping saya bawa juga jemaah sebagian. Bukan saja ke Turki, ke negara-negara Balkan. Turki dekat 3 hari. Atau negara Balkan, kita pergi ke Croatia, Bulgaria, Montenegro. Banyaklah nama-nama. Dan last sekali berhenti di Itali, Milan. Pergilah ke Tasik Como yang terkenal bentuk Y tu. Pergi ke bandar Koto. Yang bandarnya tidaklah kotor.
5: Nama saja.
7: Tapi nak menunjukkan kepada kita betapa hebatnya kerajaan Osmaniyah dulu. Yang mana di tempat-tempat ini adanya masjid-masjid. Walaupun masjid banyak dah diruntuhkan lah, tinggal 1-2 masjid, tapi kesan sejarah itu menunjukkan bahawa Islam pernah menapak lebih 500 tahun
5: Allah.
7: Di negara-negara Eropah ini. Jadi terujalah apabila kita ke sana dan memberikan semangat bahawa umat Islam sebenarnya hebat. Ketika mana Barat menolak sains dan teknologi, Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Constantinople dengan satu sirah yang Nabi SAW ada sebutkan, yang kita akan bawa di hujung rancangan kita berkaitan Sultan Muhammad Al-Fatih.
5: Baik, dalam satu minggu satu sirah. Hari ini perkongsian yang sangat-sangat menarik. Saya kira Ustaz pun fresh lagi baru balik dari sana. Mungkin ada info-info yang terkini yang orang tak tahu, kita nak bagi tahu eksklusif untuk anda dalam ANTT. Jadi kepada anda, kita buka ruang dan peluang kepada anda untuk bertanyakan soalan. Hantarkan saja di talian WhatsApp 019-330-4425. Kita jemput juga anda hadir nak bersembang secara offline pun boleh juga dalam TikTok Live Selangor FM. Kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Terus dengarkan ANTT. Apa nak tanya, tanyalah.
8: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Terima kasih kepada yang menonton secara live di TikTok rasmi Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 1009 MHz. Jangan lupa juga untuk follow kami di media sosial untuk ketahui apa aktiviti-aktiviti yang terkini yang bakal kami anjurkan. Okey, kita kembali semula dalam ANTT.
2: Sebar kebersihan tentang agama. Apa nak tanya, tanyalah.
1: Selain daripada anda hantarkan soalan di talian WhatsApp 019-330-4425, anda juga boleh hubungi kami di taliannya 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kak Ita, apa khabar? Sihat ke?
3: Sihat juga tapi suara yang pula yang tak sedap.
1: Alamak, suara tak sedap. Pernah ke sedap? Oh, tak ada. Gua. Okey, Kak Ita.
3: Dah lama dah tak masuk radio. Itulah. Kan. Macam terkaku
1: lah. Sekarang banyak job TV dah tak layan radio dah.
3: Itulah pasalnya. Kita masih lagi orang ramai katakan. Lagi yang ramai.
1: Yelah, baik. Kak Ita, hari ni ada soalan apa?
3: Soalan kata biasanya ada dua soalan, okay. Tapi jangan terkejut soalan
1: ni tau. Oh, yang ini saya berpeluh sikit. Tapi tak apalah, kita nak belajar kan?
3: Dengar ya. Soalan kaitan yang pertama, apakah dosa seorang anak menuduh ibunya menundukkan ayahnya?
1: Okey, so, dosa seorang anak yang tuduh.
3: Menunduk ibunya menundukkan ayahnya.
1: Okey, sebab apa nunduk ni bahasa, kalau bahasa kasarnya macam guna-guna lah. Okey, itu soalan yang pertama.
3: Cakap buruk kan, nasi kangkang.
1: Tak. Itu dah tak sangat. Kita pakailah bahasa yang berlapik sangat. Berlapik sikit.
3: Okey. Yang keduanya macam ni. Seorang Melayu Islam lah contohnya ya. Dia berhutang dengan Cina bukan Islam. Lalu macam mana caranya dekat akhirat kelak, adakah tuntutan macam kita sama-sama Islam ataupun lain? Okay. Yang tu minta Ustaz jelaskanlah. Baik. Supaya Kak Ita ni faham. Okey, Hafiz.
1: Baik, terima kasih Kak Ita. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Alright, jadi dua soalan Ustaz. Tak adalah panas sangat, biasa je. Yang pertama, dosa seorang anak yang menuduh ibunya berbuat tak baiklah. Kita cakap berbuat tak baik terhadap bapanya sendiri.
4: Okey, kejap tu dulu.
1: Okey.
4: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Kak Ita. Rasa lama juga.
1: Betul, lama sangat. Dia dah pandai jadi penceramah.
4: Setahun lah, setahun lebih.
1: Tu dia collect dari Ustaz. Dia collect dari Ustaz. Lepas tu
4: Allah okay. Mudah-mudahan Kak Ita diberkati, dirahmati,
1: InsyaAllah, amin.
4: Sebab pernah, mana lupa.
1: Lebih kurang lah, saya rasa.
4: Okey, baik. Soalan yang pertama, sudah pastilah bila kita menuduh ni, dalam kaedah usul fiqh disebut al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kita kena mendatangkan bukti untuk menafikan ataupun kita datangkan bukti untuk membenarkan perbuatan tersebut. Jadi apabila kita menuduh tanpa bukti itu berdosa, haram. Jadi kena ada bukti lah, carilah bukti, saksi ke apa dan sebagainya. Itu pertama. Tapi kalaulah tuduhan itu tuduhan yang tidak benar, jadi sudah pastilah ianya berdosa kan. Bila kita bercakap wa hadatha kadzaba, bila bercakap dia bohong, dia adalah salah satu sifat orang munafik. Jadi dalam kata lain, kita kena berhati-hati dalam benda-benda yang tidak pasti, yang was-was ini. Jadi lebih baik kita tidak menghukum, kan? Tidak menghukum. Mungkin ada asasnya. Ya, bila tengok kan bapak tu jadi blur, ya kan?
1: Atau mak cakap apa bapak ikut je kan.
4: Ya, kadang tapi kita nak bukti bukannya mudah kan. Jadi mungkin ada prasangka, bukanlah prasangka buruk, tapi untuk berhati-hati. Islam ada memberikan garis panduan. Maknanya kita tidak boleh memburuk sangka sesuka hati. Tapi kalau ada nampak kelainan,
1: prasangka,
4: prasangka isteri je tu kan. Isteri selalunya dia tahu. Tengok bila suami pakai baju orange je tu. Nah, dia lain sikit tau. Dia nampak, selalu tu gelap. Dia ni cerah.
1: Yelah.
4: Jadi isteri wanita ni.
1: Contoh ambil dekat-dekat. Saya pun. Tapi saya layan je Ustaz. Sila-sila.
4: Saya pun tak ada contoh lah saya ambil. Tapi macam tu lah lebih kurang. Kenalah contoh tu. Kenalah kan. Jadi itu kita tak sebut yang Allah Ta'ala sebutkan inna ba'da dhin ithm. Kita boleh buruk sangka ni seperti memakan daging saudara kita.
1: Betul kan?
4: Jadi cuman seorang isteri macam tadi kes yang tadi kan, bapaknya tiba-tiba, jadi ada bukti dapat lain. Tak bagi nafkah tak apa. Contoh yang tadi bapaknya pula, contoh kan, dia ikutkan saja beli apa ke apa ke. Jadi sangkaan itu ada keharusan di situ, tapi jangan kita menjangkau, jangan berlebih dan jangan berfitnah. Jadi perlu ada bukti dan sebagainya untuk cakap kita nak bawa berubat sikit kan. Mungkin di situlah apabila kita bawa berubat bapak tu, jadi bapak ni dia akan kembali normal balik. Kan? Jadi kita bersedar benda-benda ni tak lari pada orang sifat dengki kan, orang menghina dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati. Itu soalan pertama. Kedua boleh?
1: Yang kedua tadi, kalaulah orang kita, orang Melayu Islam, berhutang dengan orang bukan Islam, adakah tuntutan bayaran tu sama? Kalau tak bayar tu sama je dosa dia macam kita berhutang sesama Islam ni.
4: Baik, kalau kita lihat hutang ni, dia adalah perkara yang tidak boleh negotiate.
1: Dengan siapa pun?
4: Dengan siapa pun, hatta orang yang syahid. Orang yang syahid dalam peperangan ni, pergi perang bersama Rasulullah sekalipun, perang Palestin, kira memang syahid tau. Kira syahid ni, kira semua dosa tu terhapus lah. Allah kira bagi peluang dia syurga. Tapi satu yang tidak boleh negosiat, walaupun semua pun hutang tak. Sebab itu selalu orang Melayu semua hutang bawa ke
1: mati.
4: Sebenarnya orang Melayu sebut ni, atuk-atuk kita sebut tu, sebenarnya berpandukan pada hadis Nabi ni. Tidak ada yang terlepas. Atau orang yang syahid pun dalam hutang tidak terlepas. Jadi dalam kata lain, dia tidak kira lah kau tu orang Islam ke orang tak Islam ke. Bahkan dalam banyak-banyak ayat Quran, 6236 ayat ni, 114 surah, ayat yang berkaitan yang paling panjang, satu muka surat ayat penuh. Bukan bab solat, bukan bab puasa, bukan bab zakat, bukan haji, bukan bab syahadah, bab hutang. Allah Ta'ala nak cerita hutang ni detail penceritaannya, sehinggakan rekasan saya sebut, faktubu, hutang mesti tulis. Selalu orang kita kan,
1: saya pukul 5-5, pukul 5-5.
4: Tulis ada tanda tangan, ada saksi pukul 5-5 ke, atau ada agreement ke sampai kita kadang-kadang apabila bab hutang ni, tolong tak apalah.
1: Kalau ingat nanti tolong ingatkan tau. Dia yang berhutang yang pemberi hutang ni, tolong ingatkan.
4: Ini orang yang memberi hutang dia yang jadi bersalah.
1: Sekarang
4: dia terbalik. Kau siap kau aku panggil lu. Terbalik pula tu kan. kepada penghutang-hutang di luar sana. Jadi jangan lupa dirilah. Kan, yang hutang kat saya.
1: Kita
4: luar-luar juga.
1: Manalah tahu kok saya lupa. tolong ingat.
4: Ada hutang kat sekolah saya. Beratus ribu tak bayar kan. Yang mak bapak tu satu hal lah. Beratus ribu tapi tak. Maknanya seorang tu sikit-sikit lah. Tapi ada orang hutang sampai ratus ribu pada sekolah. Jadi kita macam, kita pun bukannya senang, kita pun
1: Struggle
4: kan. Tapi kita nak bawa sampai ke mahkamah bukan tak boleh, tapi kos lagi kan. Betul. Tapi kalau tak ada, memang tunggu akhirat dah. Memang tak tidak dimaafkan lah. Jadi kalau kita ada hutang, sebab itu selalu orang yang meninggal dunia, dia akan cakap waris kalau ada hutang-hutang, waris jumpa. Kenapa? Sebab dia nak suruh dapatkan kemaafan, maafkan ke, ataupun dibayar sikit-sikit ke. Sebab yang si mati tu akan membawa azab tu. Hutang yang tidak dibayar tu. Jangan bebek bang hutang, takut bang. Kalau hutang kat bank dia lain. Dia ada taksi, dia boleh bayar pelan-pelan sikit-sikit. Kalau tak ada, ada cagaran ke rumah.
1: Dia ada insurans ke.
4: Insurans ke, macam-macam. Ini hutang-hutang yang, yalah, hutang-hutang yang tidak berstruktur ni kan. Ini bahaya, wallah.
1: Walaupun satu sen, walaupun.
4: Kalau orang Cina kan. Kalunya kalau orang Cina ni, dia akan maafkan. Hutang di sui bagi dia. Jadi kalau ada hutang, dia kata tak apa.
1: Settle lah.
4: Saya pernah ada kenalan lah, bapak dia beli-beli barang Cina. Jadi tak bayarlah. Mm-mm. Sekali Cina dia ada kedai elitik kan. Bang, tak apa bang, itu hutang ayah semua langsai lah, tak apa, kosong.
1: Cincailah.
4: Itu okey. Itu dimaafkan. Bawa orang Cina dia tak suka bawa hutang tu. Berpanjangan. Bagi dia pun sui untuk dia. Faham. Tapi kalau hutang tu banyak bang, mikir balik bang.
1: Itu macam nilah, tak boleh cincai sangatlah.
4: Cincai 50%.
1: Ah, 50% you bayar bulan-bulan punya. kan. Baik, jadi itu yang kata ustaz, hutang ni tak boleh main-main kan. Kita kena ni tak kisah. Jadi menjawab soalan daripada Kak Ita tadi, tak kisahlah dia bukan Islam ke.
4: Kiralah.
1: Kalau kita berhutang, tetap hutang.
4: Kecuali kalau kita tak nak bayar, dia maafkan. Memaafkan itu okey, alhamdulillah.
1: Alright. Jadi semoga terjawab soalan daripada Kak Ita. Selepas ini, ada seorang lelaki tegur imam berzikir guna pembesar suara hingga ganggu jemaah masbuk. Boleh ke tak boleh? Nantikan dalam ANTT, apa nak tanya, tanyalah.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillah.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Selambil perhatian, terdapat insiden kemalangan di lembur raya Elit di kilometer 2 arah selatan dari Shah Alam ke Sifil. Lorong kecemasan lorong kini terhalang trafik sesak di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di LDP pelan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Plazato PJS ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2 juga Plazato Pencala ke TTDI. Beralih ke Aklih pelan dari Ampang ke Plazato Datuk Keramat, manakala di LKSA, trafik sesak dari Alam Impian ke Bulatan Selangor. Dalam pada itu, di lembur raya perlahan dari Sungai Ramal ke Unit 10 juga Balakong ke The Mines. Mohon jangan pelanggan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: tanya, tanyalah hashtag merentasi limitasi.
1: ANTT apa nak tanya, tanyalah hashtag merentasi limitasi. Kini kembali bersama dengan saya Apis dan juga Ustaz Hafiz Hanifah untuk menjawab persoalan-persoalan anda. Anda boleh hantarkan di talian WhatsApp sekarang ini 019-330-4425. Kita nak beralih ke persoalan yang seterusnya. Ada satu kenyataan ni Ustaz. Seorang lelaki menegur imam berzikir guna pembesar suara ataupun guna mikrofon hingga ganggu jemaah yang masbuk.
2: Ya, maknanya wanita ni dia tegur guna mic.
1: Lelaki ni dia tegur imam tu slow lah, mam. Kuat sangat ni zikir ni.
2: Sebab imam tu guna mic. Dia tegur tu marah maki ke?
1: Tak adalah, dia tegur elok-elok lah.
2: Tapi tegur time-time tengah tu ke?
1: Adakah boleh ataupun macam mana imam ditegurnya, Ustaz?
2: Baik. Ini di Malaysia ke di luar?
1: Di Malaysia.
2: Okey. Baik, pertama sekali kita kena faham Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas solatnya memang berzikir, tapi maknanya berzikir bukan dalam keadaan yang kuatlah. Sebab memang tidak dinafikan berdosa ya. Apabila kita berzikir kuat, kuat ni bukanlah maksudnya kita subhanallah subhanallah. Itu kuat juga.
1: Okay.
2: Tapi kuat yang berpatutan.
1: Okey.
2: Dia subhanallah.
1: Dia tak adalah macam perarakan Maulidur Rasulullah.
2: Itu special lah kan. Jadi kita bila lepas bayang Nabi SAW, lepas dia dah bagi dia SAW istighfar, lepas dah berapa zikir tu, seorang akan pusing belakang 180 darjah.
1: Oh, itu sebab imam-imam kita tengok kita pusing tu eh.
2: Dia yang tak pusing pun. Maksudnya dia tak belajar fiqhul imam wal makmum. Dia ada fiqah, tata cara hukum hakam. Imam dan makmum, salah satunya zikir selepas solat. Jadi zikir selepas solat ni Nabi SAW pun zikir kuat juga dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi bila para sahabat dah pandai, para sahabat zikir tu macam di Mekah Madinah lah zikir, tapi zikir tu macam
1: masing-masing.
2: Dirik seorang-seorang masing-masing. Kalau ikut zikir yang sendiri ni dia lebih khusyuk. Tetapi kita kat Malaysia kalau buat macam tu, semua orang tak berzikir.
1: Yalah, main telefon.
2: Semua main telefon.
1: Bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda pertama capai telefon dulu.
2: Kat sekolah pun, tahfiz pun, saya sekolah tahfiz pun. Ya, kalau kita tak berzikir, budak tak berzikir lah.
1: Yalah.
2: Jadi sebab itu kena ada imam. Imam ni kena ingatkan, subhanallah. Itu okey, cukup lah. Tak payah subhanallah, subhanallah. Orang tengah sembahyang kat belakang, berdosa.
1: Okey, dia macam mana pula kalau imam perasan, imam dah pusing dan
2: nampak masbuk.
1: Tak adalah masbuk. Yang kita nak ni
2: itu sebab itu berbezalah sikit.
1: Okay.
2: Tetapi alangkah baiknya untuk lebih mendekati pada sunnah. Kita jangan terlalu kuat. Mana boleh guna mic? Okay. Subhanallah. Cuba kata subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biar keadaan tenang zikir tu. Kalau di sekolah beza. Bin babi ta'lim. Saya kalau kat sekolah, pelajar saya memang subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi itu baca ramai-ramai sebab nak mendidik mereka.
1: Yeah.
2: Sebab
1: Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah.
2: Sebab kita tak ada masbuk.
1: Ya.
2: Dan tafsir kalau masbuk ni ke macam dosa besar.
1: Satu kesalahan lah. Semua orang boleh ada dekat surau. Kenapa awak tak ada?
2: Dia kalau orang salah, tak masbuk, orang masbuk orang awam itu biasalah kan. Tapi kalau dia mak tafis dan memang tak ada orang luar itu kau je, tiba kau masbuk, memang siap.
1: Maknanya awak tak ikut jadual.
2: Tak ikut awam pada tadi. Lain kalau kritikal tandas pun kita okey lah. Tapi poinnya asasnya, penggunaan mic perlu dikontrol, perlu dikawal, jangan terlalu kuat sangat. Imam kena maknanya menghormati. Bukan tak boleh-boleh, tapi dengan cara yang sesuai. Mana kalau kita mesti kita bagi ingat je subhanallah atau subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu lebih baik. Sebab di masjid beraikan ramai orang, musafir, orang datang, orang tua kan, tak sama. Dia kalau program kita je atau pulang lah.
1: Satu lagi dia menimbulkan persoalan. Ada yang tanya, kenapa pula selawat tu kan bagus, kenapa ada juga komen dekat sini. Kenapa yang pemuda ni nak pergi tegur imam? Tak baik tu.
2: Memang selawat bagus, zikir bagus, tapi kalau mengganggu orang sembahyang tu berdosa. Nabi SAW sehingga sebut orang yang baca Quran mengganggu orang tidur berdosa.

0: Apatah lagi ni orang tengah sembahyang.
1: Oh.
0: Sebab itu penggunaan mic khususnya lepas waktu malam kan, orang tidur itu, itu tidak digalakkan tu dalam agama sebenarnya. Itu dulu kan saya pun terlibat sama.
1: Mak yang mulai selalunya kan.
0: Mak kau kat luar kan, kau kat dalam je lah. Siapa yang datang tidur-tidur, kau pandai korang lah. Kubur kan masing-masing kan. Pandai lah korang kan. Tapi kalau kita buka, mengganggu orang tidur, dosa.
1: Ui, so indah itu Islam kan?
0: Ya. Lagilah kita ni ada orang bukan Islam. Kan? Bayangkan perasaan mereka. Bayangkan kita duduk, sebelah dekat tak jauh dari kuil apa, dia dung-dung-ca, kuat-kuat kan? Tapi kita tidur, kita boleh terima
1: tak? Tak boleh terima lah.
0: Boleh terima juga kan? Lagi kita ni hari-hari.
1: Betul.
0: Jadi ada batasan. Kita ni bertoleransi macam mana zaman Nabi SAW. Jangan pula kata, Yusuf ini, ini zikir dakwah.
1: Prejudis kepada negara sendiri.
0: Azan,
1: ada yang cakap
0: macam tu. Azan tak apa. Azan memang panggil orang. Azan saya pergi ke negara-negara barat, termasuk di New York. Laungan azan tu di tengah bandar New York kan. Kan, itu tidak dinafikan, tak salah. Tapi lepas tu, kecuali majlis-majlis yang khusus, majlis-majlis tertentu kan, itu maulid. Ada bukannya hari-hari. Ini pasang dalam keadaan lepas pukul 9 kita tadarus, tadarus lah. Lepas tarawih dah 10.30, tadarus 10.45, habis 12 malam buka mic keluar. Kalau suara tu alhamdulillah, alhamdulillah okey dah juga. Ini indama ya Allah. Maaflah kalau terasa tu kan.
1: Tapi kita nak
0: tapi bagi, biarlah terasa. Biarlah terasa, supaya janganlah guna mic tu, dahlah suara pun tak berapa kalau macam DJ Hafiz
1: Syekh juga kan.
0: Jangan,
1: Ustaz. Jadi itu perceritaannya. Tak adalah. Dua-dua dia ada pro and cons dia lah. Yang pemuda ni mungkin kalau nak tegur, janganlah tegur depan orang kan.
0: Dia tegur kalau boleh lepas habis solat dan baru tegur. Ada orang, dia tak tegur saya. Dia tegur, Ustaz ceramah nanti kan. Ustaz nanti tegur Pak Imam. Saya tegur. Kadang-kadang saya tegur dalam ceramah secara halus.
1: Selit-selit kan?
0: Selit-selit secara lawak. Saya tak perasan kan.
1: Yalah.
0: Yang penting, jangan hulu melampau. Yang menegur pun jangan melampau.
1: Yang menerima
0: pun jangan melampau dalam keadaan lantak
1: lah. Jangan melenting lah.
0: Melenting kan. Begitu juga dengan tata cara yang baik.
1: InsyaAllah. Semoga baik-baik je perkara ni. Mungkin sebelum ni tak tahu. Oh, ingatkan selawat tu nampak macam paling alim dah. Rupanya dia ada tata cara dia.
0: Ada adab-adab dia.
1: Okey. Baik. Selepas ini kita akan kembali dalam jam yang keempat. ANTT. Yang mana tak sempat lagi kami jawab soalan anda. Jangan risau. Kami akan cuba bawakan soalan anda dalam jam yang terakhir. ANTT. Apa nak tanya? Tanyalah. Ismail.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud berluas kawasan Riadah, Ibu Negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di Ibu Negara dalam usaha memperluas akses Riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, Kerajaan Negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta pemilikan hak milik strata yang tertanggung dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan strata yang tertanggung.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi Belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata, sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic, pemain squash wanita negara Esi Vasangari terkandas di separuh akhir. Esi Vasangari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud, peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Ini info trafik terakhir Selangor FM untuk sesi teh tarik kopi O pagi ini. Trafik bergerak pelan dan gerakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Sesak di AKMVE dari Kota Damansara ke Damansara, manakala di Elite trafik sesak dari Setia Alam ke Shah Alam. Dikesas pelahan dari Kemuning ke Haikom, juga kewajipan ke Subang, manakala di Best Raya pelahan dari Selat Santang ke Pusat Bandar, juga Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Dalam pada itu, leluhur raya sprint trafik pelan di lokasi berikut. Damansara Link dari Plaza Tolok Damansara ke Kayu Ara, juga NKVE ke Seksyen 7.

0: Pemanduan patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
3: Alhamdulillah.

0: Itu dah nyanyian daripada Dakmi featuring Tisha dengan tajuk lagunya Kita Kan Sekampung. Jadi jom kita sekampung dengarkan ANTT Apa Nak Tanya, Tanyalah.
1: Apa Nak Tanya, Tanyalah. Hashtag Merentasi.
0: Kita kembali dalam jam yang keempat, segmen Tertarik Kopi O. Jam yang terakhir untuk segmen ANTT Apa Nak Tanya, Tanyalah. Dan kita nak sambung persoalan daripada pendengar-pendengar kita ni. Baru-baru ni Ustaz, viral video yang memaparkan ada tumbuhnya buah tembikai di atas kubur. Di atas satu pusara ni. Jadi ada yang cakap memang sengaja tanam, ada yang cakap itu kejadian alam, ada burung buang benih dekat situ. Jadi dia tumbuh mekar dekat situ. Jadi kita nak tanya hukum lah Ustaz. Apa, boleh ke kita makan buah tu?
2: Baik, asasnya tidak ada kesalahan lah. Dah ada, tapi itu kubur siapa?
0: Okey. Kalau orang bukan yang waris tak boleh lah.
2: Tapi poinnya adalah asasnya tidak sesuai lah dan tidak digalakkan lah kita pergi buat tanaman sesuka hati. Walaupun kita tahu bahawa memang pokok-pokok ni pelepah tamar zaman Nabi SAW, ambil pelepah tamar dan memacakkan di atas kubur untuk mengurangkan azab. Jadi kita nak dapat pelepah tamar bukannya mudah kan?
0: Betul.
2: Sebenarnya pokok-pokok yang hidup yang kita tanam, jadi cukuplah, tak payahlah strawberry, anggur, kita buat ladang korma.
0: Tak payah.
2: Tak sesuai lah buatnya di situ sebenarnya.
0: Okay. Tapi sebenarnya hukum tanam tanaman di atas pusara ni boleh ataupun tidak?
2: Dia bukannya haram. Aha. Tapi sebab dia boleh jadi berdosa. Sebab tanah tu bukan tanah kita. Tanah tu tanah wakaf.
0: Betul.
2: Kan? Tanah tu tanah jabat agama. Aha. Jadi kira satu kesalahan lah juga. Salahnya bukan tanam tu. Salahnya tu bukan tanah kita. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, ialah kubur ni ingat mati. Tapi kenapa Nabi suruh kita ziarah kubur? Li dhikril maut. Tu kita ingat kematian. Bila kita ingat kematian ni, dapat diingat pada akhirat, dapat kebaikan. Jadi tiba-tiba kita
0: pergi kubur tu buat apa? Nak petik cili.
2: Pelik lah, betul.
0: Betul
2: jadi,
0: lah tu.
2: Jadi asasnya tak sesuai lah. Tapi baik, kalau dia dah tumbuh sendiri apa, itu penggali kubur punya rezeki lah. Dan takkan kita pun belilah.
0: Yelah.
2: Takkanlah kita nak ambil kan. Jadi tak sesuai. Kalau nak ambil juga, minta lah izin kan pihak masjid kan, kalau dah berlaku. Tapi asasnya tidak sesuai dan abad tidak digalak.
0: Baik, okey. Ada satu lagi isu di mana suami nak ikut mak ayah pergi umrah.
2: Okey.
0: Isteri rasa tak puas hati sebab dia ni ditinggal sebab kena duduk rumah jaga anak.
2: Allah.
0: Macam mana hukumnya? Suami ni pergi teman orang tua ni yang pergi umrah, tapi isteri tak dibawa sekali.
2: Dia secara asasnya memang bagus kalau suami ni pergi dengan isteri. Jangan pergi sorang-sorang. Tapi kalau dah tanggungjawab dia, rezeki dia bawa mak bapak dulu. Isteri kena faham lah. Kan? Bapak ni mungkin dah sampai masanya. Jadi dia lah peluang kan. Tapi bagus je kalau suami ni pergi bawa mak ayah, bawa sekali isteri. Anak-anak tinggalkan lah. Bagilah kat sedara ke, kejap ke tak lama pun kan. Seminggu, kadang dua minggu maksimum lah. 10 hari lah sekarang ni. Dan pakej yang murah sikit, 9 hari 7 malam. Ya, 9 hari lah lebih kurang. Jadi itu lebih baik. Ya, sebab apabila kita bawa isteri dia, dia dapat mengirakan hubungan silaturahim. Kadang bergaduh. Yelah, hidup kehidupan seharian ada macam-macam. Masak lah. Tidur luar lah.
0: Macam makan lama je. Macam mau kena.
2: Saya beritahu kepada sesiapa yang rasa lah kan. Yang beritahu aja.
0: Yelah.
2: Tapi malam tadi saya tidur dalam bilik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Rezeki. Itu pun rezeki tu.
2: Jadi tujuannya apabila kita bawa dia, kita raikan. Ramai kadang-kadang laki-laki kat luar sana, dia kedekut bab kawan, bab kedalan, semua dia belanja. Tapi bila isteri anak-anak, kedekut dia. Sedangkan rezeki kita itu daripada anak kita. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Orang yang fakir miskin ya, bila dia kahwin, Allah kayakan. Sebab rezeki anak, rezeki isteri. Betul, jangan berkira. Ya, Nafi dah bagi nafkah ke isteri.
0: Alhamdulillah Ustaz. Apa pun tak ada lah.
2: Jadi bagilah juga sikit. Kan dah belanja makan. Dia yang wajib tu nafkah ni, yang tempat tinggal. Bil air elektrik. Atau kalau keperluan bil internet.
0: Itu ada satu juga soalan berkenaan dengan suami isteri ni sebab ada satu keluhan isteri ni. Yalah, dia cakap suaminya tak terlampau kedekut.
2: Okay.
0: Sampai nak beli top up pun berkira. Top up bil telefon ni dia jatuh hukum macam mana Ustaz?
2: Jadi pada satu ni bil telefon ke bil
0: itu? Top up lah, top up. Bil telefon isteri punya.
2: Dia yang wajib tu tempat tinggal,
0: okay,
2: pakai, makan.
0: Tiga.
2: Bil internet tu tak wajib.
0: Bil kenderaan
2: tak wajib. Kenderaan ni tengoklah kalau kita suami punya, itu satu lah wajib. Kalau tak perlu dua, itu isteri punya tanggungjawab lah dah. Suami dah tak wajib yang itu. Asasnya. Tapi kalau kita ada rezeki, kita bayarkanlah, belikanlah kan. Saya lepas saya rezeki saya menang program TV tu, saya dapat kereta 120K kereta tu.
0: Alhamdulillah.
2: Saya bagi ke isteri saya.
0: Hadiah Ustaz. Dia hadiah. Kan, kalau tak ada kesabaran dia tu Ustaz, tak ada sampai final Ustaz.
2: Saya pun sebenarnya tak masuk program. Tapi sebab dia suruh saya.
0: Betul.
2: Dia drive saya bawa pergi.
0: Nampak.
2: Kita berduga dapat pengorbanan. Baik tu semua wartawan waktu tu lah, waktu tu. Semua datang rumah kata di sebalik kejayaan suami
0: ada seorang isteri,
2: ada seorang isteri yang bersusah payah macamlah berbuka-buka buka surat macam-macam surat khabar aku keluar dulu. Dia nak cerita pentingnya isteri ni.
0: Yeah, betul.
2: Jadi saya itu saya tak habis setiap tahun saya bawa dia pergi umrah. Dan kalau ada haji saya dah bawa. Berjalan mana saya bawa anak-anak, kalau duit bukan ada pun sangat, tapi cukup-cukup-cukup pergi. Mana simpanan pun cukup-cukup makan.
0: Pejam-pejam
2: orang kata. Saya percaya ada rezeki. Saya waktu pergi haji itu banyak program-program TV saya terpaksa batal. Saya mohon Allah Ta'ala tolonglah bagi rezeki. Dia bawa keluarga apa semua kan.
0: Balik tak sempat rehat.
2: Tak sempat rehat. Allah ganti dekat Abang Mekah lagi. TV call saya bagi 18 episod.
0: Alhamdulillah Ustaz.
2: Kejut kita. Ada je Allah bagi rezeki tu. Yakinlah. Macam kawan-kawan kita tahu ada rezeki. Pakai baju oren lah.
0: Betul Ustaz.
2: Ada lah baju-baju.
0: Betul Ustaz, rezeki tu Ustaz.
2: Rezeki tu datang ada lah.
0: Itu semua sebab berkat doa isteri Ustaz.
2: Isteri lah tu.
0: Itu baru satu. Apa? Kalau dua Bergurau Ustaz. Saya kenapalah saya buat statement macam tu. Okey Ustaz.
2: Oh, maknanya kalau Pak isi lebih kuat doa dia.
0: Dah.
2: Tapi perumpamaan tu betul ya. Memang jahannam.
0: Okey Ustaz, itu cerita bab suami isteri. Jadi pokok pangkal ni Ustaz, yang tadi Ustaz, kalau dia bawa ibu dan juga ayah dia. Dia bawa ibu dan ayah dia. Kita nak tahu juga beratnya ke mana? Ibu dan ayah yang perlu dia utamakan oleh seorang suami tu ataupun isteri dia. Kita berbalik pada
2: kalau
0: soalan.
2: Kalau duit dia ada, yang ada je sikit. Tu mak ayahlah dulu.
0: Okey.
2: Nah, di sini kemudian. Tapi kalau dia ada lebih, bawalah semua macam tu.
0: Okey, baik. Ada satu lagi soalan tentang kekeluargaan Ustaz. Kita lupakan yang dua saudara tu lagi bercerai tu Ustaz. Ustaz banyak terkesan yang itu tu. Dia ada satu cerita di mana seorang pemuda disalahertikan apabila seorang pemuda ni dia korbankan masa teman ibu saudaranya yang keseorangan, yang seorang diri kan. Tapi ada yang cakap, ada apa-apa ke dengan makcik sendiri? Ada yang cakap, tak malu ke pergi makan dekat rumah orang? Asyik pergi rumah makcik tu minum.
2: Makcik dia adik-beradik bapak dia ke ataupun
0: adik-beradik
2: isteri kepada?
0: Adik-beradik.
2: Adik-beradik tu mahram dia. Dia tak boleh kahwin pun.
0: So
2: adik-beradik mak bapak,
0: okay,
2: makcik kalau macam Hafiz atau saya, adik-beradik mak ayah, maknanya perempuan, adik-beradik perempuan,
0: okay, makcik, kakak lah, kakak mak,
2: kakak atau adik perempuan mak atau
0: ayah,
2: kakak ayah atau adik perempuan ayah, itu semua mahram kita.
0: Okay.
2: Nah, yang tak boleh tu isteri kepada pakcik kita, adik-beradik ayah, dia ada abang, isteri kepada abang ayah kita.
0: Nak salam pun tak boleh kan?
2: Salam pun tak
0: Betul.
2: Boleh. Nah, yang itu tak boleh langsung.
0: Okay, tapi
2: kalau yang itu kita makan apa semua tak salah. Jagalah batasan-batasan.
0: Okay.
2: Bukanlah berdua. Maksudnya hari-hari ke mana-mana berdua je. Itu memanglah peliklah pula kan. Takut
0: menimbul fitnah.
2: Boleh berdua fitnah.
0: Tapi sebenarnya kalau pergi itu sebabkan tanggungjawab Ustaz. Dah tahu makcik tu tak ada anak-anak.
2: Tak ada anak.
0: Lepas tu kita ni tanggungjawab ni antara waris.
2: Bagus. Bagus satu itu, itu besar pahala tu. Syurga-syurga.
0: Memang jatuh tanggungjawab kat kita untuk kita ambil tahu pasal makcik
2: tu. Dia tidaklah tanggungjawab secara mutlak. Tapi maksudnya apa, kita sebut dengan dia ni adik-beradik ayah kita atau mak kita. Jadi bila kita bantu orang susah, dia besar pahala. Lagi kalau dia tak ada pendapatan, tak ada sumber rezeki, kita kena bicara adik-beradik yang lain bantu kan untuk menyelesaikan masalah tu, insyaAllah.
0: Okey, baik. Selepas ini kita nak kembali untuk satu minggu satu sirah pula. Alhamdulillah kita dah selesai menjawab persoalan-persoalan daripada pendengar kita. Dalam apa nak tanya, tanyalah pada minggu ini. Nantikan perkongsian satu minggu satu sirah. Apa yang menariknya, yang dah tahu tadi, yang dengarkan secara awal tadi, dah tahulah. Yang belum dengar lagi, nantikan selepas ini.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, pada raya kita, IBT dan anda. Selain apa nak tanya, tanyalah setiap Jumaat.

0: memilih sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Satu minggu, satu silam. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kita masih lagi dalam ANTT, tapi dalam pengisian ANTT juga di penghujung kita nak recap, kita nak kembalikan sejarah ataupun sirah Nabi yang boleh kita ambilkan pengajaran daripada kisahnya. Seperti yang kita mulakan tadi, di awal tadi ANTT, kita dah sedia maklum Ustaz baru balik daripada Turki.
3: Yeah.
2: Dah orang cakap melancung sambil belajar lah Ustaz.
3: Yeah, betul.
2: Jadi dalam nak berkongsikan pengalaman tu, Ustaz ada janji tadi nak kongsikan tentang sejarah Empire Turki Uthmaniyah.
3: Baik, sebelum kita pergi ke sejarah tersebut, di mana tercetusnya, dia bermula daripada tahun 5 Hijrah.
2: Okay.
3: Ketika mana dalam peperangan Khandaq, kalau habis ingat waktu belajar dulu, Nabi SAW ada gali parit, peperangan parit nama dia.
2: Betul.
3: Itu dicadangkan oleh Salman Al-Farisi. Al-Farisi, Salman ni cadang, dia kata, waktu peperangan di Parsi, mereka gali parit sebagai strategi peperangan.
2: Okay.
3: Jadi dalam masa 6 hari, di bulan Ramadan, panas serik, tak ada jentolak, dapat digali panjangnya hampir 3 kilo, dalamnya 9 kaki, lebarnya 7-8 kaki. Jadi peperangan itu berlangsung begitu lama, sehingga sebulan tak berlaku apa peperangan sebab semua jatuh dapat dibunuh lah. Memiskin Mekah 10,000 orang, dia tak puas tidak balas dendam. Tapi poinnya, selepas peperangan itu, Nabi SAW waktu-waktu menggali parit itu, Nabi sebut satu hadis, La taftahan dal Qustantiniyah, akan dibukanya kota Konstantinopel, kata Nabi. Waktu itu Istanbul sekarang ni, dulu namanya Konstantiniyah.
2: Okay.
3: Jadi Nabi dah sebut, dulu tu negara tempat tu Kristian dah. La taftahan dal Qustantiniyah falani'mal amiru amiruha walani'mal jayshu dhalika jayshu, akan dibukanya kota ini oleh senemak-nemak raja-raja ini dan senemak-nemak bala tentera adalah bala tentera ini. Jadi selepas Nabi SAW sebut, dalam tahun ke berapa belas lah Rasulullah wafat, ada seorang sahabat namanya Baslamah. Dia pergi nak cuba buka, tak mampu. Tahun 45 Hijrah, Abu Ayyub Al-Ansari datang syahid, tak mampu bebaskan.
2: Waktu tu penghuni di
3: Kristian ramai.
2: Okey.
3: Istanbul lah sekarang.
2: Istanbul lah sekarang.
3: Jadi cuba nak bebaskan tak apa-apa, hanya sehingga meninggal dunia syahid lah. Ada satu masjid dan kubur memang Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi ni, berada di Istanbul ya. Tapi hari ni, kemudian beberapa lagi pemimpin-pemimpin Islam termasuk Khalifah Harun Al-Rashid dan beberapa lagi, sehinggalah bapa kepada Sultan Abu Fatih, iaitu bernama Murad Khan. Dia cuba bebaskan kota ini, tidak mampu juga. Dan ketika tidak mampu itu, Murad Khan ini sudah jadi sultan, dia ada anak. Anak dia bernama Muhammad. Itu dia beri gelaran Al-Fatih. Kenapa? Waktu tu atuk je Bayazid Khan. Dia melihat Muhammad ni atau Al-Fatih ni, dia kena ubah cara pendidikan.
2: Yeah.
3: Jadi dia didik dengan hafaz Al-Quran dulu. Jadi Bapak Al-Fatih ni, setelah dia menghafal Quran 9 tahun, dah hafal lah. Dia belajar ilmu-ilmu hebat lah, sains, teknologi. 19 tahun dia akan jadi sultan. 18 tahun dah jadi sultan. Kita, orang kita, budak-budak kita, 18-19 tahun syaitan. Na'udzubillah. Apa dosa semua syaitan? Memang Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, manusia bertopikan syaitan. Memang bukan maksudnya kau ni syaitan, kau ni syaitan secara hakikinya, tetapi secara sifatnya maksudnya. Itu dia. Tapi Sultan Al-Fatih tidak ada sifat syaitan itu. Dia hebat, Masya Allah, tahajud dia, jaga solat malam.
2: Dia bukan dia anak somebody juga.
3: Dia adalah anak sultan.
2: Anak sultan kan?
3: Dia anak sultan, Murad Khan tu. Jadi setelah 6-7 orang bebaskan tak mampu, akhirnya Sultan Fatih pada umur 21 tahun, dia bebaskan kota ini, yang mana malam itu disebutkan malam yang impossible, malam yang mustahil berlaku. Kalau kita baca tulisan-tulisan barat di Oxford, di negara-negara universiti, mereka menyebutkan malam itu malam yang mustahil, impossible. Tapi bagaimana berlaku juga kota Konstantinopel dapat dibebaskan, dapat dibuka dengan kehebatan Sultan Al-Fatih? Luar biasa. Ada satu teknik yang digunakan yang akan kita bawa sekejap saja lagi.
2: Baik Ustaz, kita simpan dulu. Jadi itu dia antara yang menarik menanti anda dalam Satu Minggu Satu Sirah minggu ini dalam ANTT. Apa nak tanya, tanyalah.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Satu Minggu Satu Sirah.
1: Baik, kita kembali semula dalam Satu Minggu Satu Sirah. Tadi Ustaz dah tinggalkan hook untuk pendengar semua memberikan perhatian supaya masing-masing bersedia untuk memberikan perhatian cara Ustaz Al-Fatih membebaskan kota
2: Constantinople.
1: Lebih kurang macam itulah. Constantinople.
2: Yes.
1: Okey, ataupun Istanbul lah sekarang ni. Ustaz. Apa yang buat? Kalau ikutkan dah berapa orang dah cuba membebaskan dah, ataupun buka kota itu tapi tak berjaya. Ustaz Fatih dalam satu malam sahaja berjaya. Apa yang dilakukan?
2: Baik, baru-baru ni saya bawa jemaah juga pergi ke sana. Kita naik cruise lah.
1: Okey.
2: Kita cruise kita saja. Tak siapa.
1: Wow, berapa orang kan?
2: Ada 30 orang.
1: Faham?
2: Jadi bila bawa ni, saya tunjukkan Turki ni dia ada benua Asia, ada benua Eropah.
1: Okay.
2: Jadi yang asal tu memang Turki dah. Tapi yang dia bisa sebut tu adalah di benua Afrika, di benua Eropah. Itu Istanbul je di situ. Dan waktu Sultan Abdul Fatih pergi bergerak, bawa kapal-kapal, 72 kapal. Kapal perang.
1: Okay.
2: Dengan beriam-beriam. Tak boleh masuk. Satu, sebab semua darat ni ada tembok besar. Tembok besar, ada tentera semua lah.
1: Jadi, dia waktu tu dia Rom kan?
2: Eropah ni semua Rom lah. Memang Rom punya kuasa lah.
1: Betul.
2: Jadi, apabila nak masuk, antara dua benua tu, laluan kapal ni, dia terhalang dengan satu rantai gergasi. Dia punya golden apa lah. Jadi, kapal nak lalu selalu dibuka, adalah cara dia sepatutnya, tapi dia halang. Jadi dia tak boleh bawa masuk.

0: mustahil. Takkan orang terfikir.
1: Kapal tu bukannya bot kecil-kecil.
0: Bukan
1: je, kapal.
0: Kapal perang besar. Dan waktu tu orang barat mereka tidak ada kekuatan tentera. Rom ada tapi tak sekuat lagi. Dia teknologi lama, dia tak ada teknologi sains. Dia perang-perang zaman lama kan. Dia
1: pakai pedang.
0: Dia tak ada meriam. Saya pergi ke selalunya orang tak pergilah muzium perang atau dia punya apa ni?
1: Tengok meriam.
0: Meriam tu lah. Saya pergi. Bukan yang baru dia dulu lah saya pernah pergi dah. Saya takjub. Waktu itu orang tak ada sains teknologi. Islam dah ada dah teknologi perang yang hebat ni. Jadi dia bawa kapal ini semua. Dia gunakan apa? Gunakan balak. Tapi bukan je senang.
1: Yalah.
0: Balak pun nak tolak, nak tarik. Dia mesti ada kekuatan fizikal orang yang kuat.
1: Betul.
0: Jadi nak cerita kekuatan umat Islam memang kuat. Dengan izin Allah, semuanya adalah berkat Al-Quran. Inilah bila orang beriman semayang malam, dia dapat kelibat Allah bagi. Bawa semua ke darat, bergerak guna balak ni.
1: Gulik-gulik
0: lah. Lepas tu barulah boleh masuk balik ke laut.
1: Dia langkah pakai darat.
0: Dia langkah pakai darat. Jadi masuk ke laut, barulah kapal boleh masuk ke kawasan Istanbul atau kota Constantinople. Dan akhirnya dapat dibuka. Dan Islam tidak memanggil penjajahan. Macam kita Malaysia kan, ni hari Malaysia kan.
1: Betul.
0: Kita ni dijajah oleh British, oleh Jepun, British balik. Lepas tu sebelum ni pernah apa nama tu, Portugal kan. Banyaklah macam-macam bertahun-tahun, beratusan tahun. Jadi apabila menjajah ni, dia jajah kita, dia ratah harta-harta kita, orang kita. Dan nasib baik last kali kita tu di tangan di tangan British. Adalah ilmu-ilmu
1: yang kebaikan
0: ditinggalkan. Kalau di Indonesia lagi kisah.
1: Belanda.
0: Belanda memang dia tak ditinggalkan apa-apa. Habis segalanya, ilmu pun kurang. Jadi tapi ada juga kelemahan kita lah. Apabila kita ni dalam merdeka, kita ni dipisah-pisahkan kan. Melayu di mana, India di mana. Jadi tu puak-puak ini pun tidak bagus sebenarnya dalam kita masyarakat majmuk. Jadi kerajaan pun berusaha macam-macam cara kan. Jadi poinnya adalah akhirnya dapat dibuka kota ini sebab negara Islam dipanggil Al-Futuhatul Islamiyah. Pembukaan kota-kota Islam. Sebab itu tahun ketika Nabi SAW buka kota Islam, iaitulah Mekah, dipanggil Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Orang-orang musyikin ketika tu kata apa? Bunuh Mekah. Ini adalah hari perubahan darah yang paling dahsyat akan berlaku. Sebab Nabi Muhammad akan membalas dendam. Yalah.
1: Macam-macam kan kena kan.
0: Macam-macam harta segala-gala. Kalau ikut memang layak lah. Tapi Nabi SAW tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah akhlak dan adab Islam. Bila Sultan Fatih masuk, dia tak runtuhkan gereja. Maaf kalau saya sebut negara-negara Balkan yang saya pergi tu, asalnya ada 70 beratus-ratus masjid, semua rubuh. Tinggal 1-2 saja. Itu pun kerana, kenapa tinggal 1-2? Sudah pastilah kerana tourism, pelancongan secara tak langsung kan. Tapi sedikit menyedihkan lah. Jadi inilah yang menjadi kekuatan umat Islam. Yang kita berharap tuan-puan bimbinglah anak-anak kita, generasi muda kita. Sebab bila saya pergi ke negara-negara ini, termasuk di Bosnia pun, beri salam, assalamualaikum, semua beri salam. Tapi baju seksi bang. Mereka Islam ada nama. Mereka dah tak solat, dah uzbilah kan. Mereka dah tak mengamalkan sekadar. Kita ni kalau kat Malaysia ni pakai tudung, di mana-mana orang pakai tudung. Zaman dulu orang tak pakai tudung. Tapi di sana tidak. Kebanyakan Islam dah semakin jauh daripada umat Islam. Dia kita takut ini. Saya menitik air mata bila pergi sana. Jadi bila kita tengok Allah kan, beri salam kita, beli barang, marilah beli bantu orang Islam. Dia kata, please help us, our Muslimin community here. Okay, kita nak bantu-bantulah, belilah. Tapi dalam hati kita, macam mana lah kan, pakaiannya terdedah sana, terdedah sini. Kita pun aduh, pening kepala, tak tengok rezeki, tengok dosa kan. Kenapa pergi kau gelap? Sebab musim padat, kalau boleh kau jangan pergi musim padat.
1: Baik ustaz, baik ustaz. Saya take note tu.
0: Saya memang jam pun
1: pergi sana. Musim panas kan?
0: Musim padat ni
1: memang macam Los Angeles. Los Angeles lah. Kita pun lost sekali.
0: Memang aduh. Memang balik tu zikir. Dalam bas setiap hari kita berzikir. Kita baca zikir pagi petang. Sejam. supaya jemaah dikuat.
1: Itulah perubahan ustaz kan.
0: Itulah.

0: satu kota yang zaman dahulu pernah diceritakan satu oleh satu dunia keagungannya dengan agama Islam kan.
1: Tapi alhamdulillah kalau Istanbul itu ketika pada presiden sekarang mengambil alih balik daripada apa tu raja yang dulu, presiden yang lepas dia bebas, dia membebaskan kota Turki dia daripada Kabar Atatürk yang buat. Kabar Atatürk walaupun dia bapa kemodenan tapi dia menghancurkan Islam di sana. Orang budak-budak perempuan masuk pergi kerja kena buka tudung. Pergi industri sekolah buka tudung di Kabar Atatürk ni. Jahatnya dia lah yang merosakkan Turki. Waktu tu orang dengan arak dia, semua kesan-kesan Islam dia hancurkan, dia bakar. Jadi tu yang Sultan Fatih Abdullah dibebaskan. Gereja dia tak roboh. Hagia Sophia dia adalah gereja pertama Roman Katolik. Ribu tahun. Jadi kita tahu Sultan Fatih dia buat apa? Dijadikan masjid. Tapi kesan-kesan sejarah ada lambang salib di dalam sikit-sikit tu, dia biar, dia tak tahu ini dulu gereja. Kan? Tapi dia sekarang dia jadi masjid lah. Dan apabila Kabar Atatürk ambil alih, dia jadikan muzium. Yelah, macam mana? Akhirnya presiden sekarang beberapa 5 tahun lepas KP waktu 2020 lah, dijadikan kota, dijadikan kembali kepada masjid. Dan mereka ni pernah nak menggulingkan kerajaan tentera semua. Jadi di jabatan yang menggabungkan antara Asia dengan berdua
0: Eropah
1: tu, ada jabatan ni berlakunya pertumpahan darah yang banyak, beribu orang mati berperang. Sebabnya dia nak rapas balik, nak jadikan liberal balik. Jadi kita perlu pertahankan. Yang salah satunya adalah dengan adanya anak-anak kita, adanya pondok-pondok, adanya sekolah-sekolah agama. Inilah benteng terakhir umat Islam yang kita perlu pertahankan, sebab mereka inilah yang akan memastikan negara kita insya-Allah terus aman, tentera, makmur, sejahtera dengan kita menyatui masyarakat majmuk
0: insya-Allah. Okey, kita ambil vibe-vibe sikit sebenarnya Hari Malaysia ustaz kan. Itu pengalaman ustaz dan cerita ni berkenaan, bukanlah cerita reka-reka. Ini sejarah ni.
1: Dan tembok kota Constantinople tu yang berusia 1000 tahun tu masih ada lagi. Masih wujud lagi. Sampai sekarang. Tapi tidaklah keseluruhan kota kota Istanbul tu, tapi hampir 1/3 masih wujud, masih utuh lagi.
0: Jadi itulah antara yang mana hujung-hujung tahun ni nak pergi melancong, mungkin tempat-tempat itu pun tempat boleh anda kunjungi juga untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan sejarah agama Islam ni, insyaAllah. Baik, jadi terima kasih ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sesi menjawab pun dah settle, kita kongsikan satu minggu satu sirah pun dah selesai. Minggu depan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada setiap hari Jumaat bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi. Alhamdulillah settle dah tugasan kami hari ini juga, dan selepas ini anda akan bersama dengan Syahida ataupun DJ Ida dalam segmen Hello Selangor bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Jangan lupa juga tepat jam 10 pagi nanti kita akan ikuti Bulletin Selangor FM jam 10 pagi bersama dengan wartawan Siti Farah Nadia Fazlun. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum, bye-bye.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi Hello Selangor 18 September 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik kopi. Oh, kalau hari Jumaat kita ada apa nak tanya-tanyalah. Hari ini kita bersama-sama dengan Ustaz Hafiz atas perkongsian yang insyaAllah moga dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Baiklah, 5 jam seterusnya ini dah temankan anda. Pastinya ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda. Maklumat terkini, info terkini yang tepat dan juga sahih, dan juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halu telinga anda.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Biduk tiris menanti karam.
0: Maksudnya apa?
1: Sudah tidak dapat diselamatkan lagi.
0: Contohnya?
1: Aku rasa kan macam dah tak ada jalan nak selesaikan masalah ni. Semuanya dah kacau bilau.
2: Betul tu. Biduk tiris menanti karam. Keadaan dah terlalu parah lah. Tak ada apa yang boleh dibuat lagi.
3: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Menarik hati tiada memikat.
8: Menarik di Very OK.
9: Dawn from a FIFA World Cup.
8: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
9: All building towards the greatest tournament in history.
8: Semestinya hanya di TV OK.
10: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
11: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
10: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
11: Satu portal, pelbagai suara.
10: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, itu dia kisah kita. Okey, baiklah, sama-sama itu juga Aiden nak kongsikan dengan anda mengenai bacaan IPU di sekitar kawasan Selangor, di mana 6 kawasan Selangor catat IPU tidak sihat. Johan Setia setakat ini yang tertinggi, di mana sebanyak 31 kawasan di beberapa negeri mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, 6 kawasan di Selangor merekodkan bacaan tidak sihat, iaitu Johan Setia 198, Shah Alam 170, Banting 166, Petaling Jaya 162, Klang 161 dan Kuala Selangor 141. Di Lembah Klang, Putrajaya mencatatkan bacaan 170, manakala Kuala Lumpur melibatkan cerah 165 dan Batu Muda 162. Okey. Dan bacaan IPU antara 0 hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 301 ke atas berbahaya. Jadi selalu pantau bacaan IPU di kawasan anda, kurangkan aktiviti di luar. Kalau boleh tangguhkan dahulu, kita tangguhkan dahulu. Okey, jom layan lagu ini.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
0: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka, aku jatuh.
3: Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
5: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Polis entry, one to jaga.
7: Asalkan aku bahagia.

Ya, itu dia bila bunga-bunga berguguran. Okey, daripada Auji Datuk Ahmad Daud. Sekarang ini 10.39 minit pagi. Jangan lupa juga sebentar lagi kita nak kongsikan dengan anda tips dan juga petua lah atau petua untuk ruangan intai dapur. Nak tahu apa yang ingin Ida kongsikan hari ini? Sebentar sahaja lagi. Ini dia Afiq Syazwan, Kepak Kepuk.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
0: Baik, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan mengenai beras mati. Beras basmati, di mana ada beberapa tips supaya nasi panjang, gebu dan juga tak mudah patah. Okey, jadi ada cara nak masak beras basmati supaya nasi yang tazir panjang, gebu, lembut dan tidak mudah patah. Okey, dan ada teknik yang perlu anda beri perhatian, terutama dari segi pemilihan beras, sukatan air dan juga cara mengacau nasi, okey? Yang pertama, pilih beras basmati yang tahan lasak. Untuk yang baru belajar memasak nasi basmati, pilih jenis yang mudah dikendalikan. Yang kedua, cuci dan rendam beras. Cuci beras sehingga bersih, kemudian rendam sekurang-kurangnya 20 hingga 30 minit sebelum dimasak. Okey, kalau cara macam ni, pastikan anda tidak tergesa-gesa ataupun mungkin tak urgent lah, kan? Maksudnya anda boleh masak secara santai. Kalau anda nak cepat, nanti anda cuba cara ini. Ini bagi anda yang tak ada tergesa-gesa nak terus makan, contohnya lah. Okey, jadi cuci beras hingga bersih, kemudian rendam sekurang-kurangnya 20 hingga 30 minit sebelum dimasak. Cara ini membantu mendapatkan nasi yang lebih panjang, gebu dan juga lembut. Yang ketiga, gunakan nisbah air 1:1:5. Di mana selepas direndam, tus beras sehingga tiada air berlebihan. Kemudian gunakan nisbah 1 cawan beras kepada 1.5 cawan air. Kalau anda guna 1 cawan beras, okey, anda boleh gunakan 1.5 cawan air. Sukatan air penting supaya nasi tidak terlebih air dan menjadi terlalu lembik. Yang keempat, kacau nasi apabila separuh masak. Jika memasak menggunakan dapur gas, kacau nasi apabila sudah kira-kira setengah memasak. Biarkan air terus mendidih sehingga nasi mencapai lebih kurang 3/4 masak. Selepas itu, kecilkan api dan tutup periuk dengan rapat supaya wap tidak terkeluar. Kacau nasi ketika masih panas. Nasi basmati sebaiknya dikacau ketika masih panas. Elakkan mengacau nasi yang sudah sejuk kerana beras boleh menjadi lebih mudah patah dan hasilnya kurang cantik. Okey? Yang keenam, gunakan garpu ataupun chopstick untuk menggemburkan nasi. Gunakan garpu ataupun chopstick, kacau dari bahagian tepi menuju ke tengah secara perlahan-lahan supaya beras tidak hancur dan juga patah. Yang ketujuh, masukkan pewarna apabila nasi hampir kering. Jika mahu menggunakan pewarna, titiskan apabila nasi sudah kelihatan mengering. Jangan terus kacau, biarkan nasi kering sepenuhnya sebelum digemburkan. Minyak tidak termasuk dalam sukatan cecair ini. Yang kelapan, jumlah minyak yang digunakan ketika memasak nasi tidak termasuk dalam jumlah cecair untuk sukatan air. Jadi sukatan air masih perlu dibuat berdasarkan nisbah beras dan air yang digunakan. Yang seterusnya, gunakan api besar ketika air masih banyak. Jika memasak atas dapur gas, gunakan api besar ketika air masih banyak. Bila nasi sudah kira-kira 3/4 kering, barulah kecilkan api. Tutup periuk dengan rapat dan biarkan nasi masak sepenuhnya. Okey, cara masak beras basmati sebenarnya tidak terlalu rumit. Pemilihan beras, sukatan air, kawalan api dan teknik mengacau memainkan peranan penting untuk mendapatkan hasil yang cantik. Selangor FM, semoga bermanfaat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

Ya, itu dia takut kehilangan. 11.07 minit pagi. Baik, dia nak kongsikan dengan anda mengenai KLIA di mana nombor satu di Asia dan keempat dunia. Wow, KLIA jadi port penerbangan paling terhubung Asia 2026. Jadi, nak tahu lebih lanjut mengenai kisah ini, sebentar lagi dah kongsikan dengan anda. Ini dia Syihah Zikir dan juga Ayah Naik Hantu. Selamat FM.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia Nadira, cuba jadi aku. Baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai KLIA, di mana nombor satu di Asia dan keempat dunia. Wow, KLIA jadi port penerbangan paling terhubung Asia 2026, di mana kalau selama ini lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menjadi pilihan ramai untuk penerbangan ke luar negara. Kedudukan terbaharunya dalam indeks OAG Mega Hubs 2026 membuktikan lapangan terbang itu masih mempunyai rangkaian penerbangan yang luas sebagai hub paling terhubung di Asia. Malah KLIA kekal di tempat keempat dunia sama seperti kedudukannya pada tahun lalu. Berdasarkan laporan OAG, KLIA mencatat indeks ketersambungan 232.1 dengan 35,749 sambungan berpotensi serta 154 destinasi yang dilayan bagi tempoh September 2025 hingga Ogos 2026. Destinasi bertambah, kapasiti naik 6.9%, walaupun jumlah potensi sambungan KLIA mencatat sedikit penurunan berbanding tahun sebelumnya. Ada perkembangan positif dari segi rangkaian destinasi dan kapasiti. Jumlah destinasi yang dilayan KLIA meningkat daripada 151 kepada 154 destinasi. Dalam tempoh yang sama, kapasiti keseluruhan pula meningkat sebanyak 6.9%, dan menurut OAG, kadar pertumbuhan kapasiti itu merupakan yang tertinggi dalam kalangan hub utama di Asia Tenggara. Dan lebih menarik lagi, KLIA turut mendapat tempat pertama dalam indeks low cost mega hubs 2026 dengan hampir 15,000 sambungan berpotensi penerbangan tambang rendah merentasi 154 destinasi. Okey, dan KLIA melengkapkan kelompok 5 teratas bersama Chicago O'Hare yang berada di tempat kelima. Jadi itulah dia, sebagai rakyat Malaysia kita banggalah kan, di mana KLIA bukan sahaja kekal dalam kelompok 4 teratas dunia, malah terus menjadi hub paling terhubung di Asia bagi edisi 2026. Adakah yang suka datang KLIA bukan nak pergi berjalan ke luar negara atau pergi ke negeri-negeri nak naik kapal terbang, tapi memang datang KLIA tu nak jalan-jalan je? Betul ke tidak kan? Kadang-kadang nak makan, nak ambil-ambil mood. Sebab tu kalau ada kawan-kawan yang nak pergi ke luar negara, kita akan nak hantarlah. Tapi sebenarnya kita seronok je nak duduk dalam KLIA tu. Betul tak? Itu adalah antara salah satu lokasi yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia lah. Kan? Jadi sama-sama kita berbanggalah. Dan sama-sama juga kita menjaga apa yang ada di Malaysia ini. Selamat

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai, saya Najatih. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: FM di 101.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 11.34 minit pagi. Jadi kita nak teruskan dengan Pilama, lagu mana? Jom kita dengarkan.
0: Pilih lagu mana? Pilama.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, daripada Mojo Dahsyat. Okey, sekarang ini membawa kita ke pukul 11.55 minit pagi. Jadi tepat pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita utama 12.30 hari menerusi pusat berita radio RTM. Selepas itu dia kembali lagi di jam seterusnya sehingga pukul 3 petang nanti. Teruskan undian anda untuk Pilama. Pilama pertama, Tangisan Dalam Kerinduan. Pilama kedua, Sati Sejiwa. Okey, daripada penyanyi Farah. Ini dia Al-Haq yang satu. Daripada Mawi featuring Dato' AC Mizal. Selamat FM.

Ya, itu dia kau yang punya Malik featuring Najwa. Sekarang ini kita sudah pun masuk di jam ketiga. Baik, teruskan undian anda untuk Pilama. Nanti ada yang ingin Ida kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu layan dulu lagi ini, Elikets.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk try terkini. Hari ini

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini 12.30 minit tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama.
2: Pilih lagu mana? Pilama.
0: Ya, tapi sebelum tu, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mengundi. Terima kasih banyak-banyak. Anda tahu anda siapa? Aha, okey. Jadi ini adalah hasil undian daripada anda.
3: Cara
0: jadi tanda-tanda untuk anda yang telah pun undi Pilama nombor 2. Okey, jadi boleh sertai Pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula pukul 11.30 minit pagi. Jadi kita nak belanja anda lagu penuh daripada Farah Sehati Sejiwa.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca,

Ya, itu dia daripada Kemal Noor Habibillah. Okey. Baiklah, sekarang ini dah nak kongsikan dengan anda sampai-sampai tu juga. Okey, di mana ini berita baiklah. Di mana kerajaan naikkan had perlindungan subsidi bil elektrik kepada 800 kilowatt mulai bulan ini, iaitu bulan September. Di mana kerajaan Madani mengumumkan perluasan perlindungan subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik dengan had penggunaan yang layak dinaikkan daripada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt sebulan. Penambahbaikan itu berkuat kuasa bagi penggunaan elektrik bermula September sehingga 31 Disember 2026 sebagai langkah segera bagi membantu mengurangkan tekanan kos hari hidup yang dihadapi rakyat ketika ini. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perubahan tersebut memberi manfaat kepada isi rumah yang mengalami peningkatan penggunaan elektrik. Kan rata-rata ramai juga yang kita dengar di mana bil elektrik mulai naik kan, khususnya ketika keadaan cuaca lebih panas dan jerebu. Dan melalui langkah ini, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt per jam sebulan akan diberikan perlindungan membabitkan pengecualian pelarasan kos bahan api automatik, charge perucitan dan juga cukai jualan dan perkhidmatan, sales and service tax. Okey. Dan menurut Perdana Menteri, peningkatan suhu dan keadaan jerebu kebelakangan ini menyebabkan setengah isi rumah menggunakan lebih banyak tenaga elektrik. Keadaan itu menyebabkan penggunaan bulanan mereka melepasi had asal 600 kilowatt sekaligus menyebabkan bil elektrik meningkat dengan ketara. Jadi dengan had baharu 800 kilowatt isi rumah yang menggunakan elektrik dalam lingkungan tersebut akan terus mendapat pengecualian bagi tiga komponen berkenaan sepanjang tempoh perlindungan yang ditetapkan. Okey. Dan dalam pada itu, kerajaan akan meneruskan pemantauan terhadap perkembangan kos bahan api dan situasi pasaran tenaga semasa. Okey, jadi sekarang ini jom layan Siti Nurjana, Ahai.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Hikmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang.

0: apa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

Assalamualaikum, saya Boisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

Ya, itu dia Wani Syaz Gemala. Sekarang ni tepat pukul 1 tengah hari. Jangan lupa juga sebentar lagi kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Jadi untuk kaum Adam juga yang mungkin dah bersiap sedia dah nak menunaikan solat fardu Jumaat, selamat menunaikan solat fardu Jumaat. Ida ucapkan, okey. Jadi jangan tukar frekuensinya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, seketika ini kita nak bersama-sama untuk siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Pastinya kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi, iaitu Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
1: Terima kasih rakan tugas di Konti Selangor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam dan selamat mendengarkan Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Buat ketika ini, seperti mana yang dimaklumkan oleh rakan tugas tadi, saya Muhammad Hafiz Rizwan bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sya'alam bagi edisi hari ini 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk paduan muslimin dan muslimat, tepat jam 1:10 tengah hari, muazzin yang bertugas adalah Ustaz Muhammad Akmal Hafiz bin Azli akan melaungkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu Jumaat dan solat fardu Zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Selangor FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Jumaat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحمد لله القائل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Sifat Takbur Meruntuh Ukhuwah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pernahkah kita berhadapan dengan seseorang yang merasakan dirinya lebih hebat, lebih pandai dan lebih baik daripada orang lain? Sifat ini namanya takbur. Takbur bukan sekadar rasa bangga terhadap diri sendiri. Lebih daripada itu, sifat takbur dalam diri seseorang kebiasaannya akan melahirkan dua perkara yang sangat berbahaya. Pertama, menolak kebenaran, dan kedua, memandang rendah terhadap orang lain. Sifat takbur merupakan antara dosa yang paling awal berlaku dalam sejarah makhluk. Iblislah yang memperlihatkan sifat ini apabila enggan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Mengapa iblis enggan? Kerana dia merasakan dirinya lebih mulia, lebih tinggi dan lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam berdasarkan asal kejadian dirinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormat kepada Adam, lalu mereka semua sujud memberi hormat kecuali iblis. Dia enggan dan takbur, lalu jadilah ia daripada golongan yang kafir. Lihatlah, hanya kerana ego dan memandang rendah kepada Nabi Adam AS, iblis sanggup menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang-terangan, sehingga dia diusir, dilaknat dan dimasukkan dalam golongan yang kafir. Maka jangan kita merendahkan manusia lain hanya kerana sedikit kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pinjamkan buat sementara waktu untuk menguji diri kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bahaya sifat takabbur dengan begitu jelas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min qibr. Qala rajul: inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala: inna Allah jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada di dalam hatinya sifat takbur, walaupun seberat zarrah. Lalu seorang lelaki berkata, sesungguhnya ada seorang lelaki yang suka berpakaian cantik dan berkasut cantik. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cantik dan dia suka kepada yang cantik. Sifat takbur itu menolak kebenaran dan memandang rendah kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Cuba kita bayangkan, apakah yang akan berlaku apabila sifat takbur mula bertapak dalam diri seseorang, apabila kebenaran disampaikan tetapi tidak selari dengan kehendaknya,
dia bukan sahaja menolak kebenaran tersebut, malah mencari kelemahan dan memperlekeh orang yang menyampaikannya. Takbur juga menjadikan seseorang hilang kawalan, mudah menyalahkan orang lain dan merasakan dirinya sentiasa benar. Jika dibiarkan, sifat ini akan akhirnya boleh memutuskan ukhuwah serta menggugat kesatuan masyarakat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahawa sifat takbur berpunca daripada beberapa perkara yang dekat dengan kehidupan manusia. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Seseorang yang dikurniakan ilmu dan kefahaman boleh terjebak dengan rasa bangga terhadap ilmunya sehingga memandang orang lain sebagai tidak setaraf dengannya. Yang kedua, amal ibadah. Seseorang yang banyak melakukan ibadah boleh terpedaya dengan amalnya sendiri sehingga menyangka amalannya yang paling banyak berbanding orang lain, di samping mengharapkan dirinya dipuji dan dimuliakan oleh manusia. Yang ketiga, keturunan dan kedudukan keluarga. Ada manusia yang berbangga dengan nama keluarga, asal-usul atau keturunan yang dianggap lebih mulia, lalu memandang rendah kepada mereka yang tidak mempunyai latar belakang yang sama. Yang keempat, kecantikan dan rupa paras juga boleh membuka pintu takbur. Seseorang yang dikurniakan rupa yang cantik atau penampilan yang menarik boleh merasa dirinya lebih baik daripada orang lain sehingga sanggup memperlekeh, memalukan atau membuka aib orang yang lain yang dianggap kurang sempurna pada pandangannya. Yang kelima, harta dan kekayaan yang boleh menjadi sebab seseorang terjebak dengan takbur. Kemewahan, rumah yang besar, kenderaan yang mahal, pakaian yang berjenama atau kedudukan kewangan yang kukuh boleh menyebabkan seseorang memandang hina kepada golongan yang kurang berada. Akhir sekali, Imam Al-Ghazali rahimahullah turut mengingatkan tentang ramainya pengikut juga menjadi salah satu faktor yang boleh membawa kepada takbur. Seseorang boleh merasa hebat apabila mempunyai ramai pengikut, anak-anak yang ramai, murid yang ramai atau orang yang sentiasa menyokong dan mengaguminya. Lama kelamaan, pujian yang diterima boleh membuatkan dirinya merasakan pandangan sendiri sentiasa benar dan tidak perlu lagi menerima pandangan orang lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita perlu sedar bahawa sifat takbur, sombong dan riak adalah sifat yang saling berkait. Jika takbur menjadikan seseorang merasakan dirinya lebih tinggi dan memandang rendah kepada orang lain, sombong pula dapat terlihat melalui sikap dan pergaulan dalam kehidupan seharian. Antaranya, tidak menghormati orang lain, enggan menerima teguran, berasa dirinya sentiasa betul dan sukar mengakui kesilapan. Selain sombong, satu lagi penyakit yang perlu kita awasi ialah riak. Riak boleh menyelinap ke dalam amal ibadah yang kita lakukan. Seseorang mungkin bersedekah, membaca Al-Quran, menunaikan solat, menghadiri majlis ilmu atau melakukan sesuatu kebaikan, tetapi dalam masa yang sama mengharapkan agar amal tersebut dilihat dan dipuji oleh manusia. Inilah bahayanya riak. Amal yang pada zahirnya kelihatan baik boleh tercemar apabila niatnya tidak lagi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita sentiasa memeriksa hati untuk siapa kita beramal, untuk siapa kita berkorban dan siapa yang kita harapkan memuji segala kebaikan yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberi peringatan kepada kita tentang bahaya riak. Hadis yang diriwayatkan daripada Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya perkara yang paling aku bimbangkan berlaku kepada kamu ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, riak. Hadis riwayat Ahmad. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kisah-kisah dalam Al-Quran juga jelas menceritakan bahawa kesombongan dan keangkuhan bukanlah perkara baharu dalam kehidupan manusia. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan akhirnya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Qarun yang sombong dengan hartanya pula ditelan bumi bersama seluruh khazanahnya. Demikian juga Namrud yang menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam akhirnya dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjadi peringatan bahawa segala kelebihan, kekuasaan dan kemuliaan yang dimiliki manusia tidak seharusnya menjadi sebab untuk kita meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Oleh itu, kita tidak seharusnya bersifat dengan sifat takabur kerana sifat ini tidak layak bagi manusia yang bersifat lemah serta serba kekurangan. Ia juga bukan sifat seorang hamba yang sentiasa memerlukan. Sebaliknya, ia hanya layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa. Dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah pakaianku. Sesiapa yang menyaingiku dalam salah satu daripada kedua-duanya, aku akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri khutbah pada kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah menjaga ukhuwah Islamiah sebagai tuntutan agama kerana ukhuwah yang kukuh dapat memelihara keharmonian masyarakat dan menjamin keamanan negara. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa merenung hakikat diri yang lemah serta serba kekurangan serta bersyukur atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi sifat takbur kerana ia merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hiasilah diri dengan sifat tawadhu', iaitu merendah diri dan tidak bersifat angkuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan belagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah Luqman ayat ke-18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Ainda. Allahu Akbar.

Rockville. Allahu Akbar.

vingt

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita sudah masuk di jam yang kelima ataupun di jam terakhir yang menerusi Hello Selangor. Jadi alhamdulillah untuk kaum Adam dah selesai solat Jumaat. Untuk para wanita pula, dah mungkin dah selesai makan tengah hari kan. Ni nak masuk kembali, nak sambung. Masing-masing pun nak sambung kerja, nak masuk office balik. Okey, selamat bertugas kembali. Ada beberapa jam je lagi nak balik. Sabar sebelum nak menempuh hujung minggu. Hari Jumaat tu rasa macam lega sikit lah. Okey, sama-sama itulah kan. Amalina, sayang. Memang sayang.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baik. Ida nak kongsikan dengan anda. Mungkin ini kisah inspirasi lah. Juga untuk kita semualah yang mana malas nak mencari ilmu. Bukan malas lah. Kadang-kadang kita rasa penat kan. Ada kerja ni, tak payahlah sambung belajar. Mungkin ada yang nak sambung belajar ataupun nak menuntut ilmu. Tetapi ada kekangan-kekangan yang buatkan kita rasa macam tangguhlah dulu. Tapi ini ada kisah inspirasi di mana ada seorang pengetua ni. Dah jadi pengetua dah pun. Tapi masih lagi ambil SPM, Cikgu Zulkifli nekat duduki peperiksaan 26 kali. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan enam kali, 26 kali sejak 2011. Nak tahu kisahnya sebentar lagi. Tapi sebelum tu, layan dulu lagi ini Menangis Dalam Hujan.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
2: Polis entry, one to jaga.
3: Asalkan nak bahagia.

Ya, itu dia Nabila Razali. Cukup sampai sini je lah . Tapi masih dah dengan anda ada berbaki beberapa minit lagi. Belum lagi, okay. Kalau sebetul tadi dia nak kongsikan dengan anda mengenai seorang cikgu ataupun dah jadi pengetua lah sekarang ni, di mana cikgu Zulkifli nekat duduki peperiksaan 26 kali sejak 2011. Jadi apa kisahnya ni, di mana bagi kebanyakan pelajar duduk dalam Dewan Peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia sekalipun sudah cukup mendebarkan. Namun pengalaman itu dilalui berulang kali oleh Cikgu Zulkifli, 58 tahun, yang bakal menjadi calon peperiksaan berkenaan buat kali ke-26 tahun. Jadi tahun ni Cikgu Zulkifli ni ambil lagi peperiksaan SPM tau. Di mana pengetua SMK Simpang Renggam Johor itu mula menduduki SPM sebagai seorang guru pada 2011, dan sejak itu menjadikan pengalaman sebagai calon sebagai salah satu cara untuk memahami cabaran yang dilalui pelajarnya. Dan lebih menarik, beliau bukan mengejar keputusan peperiksaan semata-mata. Sebaliknya, setiap kali menduduki SPM, beliau mahu melihat sendiri perubahan format, tahap kesukaran soalan serta tekanan yang dirasai calon. Dan pengalaman tersebut kemudian dibawa ke dalam bilik darjah bagi membantu beliau menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan keperluan pelajar. Katanya, duduk di dalam Dewan Peperiksaan membuka mata saya tentang tekanan masa, keletihan mental dan rasa cemas yang dialami calon. Pengalaman ini mengubah pendekatan pengajaran saya. Saya tidak lagi hanya mengajar tajuk dalam modul, tetapi turut memberikan tumpuan kepada teknik pengurusan masa, strategi menjawab di bawah tekanan dan pengurusan emosi. Sejak 2011, Cikgu Zulkifli mengambil SPM sebanyak 2 kali setahun sebagai seorang guru untuk menilai sendiri tahap kesukaran kertas soalan dan perubahan format peperiksaan. Beliau yang lulusan ijazah sarjana muda ekonomi dan pentadbiran awam Universiti Melayu itu turut serius membuat persediaan setiap kali bakal menduduki peperiksaan. Dan sepanjang 26 kali menduduki SPM, fokus utama Cikgu Zulkifli ialah matematik dan bahasa Inggeris dengan sasaran untuk mengekalkan keputusan grade A dan A+. Okey. Jadi itulah dia kisah mengenai Cikgu Zulkifli ini, di mana pengalaman menjadi calon SPM berulang kali akhirnya memberi satu perspektif yang berbeza dengan dalam tugasnya sebagai pendidik. Dan pengalaman itu kemudiannya membantu beliau menjadi pendidik yang lebih peka terhadap keperluan calon, selain memastikan pendekatan pengajaran yang digunakan terus relevan dengan perubahan dalam sistem pendidikan. Begitulah seorang cikgu kan, yang sanggup orang kata buat apa saja demi nak melihat anak muridnya lebih bagus lah kan. Nak menuntut ilmu tu bukannya bukannya mengikut umur lah. Maksudnya Cikgu Zulkifli tak kisah sampai orang kata sampai dah 26 kali mengambil CJ peperiksaan SPM. Semata-mata nak lihat modul perubahan dalam peperiksaan. Yelah tu, zaman saya dulu kan, zaman kita dulu SPM lain tekniknya, lain modulnya. Zaman sekarang ni kan kita tengok macam makin sukar kan. Kalau ada anak-anak, ada juga rakan-rakan yang berkongsi juga, tengok katanya nak tengok apa ni, buku pelajaran anak-anak masing-masing kan, rasa macam peningnya, tak faham lah. Begitulah ya. Jadi tahniah jugalah kita ucapkan kepada Cikgu Zulkifli kerana kecekalan beliau yang pastinya nak melihat anak muridnya berjaya dalam SPM. Okey, jom.

digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor tepat pukul 2.50 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesai surat tugas Anida untuk ruangan Hello Selangor. Okey, jadi kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi ruangan PM lokal. Okey, jadi untuk anda jaga diri, jaga kesihatan dan selamat berhujung minggu juga. Mana yang cuti Sabtu dan juga Ahad. Okey, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi minggu depan hari Isnin dalam segmen yang sama, insyaAllah. Kita balik dulu. Assalamualaikum. Bye.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda?

menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sebenarnya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap undis 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Okay, kita sudah pun masuk untuk PM Lokal. Segmen yang ketiga bersama saya Cempaka temankan anda untuk 5 jam seterusnya. Dan Ida baru saja selesai tadi dalam Hello Selangor. Terima kasih Ida. Dan kita ada dengan pelbagai perkongsian menarik dalam PM Lokal ini. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat kita ada Hayabit Taranum sekejap sahaja lagi. Okay? Untuk anda yang masih di tempat kerja tu, semoga semangat tu masih ada. Okay, sudah hari Sabtu. Semoga semangat tu masih ada, okey? Dan yang sedang memandu ketika ini, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ella sepi sekutu mawar merah Selangor FM.

0: Hayya Bittaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Haish, tidur lagi.
3: Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
4: Harun, bangunlah.
5: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
7: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
8: Ini live ni apa Zia?
9: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
10: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dah lagu dari Putra, Kain Cinta Putih. Okey, seperti biasa setiap hari Jumaat, okey, waktu inilah kita bersama untuk segmen
1: Hayabi Taranum.
0: Ya, Hayabi Taranum, selain anda dengar kami di radio, okey, kami juga live di Facebook Selangor FM. Jemput-jemput masuk sekali, boleh tengok kami di Facebook, okey, cari saja Selangor FM 100.9. Macam biasa Ustaz Hazman di konti ketika ini.
2: Ya.
0: Okey Ustaz, assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, lama tak jumpa kan Ustaz?
2: Betul betul. Dengar kata Cempaka ada ni kan, apa, cek kesihatan apa, yeah, semua. Jadi kita doakanlah semoga semua dia dipermudahkan.
0: Ya, terima kasih Ustaz.
2: Amin.
0: Okey Ustaz,
2: alhamdulillah.
0: Kita masih dalam surah Al-Baqarah lagi.
2: Betul, masih lagi. Yeah. Ayat 197, 198.
0: 197, 198.
2: Untuk minggu ni.
0: Okey, silakan Ustaz.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج

الكرم واذكروه كما هداكم

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Kita nak berhenti dah Ustaz.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, lain dahulu. Lagu dari Siti Nurhaliza Balkis, Selangor FM.

0: Hayabi Taranum.
1: Ya, Hayabi Taranum, kita juga live di Facebook sekarang ini. Boleh singgah dan masuk, cari saja Selangor FM 100.9 bersama dengan Ustaz Dai Hazman. Okey Ustaz, untuk ayat 197 hingga 198 ini, apa sebenarnya yang Allah nak kita faham?
2: Baik, ayat 197 cerita kenaan dengan haji. Haji ni bukan sekadar perjalanan tapi perjalanan mendidik jiwa. Ada makna dia apa? Dia berjalan dia mendidik jiwa. Makna dia ziarah, dia berjalan. Makna dia kita pergi satu tempat ni, dia mendidik jiwa. Apa makna mendidik jiwa ni? Maksudnya kita memupuk jiwa kita supaya sabar, kemudian berdisiplin, mematuhi perintah dia. Ada benda tak boleh buat, contohnya macam tak boleh tarik pokok, tak boleh apa kuku tak boleh potong, rambut gugur kena denda. Mana disiplin lah tu. Kan, itu adalah nilai-nilai yang dipupuk ketika mana kita menunaikan haji. Itu dia maklumat ni, bulan yang telah pun diketahui. Dia bukan maksudnya tak boleh pergi bulan-bulan biasa. Dia ada bulan dia, bulan Zulhijjah. Itu dia. Kemudian ayat 197 juga cerita tentang tiga perkara, tuan-puan, rosaknya suasana haji. Menyebabkan haji kita jadi rosak. Rosak ni bukan macam kereta lah. Kalau kereta rosak, kita pergi hantar bengkel kan. Kalau haji rosak ni maksudnya kurang pahala. Gitu. Dia jadi kurang pahala. Dia kurang pahala, rugi ke untung?
1: Rugi lah.
2: Kan kita nak pahala kan. Bukanlah kita nak pahala satu, nak redha Allah, tapi dia jadi rugi. Jadi kita nak buat satu perkara tu nak untung. Jadi apakah tuan-puan yang tiga perkara tu? Yang pertama Allah kata fala rafasa, kemudian wala fusuka wala jidal. Yang pertama rafas. Rafas ni apa? Perkataan dan perbuatan yang yang tak elok. Perkataan atau perbuatan yang tak elok. Contohnya perbuatan yang yang sensitif. Contoh apa? Perkataan yang berkait. Contoh kita pergi kat Mekah ni, tengok orang perempuan, seksinya contoh. Benda tu mengurangkan pahala kan, contoh kan. Ada ke Ustaz? Kita mana nak tahu kan. Ini Allah kata. Jadi yang kedua fusuk. Fusuk ni perkataan termasuklah keluar dari ketaatan. Benda-benda fasik. Dia pergi tengok kan, mulut ni kadang-kadang dia suka apa bercakap kan. Lepas tu dia gemuk ni, kawan ni Pak Arab ni contoh ni kan. Nigeria ni kan. Itu pun tak boleh. Itu mengurangkan pahala. Yang ketiga jidal. Jidal ni pertengkaran kan, bertengkar. Beratur-beratur nak apa masuk restoran apa dia panggil, restoran apa, Felda apa, Ben Daud kat situ kan. Jadi bertuhlah nak cium Hajar Aswad ke kata kan, berbual-bual kan ramai orang. Jadi bila ramai orang ni kemungkinan untuk berlaku pertengkaran ni tuan-puan dia sangat tinggi. Jadi kat situ Allah Ta'ala kata jangan kita terlibat dengan perdebatan, pertengkaran, jangan. Kan. Okey, itu menarik dia. Jadi maksudnya lidah dan emosi ni kena jagalah. Dan kemudian ayat ini juga 197 sangat dekat dengan kehidupan kita. Artinya makna kita ni hari ni kita boleh bertengkar tanpa bertemu. Dulu kita berdepan dengan muka dia. Sekarang ni kita tak jumpa pun kita gaduh. Contohnya dalam WhatsApp, dalam Facebook, TikTok, dan komen-komen di media sosial ni tuan-puan. Jadi orang yang balik haji ni tuan-tuan, kalau haji dia mabrur maka balik tu membawa perubahan. Dia bawa perubahan tu maksud dia bawa, dia balik Malaysia dia tak ada dah nak komen-komen, hina-hina dan sebagainya. Ustaz, saya ni geram Ustaz. Geram jangan layan, skip kan. Sebab dia media sosial ni memang dibuat untuk kita geram. Tengok orang kita sakit hati, tengok orang kita dengki dan sebagainya. Dan kita jangan menunjuk-nunjuk sangat dalam media sosial ni. Khawatir lah. Sebab orang yang tengok ni cempaka, dia bukan semua orang gembira. Ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang iri hati. Jadi sebolehnya tak ayahlah kita nak semua nak menayangkan kepada apa nama orang dalam media sosial ni. Dan yang terakhir sekali, ayat 197 ni, Allah Ta'ala kata apa? وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Apa jua yang kamu buat, Allah mengetahui. Jadi ikhlas itulah. Kita buat kerana Allah. Salah ke ustaz kata saya nak ambil gambar, nak upload on Facebook, saya tengah buat haji? Tak salah, tapi tumpukan perhatian ketika mana menunaikan ibadat. Sebab kita pun bukan mudah-mudah nak pergi kan. Semua Allah jemput kan. Maksudnya kalau kita tak, kita ada duit pun boleh tentu eh. Kan tak sihat. Kan ada setengah orang tak ada duit pula dapat pergi haji tu kan. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada tu sebaik mungkin. Allahu a'lam.
1: 198 ustaz?
2: 198 pula. Kita tengok 198 tuan-tuan. Terus 198 ni ayat dia tentang juga masih lagi dalam haji. Di mana Allah kata tidaklah menjadi dosa bagi kamu mencari limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Maka apabila kamu bertolak di Arafah, berzikirlah kepada Allah dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberikan hidayah kepada kamu, dan supaya kamu sesungguhnya termasuk dalam orang-orang yang mana sebelum kamu dapat hidayah, kamu ni sesat, kamu jahil. Allah yang Ta'ala yang bagi. Jadi dalam ayat ini, yang pertama dia pengajaran, sebenarnya Islam tak suruh kita meninggalkan dunia. Sebab Allah kata tidak salah mencari limpah kurnia tu. Makna dia, kalau kita cari duit, cari harta ni, tujuannya kena betul lah. Tak salah, tapi niat kena betul untuk mencari kurniaan Allah Ta'ala, demi untuk kita nak apa nama melakukan ibadat, simpan duit untuk pergi haji. Tak salah. Kemudian yang kedua, susunan ayat ini sangat menarik kata ulama. Yang pertama, kamu cari harta, kemudian kamu mencari kurniaan daripada Allah. Artinya ayat ini mendidik kita supaya kita bekerja. Jangan bermalas-malasan. Dan kita memang kerja ni, kita kena ada target. Untuk apa kita kerja ni, cari duit, cari rezeki ni? Antaranya kita target untuk kita nak pergi haji. Kan? Sebab tu orang kalau dia orang yang baik ni, bukanlah maksudnya orang tak ada target pergi haji tak baik, tapi orang yang baik ni bila tanya pasal apa kau kerja, aku ni aku bila ada duit sikit aku nak pergi haji. Yang tu perkataan orang yang dia dia beriman. Bertinya dia mencari rezeki tu tujuannya untuk dia nak menunaikan kefarduan sebagai seorang yang beragama Islam. Itu je.
1: Ustaz, boleh dikatakan jugalah perjalanan haji ni bukan sekadar perjalanan tubuh, tetapi juga perjalanan hati juga ustaz.
2: Ya, memang hati. Sebab tu sebut tadi, mendidik jiwa kita supaya bersabar kan. Jangan kita mengeluh kan, makan tak sedap kata dia. Apa ni makan dekat gini-gini ni, contoh. Makan dekat apa muasasah ke apa kan. Jangan kita buat datang bukan nak makan tuan-tuan. Kita datang nak ibadat. Kan sikit ujian tu kita kena sabarlah. Itu dia, wallahu a'lam.
1: Okey ustaz, kita berhenti dah sekejap. Layan dahulu lagu dari Slam, Jalan Keindahan, Selangor FM.

0: Hayya Bitaranum.
1: Ya, Hayya Bitaranum kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda, dan macam biasa kita bersama dengan Ustaz Da'i Hazman di Konti. Okey Ustaz, kalau kita belum sampai lagi kan ke Tanah Suci, apa yang boleh kita buat supaya kita sudah bersedia dari segi hati dan akhlak apabila tiba masanya nanti Ustaz?
2: Baik, yang pertama kita kena menyimpan duit lah. Itu perkara pertama sekali. Kita kena simpanan. Kalau kita tak simpan, macam mana kita nak pergi? Sebab syarat nak pergi tu kena ada duit. Jadi ibadat haji ni dia memerlukan kepada keuangan. So wang tu maksudnya kena ada simpanan lah, kan? Kalau nak pergi haji tapi tak simpan, macam mana gitu? Yang kedua, kena ada ilmu lah, kan? Ilmu kena kita melalui kursus haji. Kita kursus haji ni bukan nak pergi haji baru nak kursus, tapi kita siapan awal supaya ilmu kita tu, dia panggil kita ingat, lebih kemas lah. Jadi usaha kita duduk, kita pergi kursus haji ni sebenarnya adalah untuk kita nak melakukan ibadat dengan sempurna. Nah, kemudian yang ke berapa? Yang kedua, yang ketiga, di sudut kesihatan, kita menjaga kesihatan. Sebab syarat nak pergi haji ni, maka kesihatan dia adalah merupakan aspek utama, kan? Syarat seseorang itu dapat pelepasan untuk menunaikan haji. Jadi tiga perkara ni, yang pertama ilmu, yang pertama keuangan, yang kedua ilmu, keuangan, ilmu dan juga kesihatan. Kan, ada tiga ni, maka insya-Allah kan, gitulah persiapan dia.
1: Jadi Ustaz, mungkin ada pengajaran utama yang boleh kita ambil daripada ayat 197 hingga 198 Ustaz?
2: Okey, 197 198 ni pengajaran ya. Antara pengajaran yang besar kita ambil daripada ayat 197 ni, Allah Ta'ala menyuruh kepada kita mencari rezeki. Sebab dunia ni bukan penghalang ibadat ya. Sebenarnya kerja ni juga adalah ibadat. DJ, ustaz, apa, niaga, lawyer, apa ni, semua ni ibadat. Jadi cari rezeki yang halal. Yang kedua, rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan ini bukan sekadar harta dia, bahkan rezeki ini juga kita dapat menjadi tetamu Allah Ta'ala. Kita dapat pergi menunaikan ibadat haji, kan? Kemudian tinggalkanlah dunia apabila tiba panggilan Allah. Kita, keutamaan kita ni adalah panggilan Allah Ta'ala. Bila Allah panggil kita, maka kita kena tinggalkanlah kepentingan-kepentingan yang lain. Dan di antara juga pengajaran ni, kita tengok di hari Arafah, di mana manusia sama dia. Beza adalah takwa. Pada hari-hari akhirat kelak, kiamat, gitulah kan, semua pakaian kita sama, kan, kita semua sama, putih belaka. Asalnya kita ni adalah putih, dan pakaian kita tu adalah takwa. Berarti maksud pangkat apa ni, orang yang ada jawatan, cuma ke dia pergi sana, bukan dia kata saya nak pakai kot, maksud saya ni pengarah apa, tak ada. Saya ni ustaz ke, tak ada. Sama dia, dia pakaian tetap warna putih. Jadi tuan-tuan, itulah maknanya. Pada hari kiamat kelak macam itulah, kan? Yang beza adalah takwa. Kita baca Quran, kita beramal, insyaAllah sedekah, niat kerana Allah, meninggalkan perkara yang Allah larang, sia-sia perdebatan, pergaduhan. Tadi apa nama Selangor, khutbah tadi kenaan dengan sikap. Nah, sikap sombong dan sebagainya. Benda-benda itu semua kita kena sentiasa beringatlah. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Itulah makna dia.
1: Okey Ustaz, sebelum kita menutup segmen Hayya Bitaranum hari ini, mungkin Ustaz ada tips ataupun doa yang boleh dikongsikan, yang boleh kita amalkan berkaitan dengan ayat ini Ustaz?
2: Baik, okey, tips lah. Tadi kita sebutlah tips-tips kan. Tips ni kalau kita nak pergi haji, maka kita kena
1: Kewangan,
2: ilmu, kan. Doa pula, antara doa dia, di doa yang diajarkan oleh ulama, ada daripada Quran, daripada hadis ada.
1: Mm-mm.
2: Antaranya doa Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban wasi'a. Allahumma rizqna, sekali lagi saya ulang tuan-tuan. Kan? Yang mana kalau nak hafal tu boleh hafal, kalau nak rekod pun boleh. Kan? Allahumma rizqna, Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiba wasi'an mubarakan fi. Aduh. Ya Allah, rezekikanlah kami rezeki yang halal, lagi baik, luas dan diberkati. Sekali lagi, Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fi. Sambung lagi, waj'alhu aunan lana ala ta'atik. Itu belakang tu lah. Jadikanlah ianya sebagai bantuan untuk kami mentaati perintah Allah. Rezeki ini untuk kita beribadat kepada Allah. Itu maksud dia. Wallahualam, saya doakan semoga sahabat-sahabat pendengar yang dengar ni kan, mendapat rezeki menjadi apa? Tetamu
1: Allah.
2: Allah pada penama bulan haji yang akan datang ni, insya-Allah.
1: Insya-Allah. Amin. Terima kasih Ustaz.
2: Sama.
1: Dan semoga kita semua dapat muhasabah diri dan semoga perkongsian dari Ustaz tadi bermanfaat untuk kita yang mendengarkannya. Okey, terima kasih Ustaz untuk hari
2: ini. Sama-sama. Terima kasih.
1: Iya, kita jumpa esok minggu kita jumpa esok.
2: Esok
1: jumpa minggu depan.
2: Esok juga esok.
1: Esok. Terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baiklah, selepas ini kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang. Dan untuk makluman anda, masuknya azan asar pada 4.13 minit petang bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak Petaling, Hulu Langat dan Sepang, itu zon 1. Dan zon 2, 4.16 minit petang, Sabak Benam dan Kuala Selangor. Untuk zon 3, Kelang dan Kuala Langat, 4.13 minit petang. Layan dahulu lagu Selagi Kuada, Kai Bahar, Nabila Razali, Selangor FM.

0: dengarkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Ramai nasib di sisi pilihan tepat.
1: Seguna ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

dan selamat menunaikan solat fardu asar sebentar tadi pada jam 4.13 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, kita sudah pun berada di jam kedua sekarang 4.26 minit petang. Berbaki 3 jam lagi untuk PM lokal, okey. Cempaka nak kongsikan juga keadaan jerebu di Selangor. Beberapa kawasan masih merekodkan bacaan IPU pada paras tidak sihat, di mana Johan Setia mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 190, diikuti Shah Alam 172, Petaling Jaya dan Banting masing-masing 164, Kelang 161, manakala Kuala Selangor 124. Jadi kepada anda yang berada di kawasan-kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat, jaga diri, jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu, okay? Dan elakkan berada di luar terlalu lama. Layan dahulu lagu dari Jamal Abdillah, Penghujung Rindu, Selangor FM.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
0: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
5: Maaf, anda mangsa scam.
4: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you. Mwah.

0: www.radiosdr.com di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, itu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
0: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: Okey, bila itu dia tadi, taklimat krisis tenaga global oleh Menteri Ekonomi. Jadi teruskan bersama-sama kami di Selangor FM. Okey, lain dahulu lagu dari Lestari, Utuskanlah Rindu di Doamu.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kembali bertemankan saya Cempaka di jam ketiga dalam Pick Local. Okey, dan hari ini kita nak teruskanlah macam biasa bila di jam ketiga ini kita ada Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Makcik Siti Zubaidah di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sihat ke?
1: Alhamdulillah, sihat. Terima kasih okay. Jemput ke Selangor FM.
0: Sama-sama. Keadaan jerebu di sana macam mana?
1: Okay. Nampak memang jerebu sikit lah.
0: Okey, Makcik Siti Zubaidah. Berada di sekitar mana ni?
1: Makcik dekat Seksyen 8, Bangi.
0: Di Bangi Seksyen 8. Okey, sebelum itu boleh tak cerita sikit tentang diri Makcik Siti dan bisnes yang sedang dijalankan?
1: Alah, nak cerita apa ya?
0: Makcik Siti buat kuih kan? Kuih apa tu?
1: Makcik Siti sebenarnya dulu cikgu.
0: Okey.
1: Cikgu dah bersara.
0: Dah bersara. Okey, cikgu mengajar bahasa apa tu?
1: Dulu mengajar geografi, BM, macam itulah.
0: Okey, sekarang ni.
1: Sambil-sambil, apa, mengajar tu kita buat minat lah, kuih-kuih ni minat.
0: Okey, jadinya dah lama ke berniaga kuih muih tradisional ni? Pencin dari umur berapa?
1: Pencin umur 60.
0: Dari tahun?
1: 2018
0: sampailah sekarang.
1: 8 tahun dah pencin dah.
0: Lepas pencin tu terus buat kuih?
1: Tak, sebenarnya buat kuih ni memang sukalah. Dari dulu-dulu pun memang suka buat kuih.
0: Ya, mesti sejak ni kan?
1: Sebab ada orang yang suka makan, suami suka makan, anak-anak pun suka makan. Betul. Kan? Jadi dari situlah mula makcik buat kuih. Lepas tu suka tengok majalah-majalah dan wanita, majalah saji kan? Dari situ tengok kuih tu cantik-cantik, nampak wah sedapnya. Jadi kita cuba-cubalah buat. Lepas tu budak-budak pun suka. Mulalah dari situ.
0: Lepas tu kuih apa makcik yang makcik buat?
1: Makcik suka lebih kepada kuih-kuih lama, kuih-kuih tradisional tu.
0: Macam kaswi lagi.
1: Kaswi ada. Seri muka, tepung talam, lopis. Macam tu lah. Suka sebab memang sukalah kuih-kuih orang lama ni. Sebab duduk dengan mak dulu lama kan. Mak pun suka buat kuih. Jadi tiap-tiap minum pagi, petang tu ada je makanan kuih-kuih. Jadi kita pun terikut-ikut lah sampai bila dah ada anak apa semua pun suka buat macam tu.
0: Ya, biasanya.
1: Bila dah kerja pula tu suka pula bawa kuih pergi sekolah.
0: Amboi.
1: Dah bukan kawan.
0: Jadi biasanya kuih mana yang paling ramai orang suka setakat ini makcik?
1: Setakat ni orang suka lah kuih macam seri muka, pandan, habis tu kuih koci.
0: Iya, kuih-kuih tu semua tak pernah jemur makcik.
1: Iya, tu lah dia ada peminat-peminat tersendirinya kuih-kuih
0: betul.
1: Tu.
0: Lama macam mana pun sampai sekarang ni masih lagi orang cari.
1: Iya.
0: Nak tanya ni resepi semua-semua kuih tu resepi sendiri ke atau macam mana?
1: Resepi-resepi tu bila dah start berniaga kita kena buat resepi yang betul lah. Yang sukatan tu dah kita dah geramkan semua. Cumanya sebab kita nak rasa yang terus sama dia. Orang ni order pun rasa sama, besok pun kita buat rasa sama.
0: Itu yang cuma, kita nak.
1: Rasa tu makcik cuba kekalkan rasa yang makcik pernah makan dulu-dululah. Macam mak-mak kita yang pernah buat dulu makcik. Walaupun resepi tu resepi kita belajar tapi rasa tu memang nak dikekalkan dengan rasa yang lama. Guna santan ori, pandan ori, macam
0: betul.
1: Tu.
0: Walaupun banyak macam mana sekali tempahan pun kita nak rasa tu tetap sama.
1: Tu yang betul tu.
0: Okey, sekarang ni makcik jual macam mana? Ada kedai sendiri ke atau lebih kepada tempahan secara online?
1: Sekarang ni kita ambil tempahan online lah, pre-order.
0: Pre-order
1: Kita tak jual lah, kita tak jual. Tapi alhamdulillah lah, setiap hari pun memang ada je orang yang order kuih.
0: Ya, dalam sehari tu ada berapa tempahan makcik?
1: Macam hari ni ada 3 slot tempahan lah. Pukul 9 tadi ada 2 kumpulan kuih orang order. Lepas tu tadi pukul 3 petang pun ada.
0: Ada juga. Itulah tadi anak ada cakap. Dari pagi tak menang tangan ni sampailah ke petang. Itulah boleh ke luangkan masa untuk Miss On Air ini. Jadi sekarang ini macam mana makanan moden kan dah ada sekarang ni kan. Tapi untuk kuih tradisional ni kan makcik kan, macam mana sambutan pelanggan?
1: Tu tadi makcik cakap kuih tradisional ni dia ada peminat-peminat dia tersendirilah. Walaupun ada kuih-kuih moden tu, dia pun ada peminat dia yang tersendiri. Tapi rasanya kuih tradisional kalau dibuat dengan cara yang memang kekal tradisionalnya, dia takkan hilang lah. Dia akan terus akan ada terus, insyaAllah.
0: Buat tak kuih moden?
1: Kuih-kuih moden tu setakat ni yang buat ni sebab apa, sebab ada cucu-cucu yang dah membesar. Dia orang membesar dengan mak dia apa yang apa yang memang beli-beli kuih. Adalah macam apa puff ke cream puff ke. Ada buatlah juga benda-benda macam tu.
0: Okey, baiklah. Okey makcik, kita nak berhenti dekat sekejap.
1: Okey.
0: Okay, tunggu di talian eh. Kita layan dulu lagu dari Fauziah Latif. Suka tak?
1: Sukalah lagu orang-orang ramah.
0: Ya, setiap ku korbankan selama ini.
1: Okay.

0: korbankan. Kita dalam Biz On Air hari ini, kita bersama dengan Datin Hajah Siti Zabidah. Nak tanya ni, memang Datin ke apa ni?
1: Memang suami Datuk lah.
0: Oh, iya ke? Tak apa ke sepanggil makcik ni, okey?
1: Tak apa. Oh. Boleh, biasa je.
0: Jadi sepanjang berniaga ni kan, apa cabaran yang paling makcik rasa?
1: Cabaran nombor satu dia kenaikan harga barang lah.
0: Ya. Yeah.
1: Macam baru-baru ni kan telur naik harga.
0: Yeah.
1: Telur nampak ketara sangat lah harga dia naik.
0: Mm-mm.
1: Dan makcik pun banyak buat karipap pusing frozen tu.
0: Okay.
1: Jadi sentiasa beli ayam segar apa semua tu. Ayam pun naik harga, kentang, bawang.
0: Yeah.
1: Kemudian bahan-bahan lain yang nampak naik harga tu kotak-kotak lah.
0: Mm-mm.
1: Kotak-kotak untuk isi kuih-kuih kita kan. Bekas-bekas nak hantar kuih, plastik.
0: Yeah.
1: Gas pun naik harga ni.
0: Yeah. Itulah.
1: Gas.
0: Jadi
1: kelapa pun naik harga juga. Mahal juga kelapa sekarang ni.
0: Jadi ada tak pelanggan?
1: Sebab kuih-kuih tradisional makcik kebanyakannya guna kelapa fresh. Jadi memang terasa lah. Dulu makcik banyak buat dekat Ipoh. Sekarang ni kita dah datang ke Bangi ni. Nampaklah banyak perbezaan antara harga barang dekat sini lah. Memang mahal. Terasa mahal dia kat
0: terasa
1: sini.
0: Terasa mahal dia. Okey, ada tak pelanggan yang pernah bagi komen ataupun cerita yang sampai sekarang ni makcik Siti masih ingat?
1: Komen sedih-sedih lah Ripa kan. Makcik dah buat kuih lama ni. Jadi pernahlah dapat komen yang kata sedih sangat makan kuih makcik ni. Teringat sangat arwah mak buat kuih yang sebiji sama macam makcik buat. Dia kata kita orang makan kuih makcik ni dengan leleh-leleh air mata. Sedih lah, ingat sampai sekarang. Dia korang punya komen macam tu. Macam semalam pun makcik buat chiffon pandan tu. Pasti komen kat situ. Dia kata inilah kuih yang arwah mak minta akhir-akhir hayat dia. Jadi baca tu sambil rasa nangis, sedih baca komen tu.
0: Ya,
1: kemudian
0: betul.
1: Orang-orang Ipoh lah yang banyak komen sedih-sedih. Bilalah makcik nak balik Ipoh.
0: Yelah, memanglah sedih makcik sebab makcik dekat Bangi.
1: Bilalah makcik nak balik Ipoh. Dah lama tak dapat makan kuih sedap-sedap dari makcik macam tu. Kesian juga kawan-kawan dekat Ipoh tu yang dah memang selalu beli kuih dari makcik Siti ni.
0: Yelah, kalau nak post pun berapa hari? Nak sampai 2-3 hari juga kan?
1: Kalau karipap frozen tu dia jadi mahal lah sikit. Boleh je post. Kita guna dry ice apa semua tu. Tapi kos dia lebih sikit lah.
0: Okay Bella. Okay, kuih tradisional ni kan dah jadi orang kata sebahagian daripada kita, makanan kita kan. Pada makcik Siti lah, penting tak untuk kita terus kenalkan kuih muih macam ini kepada anak-anak muda sekarang?
1: Memang sewajarnya lah kita kenalkan. Kita kenalkan pada anak-anak muda ni. Kita kekalkan apa tu, dia punya tekstur, rasa kuih-kuih tradisional. Nanti jangan sampai kuih-kuih tu tinggal nama je. Budak-budak dah tak tahu, dah tak kenal lagi generasi-generasi masa depan ni. Dia boleh tengok gambar je. Ni ke tepung gomak, rasa pun tak pernah macam tu.
0: Tak tahu apa nama kuih ni kan.
1: Tak tahu.
0: Betul, pernah makan tapi tak tahu kuih apa. Gitu. Jadi lepas ni ada tak perancangan nak tambah kuih lain ataupun nak kembangkan lagi bisnes makcik?
1: Nak tambahkan kuih lain tu memang ada dah rancangan lah. Kita tengah susun satu-satu apa nak tambah-tambah kuih untuk menu jualan. Yang kuih yang dari lama-lama lah. Semalam buat apa tu chiffon pandan tu banyak lah respon daripada apa dekat warga track tu sampai 7,000 lebih viewer dekat situ. Banyak ramai yang suka tengok yang terkenang zaman dulu-dulu, terkenang zaman mak-mak dia orang buat kuih tu, ada yang tak dijual ke apa. Kita sedialah menjual kalau teringin nak makan kuih-kuih lama yang rasa air tangan dulu-dulu mak-mak kat kampung tu. Jadi kuih-kuih lain yang rasa nak jual macam badak berendam ke, puteri mandi ke, belum lagi masuk dalam senarai, belum sempat lagi nak buat. Sebab hari-hari pun duk buat yang orang order
0: orang
1: kan.
0: Orang
1: minta. Jadi yang benda-benda tu duk tersusunlah dalam senarai lagi.
0: Dalam jadual ni. Okey, jadi apa harapan makcik Siti untuk bisnes ini pada masa akan datang makcik?
1: Terharaplah kuih-kuih tradisional ni boleh pergi jauh lah. Ya, dengan mungkin sentuhan yang cantik, yang baru. Kita harap kuih boleh pergi dengan sesuai dengan apa permintaan generasi hari ini yang rasanya tak jemur-jemur jugalah meminta kuih-kuih tradisional ni. Di samping ada kuih-kuih barulah.
0: Ya, okey baik. Jadi kalau pendengar kita yang nak cuba kuih yang Makcik Siti buat ni, macam mana mereka boleh order ataupun hubungi Makcik?
1: Kebanyakannya diorang hubungi melalui IG kuih.kampung.
0: Apa nama IG tu?
1: Kuih.kampung.
0: Okey.
1: Track pun kuih.kampung juga.
0: Sama juga. Okey. Nombor telefon kalau ada?
1: Telefon makcik ke?
0: Nombor yang selalu orang order lah. Selain tengok di apa di Instagram kan?
1: Dia boleh, makcik ni orang lama, kita guna Facebook je lah, Facebook Siti Zabidah. Terus pun Siti Zabidah pun ada juga.
0: Okey, baiklah.
1: Boleh jadi je klik link dekat bio Instagram dekat situ.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih makcik kerana sudi berkongsi cerita hari ini.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih juga.
0: Sama-sama.
1: Sudi kontak makcik kan.
0: Ya, baik makcik. Semoga bisnes makin maju makcik, makin ramai orang kenal dan sentiasa ada rezeki yang tak pernah putus.
1: Amin. Terima kasih.
0: Sama-sama. Okey, layan. Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Okey, baiklah. Layan dahulu lagu Hindi, Sanjanji Gar Aye, Serang FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, Bella, tengah buat apa tu? Ha, ada yang tengah on the way balik kerja, okey? Ada juga yang masih stuck di tengah jalan, tengah jam sekarang ini. Ada juga yang dah siap minum petang, kan? Minum apa tu? Okey, apapun aktiviti anda petang ini, jom kongsikan dengan kami. Petang ini, apa orang Selangor buat petang ini, okey? Boleh call, boleh WhatsApp, okey? 019-330-4425 untuk call 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, layan dahulu. Lagu tadi Spider Mabuk Selangor FM.

0: mak dia tu kenapa buat relax je? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order. Eh, sebab apa?
0: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lenti rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti

1 arah selatan, Shah Alam ke Setia Alam, di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E2 arah utara Pelahan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil, di arah selatan Putra Mahkota ke Nilai Utara, di Lebuh Raya Shah Alam ke SAS E5 arah timur, kewajipan ke Persimpangan Sunway, dari arah barat Kin Raras ke Susur Pucon Jaya, Plaza Tol Sunway ke kewajipan. Di Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah Elit E6 arah utara USJ ke Ebor, dari arah selatan Shah Alam ke USJ, Putra Heights ke Bandar Saujana Putra, Bandar Serenia ke Nilai Utara. Di Lebuh Raya Cheras Kajang Grand Saga E7 arah selatan, Taman Santex ke Telekom, di Lebuh Raya Baru Pantai NPE E10 arah utara, Angkasa Puri ke Pantai Dalam, arah timur Jalan Templer ke Pantai Dalam, arah barat Sunway Pyramid ke Persiaran Jengka. Di Lebuh Raya Damansara Pucung LDP E11 arah utara Pelahan, Pucung Utama ke Pucung Intan, Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke Kelana Jaya, Taman Megah ke TTDI, di arah selatan Mutiara Damansara ke TTDI, Kelana Jaya ke IOI Mall Pucung, Pucung Industri ke Pucung Intan. Di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 arah selatan.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic. Sesuatu yang lebih energetic menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak. Segmen

6:07 minit petang. Okey, jadi apa orang Selangor tengah buat tu? Ha, okey. Ada yang tengah menghadap jalan raya. Okey, ada yang baru je sampai rumah, ada yang tengah singgah beli makanan, okey. Macam-macam cerita anda petang ini. Okey, siapakah ini di Jalan Kebun menyapa? Kak Mila. Okey, katanya Cempaka. Iya, saya. Saya tengah masak untuk makan malam ni. Okey, anak-anak semua ada? Masing-masing duduk dalam rumah, tak berani nak bagi anak main kat luar lama-lama katanya. Dengan keadaan udara yang macam ini, okey. Di Shah Alam pula ada Aina. Okey, katanya petang ini saya dekat rumah saja Cempaka. Biasanya waktu macam ini saya bawa anak keluar jalan-jalan. Tapi katanya sebab cuaca berjerebu, kita tukar plan lah, duduk rumah tengok TV dan makan. Makan dan terus makan. Okey, Zemila di Ampang katanya saya tengah buat kerja dari rumah lagi Cempaka. Okey, katanya ingatkan petang ini bolehlah keluar ambil angin ya. Tapi tengok cuaca macam ini, baiklah duduk rumah, diam dalam rumah aje dulu. Okey, seterusnya kita ada Kak Zaini di Puchong katanya sedang layan Selangor FM. Okey, katanya Cempaka lepas hujan. Okey, hujan di Puchong alhamdulillah kurang sikit jerebu tu kan. Dan terima kasih pada yang menghantarkan kiriman petang ini untuk apa orang Selangor buat petang ini. Jadi sama-samalah kita doakan keadaan udara cepat pulih. Kalau tak ada urusan penting tu, tak payahlah keluar lama-lama kan, duduk rumah dulu senyap-senyap. Okey, layan dahulu lagu dari Armada, Cinta Itu Buta, Selangor FM.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hello.
5: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
6: Weekend Wake Up setiap Sabtu dan Ahad selama 6 jam bermula 6 pagi. Refleksi berita adalah sesuatu kebiasaan yang kita dengar. Bagaimana dengan POV weekend anda? Pasti lancar selancar muzik tanpa henti. Layan carta Hits 20 setiap Sabtu dan Rock Republic setiap Ahad di 2 jam terakhir. Weekend Wake Up 6 pagi hingga 12 tengah hari di stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, baiklah, itu adalah lagu Halusinasi baru saja berlalu via Julia. Okey, sebelum kita ikuti siaran ulangan khutbah Jumaat, okey, cepat kena bacakan dahulu kiriman-kiriman yang dah masuk ni, yang dah masuk petang ini, okey, di WhatsApp kita 019-330-4425. Okey, salam cepaka, waalaikumsalam. Okey, Kak Long di Bukit Beruntung. Kata Kak Long ni, saya tengah dalam perjalanan balik dari tempat kerja. Katanya dah mula fikirlah malam ini nak makan apa. Kalau ikut selera, semua nak amboi. Tapi tengok bajet dululah. Alamak, janganlah macam tu. Okey, sabar, okey. Sikit je lagi nak sampai gaji tu. Okey, 24 hari bulan kan untuk bulan ini. Dan seterusnya, kita ada Wan Kacang. Katanya salam, selamat petang Jumaat. DJ Datin Sri Cempaka, Epic County, PM Lokal 38. Ya, hadir, masih jerebu, kata Wan Kacang ni. Okey, semoga jerebu cepat beransur pergi. Semoga angin bawa jauh je jerebu tu kan. Yang penting sekarang kita ambil langkah berjaga-jaga, okey. Dan selepas ini kita nak ikuti siaran ulangan khutbah Jumaat untuk hari ini, okey. Layan dahulu lagu dari Mimi Fly, Temberang Selangor FM.

0: RENG. Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyelut saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut?

Muslimun, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Sifat Takbur Meruntuh Ukhuwah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pernahkah kita berhadapan dengan seseorang yang merasakan dirinya lebih hebat, lebih pandai dan lebih baik daripada orang lain? Sifat ini namanya takbur. Takbur bukan sekadar rasa bangga terhadap diri sendiri. Lebih daripada itu, sifat takbur dalam diri seseorang kebiasaannya akan melahirkan dua perkara yang sangat berbahaya. Pertama, menolak kebenaran, dan kedua, memandang rendah terhadap orang lain. Sifat takbur merupakan antara dosa yang paling awal berlaku dalam sejarah makhluk. Iblislah yang memperlihatkan sifat ini apabila enggan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Mengapa iblis enggan? Kerana dia merasakan dirinya lebih mulia, lebih tinggi dan lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam berdasarkan asal kejadian dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormat kepada Adam. Lalu mereka semua sujud memberi hormat kecuali iblis. Dia enggan dan takbur, lalu jadilah ia daripada golongan yang kafir. Lihatlah, hanya kerana ego dan memandang rendah kepada Nabi Adam AS, iblis sanggup menentang perintah Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, sehingga dia diusir, dilaknat dan dimasukkan dalam golongan yang kafir. Maka jangan kita merendahkan manusia lain hanya kerana sedikit kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan buat sementara waktu untuk menguji diri kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bahaya sifat takabbur dengan begitu jelas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min qibr. Qala rajul, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala, inna Allah jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada di dalam hatinya sifat takbur, walaupun seberat zarrah. Lalu seorang lelaki berkata, sesungguhnya ada seorang lelaki yang suka berpakaian cantik dan berkasut cantik. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cantik dan dia suka kepada yang cantik. Sifat takbur itu menolak kebenaran dan memandang rendah kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Cuba kita bayangkan, apakah yang akan berlaku apabila sifat takbur mula bertapak dalam diri seseorang? Apabila kebenaran disampaikan tetapi tidak selari dengan kehendaknya, dia bukan sahaja menolak kebenaran tersebut, malah mencari kelemahan dan memperlekeh orang yang menyampaikannya. Takbur juga menjadikan seseorang hilang kawalan, mudah menyalahkan orang lain dan merasakan dirinya sentiasa benar. Jika dibiarkan, sifat ini akan akhirnya boleh memutuskan ukhuwah serta menggugat kesatuan masyarakat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahawa sifat takbur berpunca daripada beberapa perkara yang dekat dengan kehidupan manusia. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Seseorang yang dikurniakan ilmu dan kefahaman boleh terjebak dengan rasa bangga terhadap ilmunya, sehingga memandang orang lain sebagai tidak setaraf dengannya.
Yang kedua, amal ibadah. Seseorang yang banyak melakukan ibadah boleh terpedaya dengan amalnya sendiri sehingga menyangka amalannya yang paling banyak berbanding orang lain, di samping mengharapkan dirinya dipuji dan dimuliakan oleh manusia. Yang ketiga, keturunan dan kedudukan keluarga. Ada manusia yang berbangga dengan nama keluarga, asal usul atau keturunan yang dianggap lebih mulia, lalu memandang rendah kepada mereka yang tidak mempunyai latar belakang yang sama. Yang keempat, kecantikan dan rupa paras juga boleh membuka pintu takabur. Seseorang yang dikurniakan rupa yang cantik atau penampilan yang menarik boleh merasa dirinya lebih baik daripada orang lain sehingga sanggup memperlekeh, memalukan atau membuka aib orang yang lain yang dianggap kurang sempurna pada pandangannya. Yang kelima, harta dan kekayaan yang boleh menjadi sebab seseorang terjebak dengan takabur. Kemewahan, rumah yang besar, kenderaan yang mahal, pakaian yang berjenama atau kedudukan kewangan yang kukuh boleh menyebabkan seseorang memandang hina kepada golongan yang kurang berada. Akhir sekali, Imam Al-Ghazali rahimahullah turut mengingatkan tentang ramainya pengikut juga menjadi salah satu faktor yang boleh membawa kepada takabur. Seseorang boleh merasa hebat apabila mempunyai ramai pengikut, anak-anak yang ramai, murid yang ramai atau orang yang sentiasa menyokong dan mengaguminya. Lama kelamaan, pujian yang diterima boleh membuatkan dirinya merasakan pandangan sendiri sentiasa benar dan tidak perlu lagi menerima pandangan orang lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita perlu sedar bahawa sifat takabur, sombong dan riak adalah sifat yang saling berkait. Jika takabur menjadikan seseorang merasakan dirinya lebih tinggi dan memandang rendah kepada orang lain, sombong pula dapat terlihat melalui sikap dan pergaulan dalam kehidupan seharian. Antaranya, tidak menghormati orang lain, enggan menerima teguran, berasa dirinya sentiasa betul dan sukar mengakui kesilapan. Selain sombong, satu lagi penyakit yang perlu kita awasi ialah riak. Riak boleh menyelinap ke dalam amal ibadah yang kita lakukan. Seseorang mungkin bersedekah, membaca Al-Quran, menunaikan solat, menghadiri majlis ilmu atau melakukan sesuatu kebaikan, tetapi dalam masa yang sama mengharapkan agar amal tersebut dilihat dan dipuji oleh manusia. Inilah bahayanya riak. Amal yang pada zahirnya kelihatan baik boleh tercemar apabila niatnya tidak lagi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita sentiasa memeriksa hati untuk siapa kita beramal, untuk siapa kita berkorban dan siapa yang kita harapkan memuji segala kebaikan yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberi peringatan kepada kita tentang bahaya riak. Hadis yang diriwayatkan daripada Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya perkara yang paling aku bimbangkan berlaku kepada kamu ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, riak. Hadis riwayat Ahmad. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah dalam Al-Quran juga jelas menceritakan bahawa kesombongan dan keangkuhan bukanlah perkara baharu dalam kehidupan manusia. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan akhirnya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Qarun yang sombong dengan hartanya pula ditelan bumi bersama seluruh khazanahnya. Demikian juga Namrud yang menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam akhirnya dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjadi peringatan bahawa segala kelebihan, kekuasaan dan kemuliaan yang dimiliki manusia tidak seharusnya menjadi sebab untuk kita meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Oleh itu, kita tidak seharusnya bersifat dengan sifat takabur kerana sifat ini tidak layak bagi manusia yang bersifat lemah
serta serba kekurangan. Ia juga bukan sifat seorang hamba yang sentiasa memerlukan. Sebaliknya, ia hanya layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Berkuasa. Dalam sebuah hadis kudsi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah pakaianku. Sesiapa yang menyaingiku dalam salah satu daripada kedua-duanya, aku akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Sebelum mengakhiri khutbah pada kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah menjaga ukhuwah Islamiah sebagai tuntutan agama, kerana ukhuwah yang kukuh dapat memelihara keharmonian masyarakat dan menjamin keamanan negara. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa merenung hakikat diri yang lemah serta serba kekurangan, serta bersyukur atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi sifat takbur kerana ia merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebaliknya, hiasilah diri dengan sifat tawadhu', iaitu merendah diri dan tidak bersifat angkuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan belagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah Luqman ayat ke-18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 713. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 715. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 713.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat.

Itu dia Amir Masti baru saja melalui Berhenti Mencinta. Okey, sekarang 7:05 minit malam. Okey, cepat ke kembali dalam PM Lokal. Okey, berbaki satu jam saja lagi. Dan ini ada satu perkembangan berkaitan ECRL di mana MRL kini sedang berusaha untuk membuka laluan ini kepada orang ramai seawal pertengahan Disember ini, lebih awalnya daripada sasaran asal, di mana Ketua Pegawai Eksekutif MRL iaitu Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, katanya keyakinan itu datang selepas ujian dan pentauliahan yang dijalankan setakat ini menunjukkan keputusan yang positif. Dan buat masa ini, ujian ECRL sedang memasuki fasa kedua bagi laluan Kuantan ke Gombak. Dan sebelum ini katanya ujian dari Kuantan ke Kota Baharu juga berjalan lancar kalau semuanya mengikut perancangan. Perjalanan ECRL dari Kota Baharu ke Gombak nanti dijangka mengambil masa kira-kira 4 jam berbanding sekitar 7 jam melalui jalan darat. Okey, itu dia tentang ECRL, sasar mula operasi seawal pertengahan Disember 2026. Jom layan dahulu lagu Janam Janam Selangor FM.

Aina Abdul baru saja berlalu terus hidup. Okey, selamat menunaikan solat fardu maghrib sebentar tadi pada jam 7.13 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan terima kasih juga untuk anda yang masih dengarkan kami di Selangor FM. Okey, kami bersiaran setiap hari selama 18 jam dari 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, kalau anda berada di luar Selangor, anda boleh dengarkan kami melalui online di aplikasi RTM Click. Okey, cari saja Selangor FM

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan

0: dengarkan.
1: Alhamdulillah, ada sifat Allah yang Ar-Rahman. Dan dalam Rabbil Alamin, ada sifat Allah yang Ar-Rahim. Apa beza dia? Alhamdulillah, ertinya pujian kepada Allah. Sebab Ar-Rahman ni salah satu sifatnya adalah Allah bagi segala benda. Walaupun orang tu bukanlah orang yang termasuklah bukan orang Islam sekalipun. Contoh, matahari. Allah tak eksklusifkan matahari kepada kita saja, orang Islam saja. Walaupun orang tu macam mana sekalipun keadaan dia, mereka akan dapat matahari sama macam kita. Kita akan dapat oksigen yang sama, kita akan dapat matahari yang sama, langit yang sama, matahari beredar dengan graviti yang sama, semua dapat sama. Ini tanda bahawa Allah tu Ar-Rahman. Tapi dalam masa yang sama, dia ada exclusive love yang Allah bagi kepada certain orang sahaja, certain hamba sahaja yang do a certain extra things, iaitu beribadat dan juga pohon ampun dekat dia ataupun minta tolong dia. Itu Ar-Rahim. So dia ada two combination of love, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Tapi apa yang Tuhan bagi untuk exclusive kepada certain orang ni, Ar-Rahim ni, dia akan kekal. Itulah akhirat. Sebab tu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim tu dia tak Allah tak kata sekali satu je Ar-Rahman. Dia mesti Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Sebab the combination of love yang ada dekat situ. Dalam Alhamdulillah.
0: Ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Kakak, ada Azraf, ada Noki dan Lokabi baru saja berlalu. Gila. Okey, sekarang 7.46 minit malam. Okey, saya rasa setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, tepat jam 8 malam nanti anda akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Dan terima kasih temankan saya dari 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okey, selepas ini Anne akan temankan anda sampailah pukul 12.30 malam nanti. Macam biasalah, segmen malam hari 81 dia. 12 ha, ataupun MS 812. Okey, kita jumpa minggu depan hari Isnin. Okey, esok hari Minggu. Selamat bercuti untuk anda semua. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

0: Ada ke buaya cinta yang tengah dengar kat Selangor FM? Mengaku?
1: Jangan orang mengaku dia buaya. Okey, 8.12 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Kembali bersama dengan saya and temankan anda sampai 12 malam. Macam biasa dalam MH812. Okey, dan pastinya hari Jumaat ni sesuatu yang menarik juga untuk anda. Di mana di jam kedua nanti kita akan ada tetamu kita. Kita ada lagi satu topik menarik. Sebab kita nak bercakap berkenaan dengan ikut rasa binasa. Siapa yang suka sangat ikutkan emosi, hati, perasaan kan? Itu penerbit saya lah. Walaupun orang kata kurang sihat, orang kata komitmen kepada kejayaannya, alhamdulillah ada kat sini menemani saya ya. Okey, apa pun untuk anda, terus dengarkan Selangor FM lah yang dahulu. Ini dia Azlan yang ada writer. Jangan kira nanti aku bakal okey ke tak? Okey ke? Risau saya, jangan pengsan ke?

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, jangan lupa seketika nanti di jam yang kedua kami bawakan kepada anda topik yang cukup menarik. Okey, yang sama-sama kita akan bincangkan dalam kita punya segmen Nampak Okey Tapi tapi apa tu? Okey, dan untuk hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan ikut rasa binasa untuk krisis emosi untuk malam ini di jam yang kedua nanti. Okey, saudara, 8.22 minit malam tadi telah masuknya solat Fardu Isyak. Apapun untuk anda, selamat menunaikan solat Fardu Isyak dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Layan lagu ini dia dari New Boys, Meraung.

terus sekian di sekian anda bersama dengan Selangor FM. Banyak lagu-lagu best menanti anda dan banyak juga ingin saya kongsikan. Tapi jangan lupa sebab jam kedua nanti kita akan ada tetamu kita. Kita nak cakap berkenaan topik kita dahulu. Selepas tu nanti kita ada masa bersama-sama lah sampai 12 malam. Masa bersama-sama katanya. Okey, lain dahulu ini dia. Jangan cuek. Adik saya. Teruklah bunyi bila saya sebut tu. Macam tak nice dengar. Saya banyak omak.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bersama dengan saya Anne, temankan anda seperti biasa. Untuk hari Jumaat, kami bawakan kepada anda satu lagi topik menarik kita nak kongsikan bersama. Bersama dengan tetamu kita, kita nak bercakap berkenaan dengan untuk hari ini, iaitu krisis emosi ikut rasa binasa. Okey. Dan pastinya saya tak berserangan bersama dengan kaunselor Hub Sihat Selangor dan juga ahli seumur hidup Perkhemah International. Kita ada Puan Kartini binti Hanafi. Okey. Sebelum kita nak kupas lebih lanjut lagi, kita nak ucapkan dulu selamat datang kan ke konti Selangor FM kali pertama saya kira.
3: Terima kasih Anne sebab sudi jemput saya. Ya, pertama kali sebab
0: penerbit.
3: Penerbit jemput. Berdebar rasa.
0: Berdebar. Bawa tenang. Okey, dan pasti untuk topik kita pada malam ini kan, kita bercakap berkenaan dengan ikut rasa binasa. Bila kita kata ikut rasa ni, pastinya kita bercakap juga berkenaan dengan emosi kan. Di mana kalau sebut tentang emosi ni, marah itu mungkin biasa kan, normal. Kecewa itu biasa juga. Okey, manusia biasa pasti pernah merasa kecewa. Tetapi bagaimana kita bertindak kepada emosi kita yang menguasai diri kita, itu yang penting. Dan kadang-kadang kita ni terlalu ikutkan perasaan kan. Bila marah terus kita nak luahkan kan, lagi-lagi kalau ada social media kan, update status marah ni, orang kena tahu kita marah. Bila kecewa terus kita buat keputusan. Bila terluka kita bertindak tanpa memikirkan kesannya. Jadi bagaimana kita mahu mengurus emosi sebelum emosi mengawal tindakan kita? Dan pasti untuk malam ini kita bawakan topik yang menarik untuk anda, iaitu krisis emosi ikut rasa binasa. Dan dengan pendekatan 3R, iaitu relax, rancang dan respon. Kita kena relax, bawa tenang kan. Okey, di mana relax ni memberi ruang lah untuk kita bertenang, rancang, fikirkan apa pilihan yang ada dan apa kesannya. Dan respon, barulah kita bertindak dengan lebih rasional, bukan semata-mata kerana emosi. Okey, kerana mungkin dalam keadaan emosi yang sedang memuncak, kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang kita rasa, tetapi kita masih boleh memilih bagaimana untuk kita bertindak. Itu yang kita risau tu kan. Kadang-kadang bila marah menguasai diri tu, banyak tindakan yang di luar orang kata pemikiran yang waras kita lakukan kan. Kita boleh tengok juga, banyak juga mungkin anda baca dan sebagainya berkenaan dengan bagaimana perasaan marah itu menjadikan situasi-situasi yang tidak orang kata kita ingini berlaku kan. Okey, dan kita nak terus kepada persoalan kita. Dia kalau lebih mesra panggil apa, Puan Tini ke macam mana?
3: Puan Tini pun boleh juga.
0: Masa tu ada nama Puan Kar. Kita kena tanya juga Tuan Badan kan. Okey, jadi Puan Tini. Okey, ada masa kita ni bukan marah kerana perkara yang berlaku hari ini, tetapi kerana terlalu banyak perkara yang kita pendam kan sebelum ni. Mungkin marah-marah yang kita simpan sikit demi sikit kan. Dan dari sudut kaunseling, bagaimana emosi yang dipendam boleh akhirnya meletup menjadi satu krisis? Kena kan?
3: Okey, selalu kita cakap macam krisis-krisis ni. Orang kadang-kadang orang tak faham krisis tu apa kan. Macam selalu tak end dengar macam krisis trauma dia berkaitan kan. Krisis emosi ni adalah sebenarnya dia berlaku. Kita fokus pada krisis lah. Itu satu tekanan yang sangat kuat yang apa tu, yang mengurangkan, kira mengurangkan, menghilangkan apa tu kawalan terhadap emosi, berfikir dan macam mana nak hadapi benda tu dalam tempoh yang sementara lah. Tapi biasa kan kita tengok orang macam bila berlaku krisis ni marah luar biasa apa semua kan. Tapi benda ni sebenarnya bukanlah satu, merupakan satu gangguan mental. Tapi dia ni sebab dia adalah satu yang bersifat sementara, sebab dia menghadapi satu situasi yang mencabar. Macam tu. Jadi situasi mencabar tu dia tak semestinya macam bagi kita, kita kata alah orang hon je pun, tu pun nak
0: ada itu kan, pun nak emo kan?
3: Itu pun nak emo.
0: Relax lah.
3: Ah, relax lah. Tapi macam bagi dia, maksudnya bagi seseorang individu tu, itu mencabar bagi dia. Tentu dia tak boleh berdepan. Jadi mengurangkan dia punya, maksudnya dari segi kawalan kepada emosi dia, kawalan kepada bertindak dia tu.
0: Yelah, setiap orang tak sama kan? Mungkin macam situasi tadilah. Ada kata kena horn. Ada orang bila kena horn, memang rasa macam, wah, ini mencabar ni. Katanya kan. Tapi mungkin ada orang kena, oh sorry sorry, kan salah saya dan sebagainya kan. Okey, apabila emosi sedang memuncak, mengapa kemampuan kita untuk berfikir secara rasional seolah-olah menjadi semakin kecil, dan apa sebenarnya berlaku kepada proses membuat keputusan ketika itu? Kan bila kita tengah marah ni, kita memang tak fikirlah, long term tak fikir, kita fikir kita nak lepaskan marah kita waktu itu juga. Jadi macam mana tu
3: sebenarnya, Anne? Kalau dari segi biologinya, bila berlaku krisis emosi ni, kita punya amigdala ni, satu otak kecil yang dalam otak kita ni, dia tu kena hijack. Dia bagi,
0: macam kena serang lah dia.
3: Macam kena serang. Okey, jadi
0: macam mana tu kita nak orang kata menangani serangan itu?
3: Jadi bahagian emosi tu dia rampas kepada, kita panggil kalau dalam bahasa biasa lah, nanti orang faham, rampas bahagian logik. Sebab tu lah dia menyebabkan keadaan macam tu berlaku. Tapi saya suka macam bila berlaku negasi emosi ni, sebenarnya dia bergantung jugalah pada kita punya psychological maturity tu tau. Maksudnya psychological maturity tu adalah, bukan mengikut kata namanya maturity tu, bukan dari segi umur kan, tapi dia kelebaran kelebaran waktu daripada kita berhadapan dengan sesuatu krisis dengan memberi respon. Itu yang dipanggilkan psychological maturity. Semakin lebar benda tu, maksudnya dia bagus lah. Maksudnya kita ambil masa
0: untuk, tapi macam mana? Yelah, mungkin setiap orang tak sama perimaannya. Macam mana dia nak, orang yang mungkin macam tadi kita sebut berkenaan dengan orang kita seperti dia hijack dan sebagainya kan. Macam mana dia yang bila cepat melenting ni nak menangani keadaan itu supaya dia boleh ambil masa tu? Adakah latihan ataupun apa-apa yang perlu dilakukan untuk mengawal rasa marah tu?
3: Betul. Cakap pasal tentang latihan tu lah, sebenarnya latihan tu sangatlah penting. Macam kita nak kita nak kontrol dia. Kadang-kadang dia sebenarnya macam ni, kita ni macam, kadang-kadang kita tak boleh katakan yang macam seseorang tu kena praktis dulu, praktis dulu, ada kesabaran yang tinggi dan sebagainya. Sebab setiap orang ni dia akan lalui situasi-situasi yang berbeza. Dia macam ibarat kita ni dalam macam cawan yang penuh.
0: Okey,
3: cawan penuh,
0: Tambah-tambah air melimpah
3: macam, dia burst tu macam tu kan, melimpah. Dia macam tu. Jadi dia sebenarnya bergantung macam mana kita nak kontrol tu. Sebenarnya actually dia bergantung kepada seseorang individu tu. Cumanya macam yang cakap tadi, dari segi latihan pun juga bagus untuk kita mengawal, maksudnya keadaan tu berlaku.
0: Okey. Ada orang apabila marah dia terus luahkan. Okey. Ada yang mendiamkan diri dan ada juga yang menjauh. Ini saya kira mungkin cara seseorang itu menangani perasaan marah dia berbeza-beza ikut individu kan. Okey. Adakah cara kita bertindak ketika emosi memberi gambaran tentang cara kita mengurus emosi selama ini? Kan. Yang mana kalau kita nak bandingkan daripada mereka yang suka meluah, mereka yang mendiamkan diri, simpan, pendam, dengan mereka yang ambil pendekatan untuk, yalah, mungkin kadang-kadang bila marah terasa hati dan sebagainya, menjauh. Yang mana sebenarnya? Adakah kalau dalam ranking, adakah yang dikatakan lebih baik menjauh daripada meluahkan? Tiada sebenarnya. Dia bergantung.
3: Ya, bukan. Dia sebenarnya tidak ada satu jawapan yang khusus untuk itu. Okay, sebab kita semua manusia ni, buat kata yang tadi, berbeza kan
0: pendekatannya.
3: Kita ada worldview masing-masing. Cara kita dibesarkan, latar belakang kita, keturunan kita dan sebagainya, itu membentuk kita punya worldview kita. Jadi perkara itulah yang sebenarnya membentuk macam mana kita, salah satunya memberi respon pada keadaan yang berlaku tu. Kalau kita dibesarkan dalam keadaan keluarga macam tu, let's say macam kita tengok ibu bapa kita yang memang jenis kalau apa-apa sikit satu perkara kita melenting, kita luar. Tengok mak kita jenis kalau bergaduh dengan ayah, luar.
0: Up status kita.
3: Benda tu macam like dibudayakan, jadi satu review dalam hidup diri kita. So dia tak ada satu jawapan yang khusus lah kan.
0: Okay, cuma kita mungkin boleh kawal supaya kita dapat bertindak dengan lebih, orang orang kata lebih baik lah. Kan? Sebab saya kira tak semua benda sesuai untuk ditulis, diluahkan di media sosial khususnya. Kan? Nak meluah pun ada cara meluah kan. Betul, betul tak? Betul, kalau kita dalam keadaan tegang dan sebagainya, saya kira waktu tu kalau nak meluah pun bukan waktu yang terbaik kan. Akan membesarkan lagi sesebuah pertengkaran, pergaduhan dan sebagainya. Okey, seketika nanti kita nak sambung lagi. Kita pun ada soalan dari pendengar kita. Kita nak tanyakan kepada Puan Tini kita. Boleh Puan?
3: Ya, boleh.
0: Alright, kita berehat seketika dahulu. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia daripada Black, Sabar katanya. Apa pun kena sabar lah. Tapi yelah, sabar tak sama. Ada orang sabar dia senipis.

0: sabar. Harap semua bersabar, bertenang, okey? Sebab saya akan temankan anda sampai 12 malam, okey? Cukup ke kan? Dia kata. Okey, dan masih untuk waktu ini, di jam yang kedua kami bawakan untuk anda, kita ada kaunselor Hub Sihat Selangor, iaitu juga merupakan ahli seumur hidup Perkamah International untuk topik kita, iaitu kita ada Puan Kartini binti Hanafi. Kita bercakap berkenaan dengan krisis emosi ikut rasa binasa, okey? Kita dah kupas sedikit lah berkenaan dengan topik ini, tapi kita nak buka juga laluan kepada pendengar kita sebab ada soalan-soalan yang telah pun ditanyakan. Okey, ada Puan Farah dari Shah Alam. Okey, dia kata, saya bukan jenis yang suka bergaduh, tetapi bila saya terlalu penat dan banyak perkara dipendam, perkara kecil pun boleh buat saya meletuklah. Bila marah, saya akan cakap bukan-bukan kepada suami. Oh, contoh. Tetap nak tahu masalah rumah tangga orang. Okey, kadang-kadang perkara yang saya suka ungkit sebenarnya sudah lama berlalu. Selepas reda, saya menangis dan menyesal. Adakah ini tanda emosi sudah terlalu lama dipendam? Dan dalam keadaan seperti ini, bagaimana saya boleh menggunakan keadaan tenang untuk bercakap? Kadang-kadang kan, padahal kesalahan tu hari ni, tapi dia punya marah tu 15 tahun lepas dia ungkit. Panjang cerita dia. Jenuh lah lelaki tu nak explain kan. Macam mana tu?
1: Tu faham. Itulah katakan yang kita sebutkan yang tadi pasal cawan yang penuh tu. Sebenarnya satu kejadian tu macam suami kita tu, benda tu kecil je. Tapi sebenarnya benda yang kita simpan.
0: Yang dia tak tahu tu.
1: Yang dia tak tahu tu. Yang dia tak ingat tu masa ever tu. Itulah yang kita bawakan dia semua. Tu yang menyebabkan keadaan yang tu berlaku. Tapi saya sukalah bila kita dalam melaksanakan sesuatu tindakan yang benda ni prinsip HALT ni, HALT ni, tapi dia diamalkan oleh Alcoholic Anonymous, okay? Tapi sekarang ni diguna dengan meluas. Itu prinsip HALT ni, dia kata kalau kita berdepan dengan sesuatu situasi tu, kita amalkan, jangan buat keputusan tu, maksudnya jangan bertindak tu berdasarkan empat perkara ni lah, iaitu masa ketika H tu, kita hungry, H tu hungry, maksudnya
0: lapar,
1: pertama yang lapar, itu kita tengah marah,
0: tu orang kata kalau lapar
1: 90%, yes, 90% tu kita memang akan buat, kita akan berada dalam level penyesalan lah, bila kita buat sesuatu tindakan tu,
0: waktu lapar tu lah,
1: waktu HAA, waktu tengah marah,
0: marah,
1: waktu L, waktu lonely.
0: Macam sendiri.
1: Lonely,
0: bila aku sunyi.
1: Macam kita tengok kan, macam kita kata kan, orang yang kena scam-scam, yang love scam tu, dia macam like, macam tak logik kan, and macam senangnya orang minta dia tak boleh kasi.
0: Tapi mungkin kerana rasa sunyi tu buatkan dia senang terpedaya.
1: Betul, sebab kita buat keputusan tu berdasarkan kesunyian kita. Kalau dia ni diminta, aku tak bagi benda ni, nanti macam mana dia nak fulfillkan masa waktu kesunyian aku, nak layan aku dan sebagainya.
0: Alamak, sedih rasa kan.
1: Dan tu dalam tempoh yang T tu pula, pada ketika waktu kita penat, so otak kita tu yang letih sangat, so kita jangan buat keputusan macam tu. Maksud tu dia memang dalam empat perkara ni, HALT ni, kalau kita buat, kita memang akan berakhir dengan satu perkara yang
0: kita sesalah.
1: Benda sebenarnya yang kecil tu akan jadi semakin besar lah.
0: Benda kesalahan kecil je, ceraikan saya lah, nanti punca drama. Kadang kita risau punca-punca rupanya lapar. Kan? Tapi ramai juga yang mengaitkan bila sebut berkenaan ini kan, mungkin Puan Farah jugalah kan, sebab ada yang kata orang perempuan khususnya, dia kata kalau waktu marah ni, waktu lapar memang dia senang emosi. Kan, dia ada waktu-waktu tertentu lah. Waktu saya kira lelaki pun begitu juga kan sebenarnya. Kan, kelaziman begitu, bila perut kosong, jadi emosi pun lebih senang, orang kata terganggu kan.
1: Kan, sebab masa time kita tengah lapar tu, dia paras gula kita menurun, jadi otak logik kita tu, dia apa tu, dia macam tak secara ada tenaga scientific, dia nak tapis emosi tu. Itulah dia punya dari segi psikologi dia.
0: Ni dia, kalau jawapan dia tu, kalau orang tengah, orang kata kat sugar ni, dia boleh pergi kerja ni. Saya ni tengah kat sugar tau, saya ni gula dalam badan saya ni kurang, awak jangan cik tidak ya. Okey, bila bergaduh, ada soalan daripada Encik Amir ni, dari Kelang, dia kata bila bergaduh dengan pasangan, saya tahu saya ni sedang marah, saya juga tahu kalau saya ni balas mesej ketika tu, mungkin keadaan saya akan jadi lebih teruk, tetapi tangan tetap juga menaip, selepas hantar baru saya rasa menyesal. Mengapa kita ni kadang-kadang tahu tindakan itu salah, tetapi kita masih melakukan ketika kita beremosi, dan bagaimana hendak mencipta, orang kata mungkin jurang antara rasa marah dengan tindakan. Kadang-kadang kan, tahu ni, ini memang kata-kata ni, kadang-kadang kita sedar, kalau aku hantar ni memang dia akan sakit hati lah, ah, hantar juga. Biar dia sakit hati. Ah, mak kita marah kan. Ah, dia macam mana?
1: Ah, itulah kata ikut rasa binasa tu.
0: Ah, iyalah.
1: Itulah yang mesti saya nak sharekan tentang 3R tu kan. Macam mana kita nak buat, nak laksana kan. Apa tu, kita nak berdepan dengan krisis emosi ni, apa yang kita nak buat? Okay, yang pertama tu, R tu, kita relax. Okay? Masa tadi kata Encik Amir tu, dia marah tu, relax. Relax, ambil R tu, relax, tenang dulu, tarik nafas, dia buat tarik nafas, bertenang, berada dalam keadaan yang sebenar. Sebab bila masa kita berada dalam krisis tu, kita hilang kawalan, kurang kawalan terhadap emosi kita. So, kita bertenang, ambil nafas, relax dulu. Okay, yang kedua, kita rancang. Okay, kita rancang dulu apa nak buat tu. Macam tadi Cik Amir tu kata, okay, hantar je lah mesej ni apa semua. Kita tak rancang pun macam, ikutlah, biar je dia rasakan benda tu kan.
0: Tapi biar dia tahu
1: sebenarnya. Fasa tu rancang. Jadi saya nak share dalam fasa rancang ni sebenarnya kita ada formula yang dibuat oleh yang pegang satu ni. Pegang 10, 10, 10. Okay. Bila kita rancang tu, pada 10 minit pertama, kita hantar Encik Amir tadi, hantar pada wife dia, WhatsApp tu. Apa akan jadi pada 10 minit pertama? Wife aku nak meletup juga ke? Wife aku nak naik angin
0: dia ke? Dia blue tick je.
1: Okay, pada 10 minit yang pertama. Dan kemudian 10 yang kedua adalah 10 bulan akan datang. Macam mana keadaan aku dan wife aku ni pada 10 bulan yang akan datang, berdasarkan aku punya reaksi tu. Dan pada 10 tahun akan datang pula, macam adakah ni? Jadi macam mana pula akan jadi pula 10 tahun akan datang? Kita maksudnya
0: banyak lama juga nak tengok implikasi.
1: Nak tengok implikasi tu. Sebab sebenarnya dia selain daripada maksudnya kita macam kita rancang tu banyak yang ke depan tu, tapi dia more kepada kita ambil masa untuk bertenang dan fikir, 10 minit ni, 10 bulan ni, 10 tahun ni, tak adakah aku akan bercerai dengan ni. Jadi kita fikir lebih jauh untuk sesuatu tindakan tu.
0: Tapi biasa bila tengah marah, apa nak jadi pun jalan lah. Marah punya pasal kan.
1: Ya,
0: okay, betul. Seketika nanti kita nak tanya juga berkenaan 3R. Okay, berkenaan dengan apa yang kita bincangkan untuk topik kita, iaitu ikut rasa binasa. Sebab kita kalau boleh, kita nak buat apa saja tindakan dan langkah, dan kita berfikir sebaik-baiknya. Memang itu tindakan yang kita fikir dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan otak kita berfungsi dengan baik, dalam keadaan kita kenyang. Sebab lapar juga mempengaruhi daripada keputusan kita kan. Okay, kita nak berehat seketika dahulu. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia, Aduhai Seribu Kali Sayang. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM bersama dengan saya dan temankan anda hingga 12 malam nanti.

0: Selangor FM pilihan tepat. Okey, kembali lagi bersama saya and temankan anda waktu ini, dan kita bersama dengan tetamu kita Puan Tini untuk kita nak sambung lagi berkenaan topik kita, iaitu kita bercakap berkenaan dengan krisis emosi ikut rasa binasa. Okey. Dan kita nak menyentuh berkenaan 3R, iaitu R pertama iaitu tentang relax. Apakah perkara paling mudah yang seseorang boleh lakukan apabila dia sedar emosinya sedang memuncak? Bertenang tu, apa yang perlu dia lakukan? Perlu ke lain setempat? Contoh-contoh.
1: Benda yang paling tenang tu sebenarnya actually tarik nafas lah, kan? Kita tarik nafas. Ada keedah-keedah tarik nafas mula. Tapi yang yang selalu biasa kita amalkan tu tarik nafas 4-7-8 tu, kan? Sebab kenapa kita kena suruh tarik nafas? Sebab kita nak reset balik kita punya sistem saraf kita yang tengah tadi krisis tu.
0: Okay, faham.
1: So bila kita tarik nafas tu melalui hidung.
0: Berapa lama nak kena tahan tu?
1: Okey. Kalau guna 4 kisah yang cara dengan 478 tadi.
0: Tarik 4 jam ke? 4 minit ke 4 saat?
1: Tarik 4 saat mati.
0: Ada kena beritahu. Kadang-kadang pendengar ni dia takut dia silap. Nanti dia buat 4 minit nanti.
1: Okay. Tarik 4 saat. Okay. Tarik melalui apa tu, hidung. Lepas tu tahan. Tahan selama 7 saat. Tahan. Dan hembus dia tu melalui mulut lah tu. 8 saat tu.
0: Okay. 4, 7, 8. 4 tarik, 7 tahan, 8 lepas. Okay. Jadi itu yang paling, orang kata paling common lah yang kita boleh buat. Okay. Bila kita rasa kita sedang marah. Itu yang bila orang kata tengah marah, biasa kita dengar orang kata bertenang, bertenang, tarik nafas, tarik nafas, katanya. Minum air, minum air.
1: Betul-betul. Dah betul dah tu.
0: Okay. Kenapa kita disarankan untuk berhenti dan bertenang dahulu sebelum bercakap atau membuat keputusan ketika kita sedang marah? Kan, kenapa? Sedangkan kata orang, kadang-kadang kita perlu dengar, kan, bila marah ni orang akan terus berterus terang. Mungkin kalau dia ada rasa terpendam, waktu itulah dia akan luahkan. Mungkin bagi orang-orang yang memang sukar untuk menyatakan perasaan dia, kan. Jadi bila marah itu mungkin waktu terbaik untuk kita nak tahu sebenarnya isi hati dia macam mana. Tapi kita ialah diajar juga untuk bertenang dulu baru bercakap. Jadi macam mana?
1: Kenapa kita disuruh bertenang lah, kan. Jadi sebab kita katakan tadi, bila waktu kita tengah berada dalam krisis emosi tu, kita semua hilang pertimbangan, especially dari segi kawalan terpada tak emosi itulah. Kalau kita tidak ambil satu langkah yang maksudnya ambil langkah untuk tenang dulu, dan memilih untuk berterus terang, sebab itulah dia tajuk dia tu ikut rasa binasa. Kalau kita tak nak binasa tu, kita kena ikut flow yang betul. Jadi kita tak boleh ikut rasa kita tu, kan. Dia semudah itu je lah, dia punya pemahaman dia,
0: kan. Sebab kita tak nak apa je kita cakap, apa je tindakan kita, kita penyesalan kita tu, marah itu mungkin tak sampai berapa minit pun saya kira, kan. Kadang-kadang kata-kata kita bila tengah marah, kita hembur kata-kata tu kejap je, kan. Tapi kata-kata itu mungkin menjadi kesan yang sangat mendalam pada mungkinlah orang sekeliling kita yang telah kita lukai tu, kan. Okey, selepas kita berjaya menenangkan diri, kita masuk kepada R yang kedua, iaitu rancang. Apa sebenarnya perlu kita fikirkan sebelum mengambil sebarang tindakan?
1: Okey, kita rancang lah apa. Maksudnya secara kata senangnya, kita rancang supaya apa tindakan yang jadi tu, apa kesan dia. Itu yang paling penting sekali. Kalau kita tak ambil satu tempoh untuk rancang tu, kita memang akan pendek kata, kita akan membabi buta dalam membuat sesuatu keputusan. Itu ayat dia, membabi.
0: Yelah, bagi orang senang faham lah.
1: Jadi kalau kita tak rancang,
0: kalau nak besok pun kita menghirizir buta.
1: Kita tak boleh. Kalau kita asyik macam on the spot je, macam jadi macam ni, kita respon macam ni. Kita langsung tidak letakkan satu tempoh untuk tempoh untuk kita
0: bertenang,
1: merancang sesuatu. Merancang atau yang saya kata tadi itulah, yang 10-10 at least kita gunakan teknik 10-10 tu. Walaupun nampak macam lama sangat kau nak fikir, jauh sangat nak fikir, kan. Tapi itu adalah satu kaedah yang baik untuk kita capai satu, macam mana kita nak menebani krisis tu.
0: Apa yang perlu kita buat, kan. Okay. Adakah kita ni perlu menyelesaikan sesuatu masalah ketika emosi kita masih tengah, orang kata, tengah memuncak tu, ataupun lebih baik mengambil masa terlebih dahulu bagaimana hendak menentukan masa yang sesuai? Kan, bila kita tengah marah, mungkin marah ni biasalah, kita nak lepaskan terus, kan. Lepas tu okey lah, andai kata kita dapat menangani, kita dapat bertenang. Okey, kita dapat bertenang dan dapat fikir yang teknik 10 tahun ke depan apa jadi, 10 minit ke depan apa jadi, kan. Lepas tu jadi waktu yang sesuai tu bila? Takkan nak tunggu 30 tahun ke depan, lambat sangat.
1: Tak boleh kan.
0: Kita kena ada keputusan dalam kehidupan ni. Jadi, macam mana?
1: Okay. Itulah selepas kita dah capai tempoh yang tadi tu. Uh-huh. Maksudnya tadi kita relax, kita dah rancang, barulah kita boleh respon benda tu. So, bila dah
0: tak
1: kita
0: ada masa yang spesifik lah.
1: Masa yang spesifik lah. So, uh-huh, kalau dia boleh buat benda perkara tu dengan cepat, so uh-huh, dia bolehlah respon sesuatu perkara tu uh-huh dengan cepat. Jadi, uh-huh, kalau dia perlu ambil masa sampai satu jam atau satu hari, uh-huh, satu minggu. So, uh-huh, depend pada dia tu. Jadi dia tu yalah, kita semua berbeza-beza tadi Anne kata kan. Mm-hmm. Kadang macam orang yang boleh cepat cool down satu jam dah cukup. Mm-hmm. Ada orang yang tak boleh satu minggu. Mm-hmm. Ada orang yang tak boleh lagi satu bulan. Dia macam tu.
0: Okay. Ada soalan daripada Puan Siti. Dia kata, saya tidak pernah marah atau meninggikan suara. Bila terluka ni saya diam. Saya fikir mm-hmm diam tu lebih baik lah daripada bergaduh kan. Mm-hmm. Tapi semakin lama saya rasa penat. Jauh dari keluarga dan mudah menangis seorang dirilah. Adakah diam itu benar-benar mengawal emosi atau sebenarnya memendam emosi? Bagaimana seseorang boleh meluahkan perasaan tanpa melepaskan emosi secara berlebihan? Ini yang jenis mungkin sukarlah nak tengok dia marah ke. Kadang-kadang kita rasa macam dia ni tak ada perasaan ke kan? Semuanya okey je, baik-baik saja kan? Dan mungkin ada yang macam tu. Ada pula yang kadang-kadang bila kita tengok, wah dia ni asyik melenting je. Darah pahlawan dia kuat sangat. Jadi macam mana tu?
1: Macam mana
0: dia kata uh-huh, bila dia ni dia susah nak marah. Uh-huh. Kan adakah sebenarnya itu cara dia tu benar-benar sebab dia boleh kawal emosi dia ke ataupun sebenarnya dah tak bagus lah untuk emosi dia? Uh-huh. Sebab jadi, dia tak marah tu.
1: Dia sebenarnya bergantung
0: pada individu,
1: pada diri dia.
0: Oh, okay.
1: Adakah okay dia tu simpan kemarahan tu dengan tidak mengganggu, tidak menjejaskan kepusingan,
0: tidak menjadi dendam contohnya.
1: Kita biasanya kita cakap dalam segi counseling ni dah, mm-hmm, kita macam kita kata tentang kepusingan hidup tu kita cakap. Dia macam ni kalau disimpan, uh-huh, simpan, sabar apa semuanya. Dia boleh tak malam-malam dia lena kan?
0: Itu yang kita kata. Kalau dia memang okey, dia simpan, pendam dan benda tu esok dia lalu hidup dengan biasa tanpa dia rasa dendam, marah. Maknanya mungkin diri dia berfungsi dengan baik je lah.
1: Ya, betul.
0: Tapi anda kata dendam itu menjadi dia dah mula fikir strategik pula nak balas dendam secara senyap. Maknanya it's not okay.
1: Betul. Kalau dia masih fungsi dengan baik, maksudnya boleh pergi kerja, boleh
0: tak
1: makan.
0: Tak apa kan.
1: Okay. Kalau uh-huh sebaliknya, saya katakan maksudnya diri dia sendiri tahu.
0: Jadi itu jawapan itu bergantung. Adakah puan okey sekarang? Kalau puan tak okey, boleh dapatkan khidmat nasihat kan? Sebab kadang-kadang kita kata kita okey. Sebab kita adalah penipu paling besar pada diri kita sendiri kadang-kadang. Kita suka orang kata denial pada diri kita. Kita tak okey, kita kata kita okey kan? Hanya sebab menutupi apa-apa yang mungkin rasa yang kita tak best dalam hidup kita kan? Okey, ada soalan daripada Aina ni, daripada Petaling Jaya. Dia kata, bila seseorang lambat membalas mesej saya mula fikir macam-macam. Overthinking kuat ni. Okay, saya rasa dia marah, dia sudah berubah, mungkin dia sengaja mengabaikan saya. Kadang-kadang saya terus hantar banyak mesej lah. Mengentan dia. Bila dia balas dan beritahu sebenarnya mungkin sedang bekerja ataupun kita ada urusan-urusan lain, saya jadi malu. Bagaimana emosi boleh membuatkan kita membina cerita dalam fikiran sebelum mengetahui orang kata perkara yang sebenar lah. Dan dalam kaedah merancang, bagaimana kita boleh membezakan antara fakta dan juga andaian? Kadang-kadang tak tahulah, mungkin banyak berlaku pada orang perempuan kot. Terlalu fikir kan. Macam contoh. Pukul 10 saya mesej awak, 10-3 minit bawa balas. 10-1 minit awak buat apa? Contoh. Awak ada perempuan lain ke? Macam ni nak tinggal ke apa perempuan macam ni? Okey, silakan Puan Tini.
1: Itulah kita.
0: Terlalu overthinking bahaya juga kan. Saya kalau saya pun orang perempuan pun saya rasa macam tak boleh ni. Kalau macam ni.
1: Betul. Mostly overthinking ni macam like membunuh diri kita sendiri, membunuh fikiran kita, membunuh dia mendatangkan masalah. Jadi macam mana kita nak sebab tu kita kena berbalik-balik. Kita kena selalu ingat ikut rasa binasa. Jadi benda tu kita kena pegang perkara tu. Jadi macam like apa pun yang berlaku dalam hidup kita, kalau kita tak berpegang pada sesuatu prinsip, maksudnya itulah yang akan jadi tu. Macam logik lah, satu dalam masa satu minit tu apa yang patut boleh dibuatkan. Tapi sebab kita hilang kawalan daripada emosi kita, maksudnya that's why dalam fikiran kita, that's why kita bertindak yang macam tu. Tapi kalau kita ambil satu tempoh masa yang tadi kita tenang dulu, kita tenang, yang kita tenang, lepas tu dia rancang pun nak respon, dan dia akan lebih baik. Keadaan tu akan lebih baik.
0: Faham. Okey, seketika nanti kita nak masuk R kita yang ketiga lah. Itu berkenaan dengan respon kan. Pasti kita nak tahu respon yang terbaik yang boleh kita lakukan dalam keadaan emosi kita dan tidak baik sahaja. Apa tindakan yang sepatutnya. Tapi kita berehat seketika dahulu lah. Kita layan dahulu. Ini dia. Untuk anda, Harap Palsu. Terus dengar. Selamat FM.

0: Itu dah harap palsu. Apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM bersama dengan saya and temankan anda waktu ini. Dan kita bersama dengan Puan Tini kita. Dan pastinya kita ada topik menarik untuk kita kongsikan bersama. Harap anda yang suka marah-marah tu, kenapa suka marah-marah ni? Kan, tu lapor katanya. Sebab dia tahu bila lapor ni senang marah kan. Awak lapor manjang dia kata. Kenapa lapor? Diet. Awak elok tak air diet lah awak ni. Sebab bila awak diet tu, awak kerja marah je kan. Tak payahlah kat-kat makanan tu. Okey, apa pun kita dah masuk untuk R kita yang ketiga, itu respon kan. Selepas kita tenang dan sudah merancang bagaimana bentuk respon yang lebih sihat pun.
1: Okey, bagaimana satu respon yang lebih sihat kan. Okey, saya tadi bercakap pasal tentang yang okey 10-10 tadi. Okey, respon yang lebih sihat ni kita balik-balik pada situasi apa yang berlaku tadi. Apa yang berlaku tu. So kalau respon tu memerlukan kita satu maksudnya penjelasan, kita dah
0: penerangan kan. Penerangan. Kita perlu di memberi penjelasan.
1: Dan kita dah lepas kita buat dua RT yang tadi tu dan okey, kita boleh itu explain. Kalau perlukan kita yes, perlu explain. Kalau kita perlukan validasi dan sebagainya, so itulah dia punya maksudnya apa yang kita perlu laksanakan.
0: Tak adalah bila kata kita tenang tu kita dah berjaya, orang kata kawal emosi kita. Jadi kita biarkan benda tu tergantung. Maknanya takkan selesai lah kan sesuatu. Orang kata mungkin pergaduhan dan sebagainya. Apa beza antara reaksi dan juga respon, dan mengapa perbezaan kecil ini sangat penting ketika kita berdepan dengan konflik?
1: Apa bezanya reaksi dan respon? Reaksi tu mostly on the spot.
0: Okay. Muka lah. Diorang kadang muka tak boleh nak kawal tau.
1: Maksudnya on the spot. Sebab tu kita kena guna satu teknik. So kaedah. Kita kena rancang. Dalam masa keadaan tu kita respon tu kita kena rancang. So kalau dalam segi respon tu pula, kita apa tu, kita dah lalui dah fasa yang kita bincangkan tadi tu. Dan itulah keadaan. Maksudnya apa yang dah kita dah putuskan untuk kita laksanakan tu lah.
0: Itu dia. Dan apakah kesilapan paling biasa yang kita lakukan apabila cuba mengurus emosi? Contohnya memendam, melarikan diri, menyalahkan orang lain ataupun membuat keputusan cara terburu-buru. Yang paling orang kata paling biasa lah. Kan biasa orang kata saya nak bila marah ni

0: Saya nak pergi healing lah. Healing sampai hilang kan. Kan melarikan menjauh ha, kan. Tapi ada yang kata menjauh tu cara terbaik untuk jaga emosi sendiri kan. Tapi yang mana sebenarnya yang paling biasa dilakukan lah kan. Salahkan orang lain ni antara yang saya kira paling senang lah dalam kehidupan kita ni. Benda boleh salahkan orang, buat apa salahkan diri sendiri kan. Silakan Puan.
1: Itulah apa tu, kita tengok respon tu mendatangkan hasil yang positif atau hasil yang negatif lah. Maksudnya kalau dari segi pergi healing tu, kita akan okey selepas kita balik healing dan kita okey. Tapi kalau healing tu menyebabkan hubungan kita, contoh let's say dalam rumah tangga tadi, kita pergi healing, suami kita lagi marah kat rumah, dan yang tu maksudnya respon tu mendatangkan keadaan yang negatif. Jadi jadi maksudnya setiap apa yang kita putuskan tu, kita kena kita kena identify adakah dia mendatangkan keadaan positif atau keadaan negatif. Semuanya berbalik juga kan pada apa tu, individu tu yang masing-masing lah.
0: Kan okey. Jadi cara bagaimana tu sebenarnya tak ada spesifik lah. Dia bergantung bagi individu itu bagaimana sebenarnya kan, cara yang terbaik yang mereka boleh lakukan lah kan. Tapi yang penting bertenang tu, fikir balik kesannya, kalau saya cakap macam ni apa akan berlaku. Kita ada teknik tadi. Kalau tak boleh fikir jauh sampai ke 10 tahun, at least 10 minit ke depan tu apa kan. Adakah dia akan terluka dengan apa yang saya cakap. Okey, kita nak buka lagi soalan. Ada Haziq dari Seremban ni dengarkan kita. Dia kata, saya selalu cuba bersabar dengan masalah di tempat kerja lah. Saya tak pernah membantah, tetapi selepas berbulan-bulan, satu teguran kecil daripada ketua membuatkan saya ni terus hilang kawalan. Saya meninggikan suara dan selepas tu saya rasa bersalah. Adakah terlalu lama menahan emosi boleh menyebabkan seseorang itu lebih mudah meletup? Serta bagaimana 3R boleh digunakan dalam situasi pekerjaan lah kan. Yang kadang memang ada orang macam tu, dia diam je tapi sekali dia meletup, ush.
1: Itu yang kata
0: dinding dia tembok, dia tumbuk.
1: Itu yang kata-kata N tu yang tentang pada cawan kita ni, macam ibarat
0: cawan yang okey, faham.
1: Jadi sebenarnya tak bagus juga kalau kita dah semakin lama semakin penuh. Sebenarnya satu trigger kecil tu je lah. Maksudnya satu benda yang bos dia buat menyebabkan dia bertindak keadaan yang seperti yang tadi dia katakan tu lah. Jadi relate balik tentang bagaimana apa tu 3R ni boleh membantu dalam situasi pekerjaan tu. Tadi okay, lepas kejadian dia dengan isu dengan, maksudnya trigger tadi dengan berketus tu dengan bos dia tu,
0: dia dah melenting lah tu.
1: Maksudnya dia dah melenting tu, okay, relax, tenang, pergi dulu tinggalkan tu keadaan yang sekejap tu. Okay,
0: benda dah berlaku dah.
1: Dia dah berlaku dah. Tenang. Okay, tenang, tarik nafas. Sebab kita boleh adjust balik keadaan tu. Okay, okay. Yang kedua, dari segi apa tu kita nak buat, kita nak rancang tu, tadi tu tentang yang 10-10 tu, dia boleh diguna pakai. Okay, let's say macam kata tadi kita macam fikir, okay, adakah aku ni nak minta maaf dengan bos ke, atau aku nak terus buat macam ni ke. Okay, 10 minit yang pertama, let's say aku minta maaf dengan bos 10 minit pertama, adakah bos aku akan terima aku punya maaf?
0: Jumpa bos kan. Bila dah berlaku benda macam tu, jumpa bos. Kalau bos tak suka saya, bos boleh berhenti.
1: Contohnya macam tu lah. Kita make joke apa tu, okay, 10 bulan akan datang, adakah aku masih lagi kat tempat kerja dan sebagainya. So kita boleh gunakan keadaan yang sama.
0: Betul-betul fikir kan.
1: Dan dari segi terrespon tu tadi, okey lah, kita dah apa yang kita rancang tu, kita nak buat tu,
0: so kita fix balik lah benda tu kan. Kadang memang kadang kita ialah mungkin kalau cerita sekarang, mungkin kita akan cakap tentang tenang dan sebagainya. Tapi bila marah itu menguasai diri kita, agak sukar untuk kita berfikir secara waras kan. Tapi apa pun mungkin yang kadang terlepas tu, kita fikirlah macam mana untuk kita nak perbaikinya semula kan. Tapi kalau boleh kita nak elakkan lah. Sebab kita nak, orang kata mencegah itu lebih baik kan daripada mengubati. Okey, mungkin kepada pendengar kita kan, untuk mereka mengingati satu perkara daripada kaedah 3R ni, apa tu kalau boleh dipesan kepada pendengar kita ni supaya dapat mengurus emosi dengan baik?
1: Okay, tanya macam kita dah nak habis dah ke?
0: Kita dah sebenarnya dah hampir ke penghujung juga sebenarnya. Okay.
1: Sebenarnya kadang, saya selalu ingatkan benda ni pada klien saya, okay, pada yang semua saya jumpa yang macam, okay, saya selalu pesan yang ingatlah semua benda dalam dunia ni adalah sementara. Okay, sementara tu saya katakan, kerana bila kita happy, kita tidak akan selamanya happy kan.
0: Betul.
1: So itu berita baiknya, kita akan selamanya, berita buruknya kita tak akan selamanya happy. Tapi so kita kena enjoy the moment. So dan berita buruknya, bila kita menghadapi sesuatu krisis, sesuatu perkara yang yang sangat berat untuk kita lalui, kita ingat juga yang bahawa benda tu pun sementara juga. Kalau jadi kalau kita kita tidak ke hari-hari berada dalam keadaan maksudnya gelap dan dunia kita
0: takkanlah kan ya, akan kejam sangat dunia pada kita, kita derita hari-hari.
1: So ingatlah bila kita berada dalam keadaan krisis tu, ingat
0: kata, tak apa
1: ya, semua ni akan berakhir sebab dia memang sementara. So kita maksud dalam keadaan yang tu,
0: badai pasti berlalu.
1: Ya, pasti berlalu.
0: contoh.
1: Bertahan dengan kaedah yang betul. Maksudnya jangan, maksudnya kalau dia kata tadi baik aku diam je lah, baik aku macam pendam je, itu bagus. Tapi kalau tak bagus untuk dia, tak boleh tidur dan sebagainya apa semua tu, so badai itu tak bukan. Bagus. So jadi tak elok. Jadi maksudnya dia sendiri fikirkan apakah adakah kaedah yang dia pilih itu good untuk dia ataupun tidak.
0: Sebab kadang-kadang kita ni tahu, cuma kadang-kadang kita ni menafikan. Kan, mungkin ada sampai tahap oh tak boleh, aku perlu orang untuk aku berkongsi, orang perlu tahu apa yang aku rasa kan, sakit yang aku pendam kan, terasa hati yang aku ni. Tapi sebab kita kadang-kadang mungkin sebab nak jaga hubungan juga kan, kadang kita fikir oh kalau cakap nanti mungkin dia jadi tak apa ni, tak selesa dengan kita dan sebagainya kan. Jadi macam itulah dugaan ni kan datang berbagai bentuk dan cara. Okey, puan, apa kata-kata puan kepada mereka yang mungkin hari ni sedang berada dalam krisis emosi dan merasakan diri mereka ni tak dapat mengawal emosi mereka dengan baik. Kan, nak pesan pada mereka lah. Mungkin ada yang sekarang ni tengah ada rasa marah, mungkin dengan pasangan, dengan kawan-kawan di tempat kerja, mungkin dengan bos di tempat kerja, ataupun mungkin ada rasa marah dengan jiran sebelah rumah kan. Jadi mungkin ada pesanan lah kepada mereka ni sebelum mereka bertindak melulu. Jadi bagaimana puan?
1: Saya suka pada soalan yang tu sebab saya bila berhadapan dengan kaunselor dengan klien kita selalu macam tu dia datang dengan satu isu yang lain kan, satu isu okey, tapi bila kita kita teroka dia, rupanya isu dia yang lain. Sebenarnya benda yang berlaku tu sebenarnya di sebaliknya macam ada something yang different pada keadaan yang diceritakan masalah itu. Jadi setiap kali macam saya suka nak pesan, jadi kita kena kenal dulu apa apa sebenarnya masalah utama kita sebenarnya. Kita kena kenal trigger dan sebagainya apa, supaya kita dapat mengurus emosi itu dengan betul. Kadang-kadang kita marah anak kita, kita ada krisis dengan anak kita, padahal sebenarnya isunya adalah dengan husband kita kan. Selalu kita dengar keadaan yang macam tu kan. Jadi maksudnya kita identify adakah kita nak perlu, maksudnya adakah kita perlu maksudnya selesaikan dengan anak kita sebab tadi kita marah anak kita. Yes, itu betul juga, tapi isu yang utama dia tadi pasal berkenaan dengan husband kita. So jadi kita kena identify yang sebenar-benarnya apa
0: sebenarnya yang mengganggu emosi kita. Okey, semoga jelas apa yang kita kongsikan untuk malam ini. Semoga kita dapat orang kata daripada perkongsian kita bersama dengan Puan Kartini Binti Hanafi yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan ahli Soma Hidup Perkhemahan International. Kalau mereka nak dapatkan khidmat nasihat dan juga sesi kaunseling, boleh juga kan?
1: Ya betul. Saya nak iklankan sikit lah.
0: Boleh silakan.
1: Itu berkenaan dengan Hub Sihat Selangor lah. Jadi kalau mana-mana satu inisiatif kerajaan di Selangor dengan Perkhemah. Jadi kalau mana-mana individu yang rasa memerlukan khidmat kaunseling, boleh dapatkan boleh dapatkan temu janji, buat temu janji di aplikasi Selangkah. Okey, percuma saja setiap hari Sabtu daripada pukul 9 sampai pukul 1 tengah hari. So, dapatkan slot anda dan
0: boleh lah orang kata ditarbiah begitu kan. Okey, jadi kalau kita rasa kita perlukan pertolongan, maka cepat-cepatlah kan dapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar, supaya kita orang kata tidak menyesal di kemudian hari dengan keputusan-keputusan yang mungkin silap kita lakukan dalam kehidupan kita. Okey, terima kasih puan di atas konsen kita untuk hari ini berkenaan dengan krisis emosi ikut rasa binasa. Kita baru selesai bersama Puan Kartini Binti Hanafi, kaunselor Hub Sihat Selangor dan juga ahli Soma Hidup Perkhemahan International. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Azmira Diana Musa. Okey, insyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Mungkin cakap mudah, saya tahu tak senang untuk kita nak kawal. Kadang-kadang ada orang rasa marah, memang kalau marah memang meletus time tu juga. Tapi apa pun nak ingatkan juga, jangan marah tau. Awak kalau marah tak comel. Kalau WhatsApp awak comel. Gitu. Terus dengan Selangor FM.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM dan tempat itu dia. Dulu sayang, kini benci. Kenapa boleh bertukar tu perasaan sayang jadi benci? Adalah sebab dan munasababnya tu. Okey. Ada pendengar kita ni, Kak. Adjust lagu sekian, Kak. Kalut di fikiran. Boleh, Dik. Nama siapa, Dik? Cuba sebut nama. Akak nak sebut nama adik ni. Okey. Assalamualaikum. Selamat malam, Anne. Kata baru on Selangor FM. Best topik tadi. Yelah kan. Tadi kita cakap tentang apa tadi? Okey. Untuk topik kita. Lah. Saya pun tiba-tiba pula. Padahal baru jam lepas je kan. Okey. Topik kita di jam kedua tadi, kita cakap tentang ikut rasa binasa. Okey. Apa pun yang kita layan dahulu, lagu permintaan pada adik kita ni, tak bernama tapi untuk adik kita ni, untuk adik.

www.selangor.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9:15 malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, kepada anda yang nak dengarkan lagu Anak Kudara, boleh je hantarkan ke 1933-04425. Isyrat dari Taman Raja Musa ke nak dengarkan lagu daripada Himalaya, Junaidah 365? Boleh, boleh, boleh. Okey, juga ada rakan kita ni, dia kata, dia kata ini Dok Maimun lah dari Sungai Udang Melaka. Dia kata, tadi topik tadi best, dia kata dah dengar baru nak menyapa. Kita kan ada bergambar kat Petron Sungai Udang. Lemak bila saya ingat-ingat lupa lah. Mungkin kalau kita imbau balik, mungkin lah dapat ingat. Macam sekarang ni tak buat apa nak ingat pula dah. Okey lah, yang dahulu ini dia lagi dari Shima, Setelah Aku Kau Miliki. Selamat datang.

Itu dia lagu daripada Flow 88 dengan Yang Benar katanya. Yang Benar, saya di sini, nama saya Anne, temankan anda sampai 12 malam macam biasa, Isnin hingga Jumaat adalah MH812. Okey, kiriman daripada rakan-rakan kita ni, Kak Zazurani Temeloh, Pahang, masih setia dengan Selangor FM, bertemankan Anne. Dia kata, boleh tak Anne utarakan lagu dari UK, Bila Diri Disayangi? Harap-harap mimpi date dengan Anne lah malam ni. Oh, seronoknya, kita nak pergi mana tu? Kan, kat mana? Biasanya kalau keluar dating kan? Keluar dating pula dengan akak. Oh, macam tu. Okay, juga Cikgu Nuri juga dengarkan Selangor FM saat ni. Dia kata, malam ni nak dengar lagu yang diputarkan. Ada tugasan sedikit yang perlu disiapkan. Walaupun begitu, tetaplah yang Selangor FM. Terima kasih tau sebab setia. Walau apa yang berlaku kan, biar ribut Melanda, tetap setia dengan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia Misha Umar dengan Break katanya. Hey, putus lah pula. Tak apa, tak apa. Biasanya orang kata yang selalu putus, selalu blok ni, tu yang selalu kekal lama tu. Itu yang selalu bertahan.

maklumlah 11 lebih dah pun kan. Okay, walaupun esok hari cuti, pastinya mungkin yang dah biasa tidur awal tu kan. Kalau macam saya, memang saya tidur lewat tau. Biasa kan pukul 2 tu tak tidur lagi, pukul 3 tak tidur lagi. Jangan tanya bangunnya pukul berapa ya. Okay, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Sebab esok Sabtu 6 pagi akan kembali lagi untuk weekend kita, di mana untuk setiap hari Sabtu dan Ahad kita bersiaran untuk 3 segmen saja, dan setiap segmen 6 jam akan temankan anda bersama dengan rakan-rakan yang akan bersama dengan anda pada hari Sabtu dan juga Ahad. Apapun, kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Selamat berhujung minggu, selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga keluarga tersayang ataupun dengan yang tersayang. Okay, terima kasih juga kepada yang hantarkan kiriman mana terlepas saya bacakan, mohon maaf. Tinggalkan anda dahulu lagu ini dari Kari Bahar, dinyanyikan semula oleh beliau, Hanya Segenggam Setia. Terus dengar Selangor FM. Bye-bye dan jumpa lagi Isnin nanti. Okay.

Persembahan Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni, macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng Burung Hantu. Jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng Burung Hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi geng-geng berhantu, yang belum buat kopi O silakan, yang belum buat Nescafe tarik teh O panas silakan. Sambil-sambil minum, ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kuda-kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan UKIS dengan Kembali Mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan? Ada yang sedang berjuang sebenarnya. Berjuang ke arah satu perubahan. Perubahan diri, ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya. Apa pun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT. InsyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live tak seketika nanti. Baik, kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah Semenanjung, ya. Di sebelah Semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihatkan 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, Selangor, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga dua kawasan di Pahang, di Temeloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi, tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother, bas semua, kasih horn untuk geng buruh hantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, Ucu KEG Gaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Bersembang kembali saja dengan Derap Komando membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Arsenal Kemburu Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Seri Berhad, Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan insyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari Alu Gajah, Ati Azuriati, Karim Latih. Faizah dari JB, Asmadini Hanan, kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Ida Khairi dari Pasir Mas, Kio Kusanagi, Mesara, Muhammad Rusli, Seli, Ariana Yana, Naz dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatima, Abang Mak Ampun, ada Awin, Hairul Nizam. Lagi siapa lagi? Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Kolovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina Jonit, Abang JJ Gemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga turut hadir. Nodiana Nodin, bida dari Salju, Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom-pom-pom pergi ke Kertih katanya. Ini Dawaidah Razak Balangi, Atan Dari dan juga Mas Merah, Intan Hamid, Muhammad Ramli Jaafar, Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Rashidah Edi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Jinada Ilas, Pasir Gudang Johor. Ita Rozaya, Sumadak Sabah, Jamak Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Husin, Aslan Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh. Jasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syalin Nadia, Marsa Salih, Ruhatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Komposernya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Launas dengan Heavy Change membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu. Pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kelabakan, Kunak dan juga Sempurna sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan ya. Kupu-kupu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada kan. Kalau boleh, biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boys Car. Kita dekat Yati dari Syah Alam, Along, Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya kan. Rasli Ismail Putra Abu Nayan. Kita ada Jilok, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Pan-pan-pan. Mantap Wan. Effendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Cik Nini, Yus YMC Perlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu ya. Jok Teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kupu-Kupu Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nur J, Stok Wan, Uben, H, Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Waizam juga ada eh. Semua okey lagi. Geng-geng berhantu, Mizan dari Tol Bentong hadir apa manis. Waalaikumsalam. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga, Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga. Selamat kata orang tu menjadi raja sehari. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan. Dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

Paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik menerusi lagunya Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging, katanya kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenal pasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kosara Hidup Dato' Dr. Fuziah Salim menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran. Dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kartel yang dikenal pasti lagi lah. Kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dahlisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Isma Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usop Teluk Mas, Meggan pun hadir, Rukia 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Corner, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basariah Muhammad, Cik Puan, Bunga April Boy Tobeng, Nora Hayu, Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je. Esok baru ke Terengganu. Linda Wahida, Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Syarifuddin dari Lenggong, Nishina Tasnim juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis lah, supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari, takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Ferris MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okey, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontaran suara Azmir dan juga Amy Wastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone Lagu.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk pukul 2 dah. Dah kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Geng Buruh Hantu hari ini Sabtu 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, terutamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah, eh. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat lawak. Tapi lawak kita tu mestilah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah. Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang, dengan siasatan hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesiasaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat. Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita. Jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok juga lah video yang tular tu. Saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau. Bukan anda saja yang marah. Saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nistalio, Mak Yo, Yaya Ana Azizi juga turut bersama-sama. Yang Yunus, Jom Manja, ada Nuras, Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk. Katanya menyambut hari lahir semalam ya. Jadi selamat hari lahir untuk Abang Pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Burger, Samit Ibaling, Hayati, Lavender Girl, Zubaida Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Lia.

Zaduazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak, Mona Rahim, Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah, dia kata malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turut hadir. LB Yana. Bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, Live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan saja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemersihnya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hatu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedar ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan. Dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah pun menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Widuri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli, kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh iya, macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Berapa biji dah laku dah ni? Apapun terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku itu semua adalah rezeki untuk kita. Ajimi ada Farhan Din Taiping, Maksunah Abang Long Awang dari Bintulu, pengawal api Tanda Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina-Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dan 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija-Ija, Fitri juga, Mastura, dia kata sebenarnya salam hadir. Okey, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favourite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua. Rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Nun Alif Zai Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Selesai dengan rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Naksana Game Buruhan tu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergolik sana, tergolik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan, kita lihat keadaan jerbu sekarang ini di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan, jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyang-koyang pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, As Burger. Jessica Chan, Salimah Rose, Zai, Azu, Grimis, Jalanan dari Gua Musang. Ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara. MK, dia kata esok kenduri. Selamat berkenduri lah. Kudin, ping, ping, ping, pom, pom, pom. Terima kasih Abang Balori. Malah Acik juga turut hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Kita ada siapa lagi? Azrul Salizal, Jun Haritz juga hadir. Dekat live TikTok ni kan, dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasihlah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional Game Berhantu. Kina juga hadir sama pagi ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Budak Kacamata dengan Bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, selatan Thailand, juga di seantero dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahjud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, ada selepas solat tahajud, saya terus cari National FM nak dengarkan National Gemburu Hantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu. Ataupun air mineral kan, berbekalkan air mineral. Berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hadkan aktiviti riadah terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sihat. Jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng berhantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zaliana Tasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbiah Husin, Lady Heda, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chome, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zu Umi, Kiwani, Mai Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pak Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Muni, Munidah Ismail. Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zul Hakimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina Dahlia, Zul The Red Warrior. Kasut dah buruk katanya baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia tau. Bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan National Gemburu Hantu di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

lagu ciptaan Adrian James, lirik oleh Harun Abdul Majid. Persembahan Sweet September dengan Hatiku Kau Guris Loga. Membawa kita tepat jam 4.1 minit pagi waktu ini. Di jam yang terakhir, belum jam yang terakhir, di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Ada yang terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Ada yang terimbau kampung halaman, kan, tempat kita membesar, di tepi sawah. Semuanya terimbau lah, terjun parit, terjun sungai. Apa lagi? Terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang, kan? Main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada, kita dulu berlari-lari dengan kawan-kawan sampai senja. Kena ibu ataupun ayah kita menjerit, balik. Baru gelang kabut kita nak balik, kan. Ada yang dah bersiap-siap, kata orang tu sebelum maghrib dah siap mandi dah. Sebab kalau balik selepas maghrib, tahu-tahu memang tali pinggang akan hinggap ke badan. Dulu mak ayah kita memang cukup pantang tau. Sebelum maghrib kena balik siap-siap mandi, sebab nanti lepas maghrib nak solat. Masa maghrib nak solat, lepas tu nak mengaji, kan. Dulu kita mengaji beramai-ramai tau. Kena pula balik daripada mengaji malam Jumaat lalu depan kubur. Siapa ada pengalaman itu? Saya percaya ramai yang ada pengalaman itu. Baik, menjelang Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai, kata orang tu, pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia

Masuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos sara hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan. Justru bagi belanjawan 2027, ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan had, isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos sara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhantu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nurul Aini 86, Sabiu Rajman yang melaporkan diri. Kak Ia, Jun JR, Baby Emma, kita ada Sam DZ, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo, Zahiran, Ismail, kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bud SB, pam-pam-pam, masuk katanya. Oh, pilot-pilot darat, oh, ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, tanker KVDT, ya. Yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Dilkia Karim.

Komposernya adalah Baiduri. Exist dengan nota di lautan sepi. 4:30 pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk, pergilah tidur ya. Kalau tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan Nasional Game Berhantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan perkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey, cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri. Ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi. MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelangkabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan, MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan. Jangan risau. Sama pagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Fiza Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri, Bonda Suri, Ejen White, Gruta Horse. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siap, siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Noliana Lia juga turut bersama-sama. Yang tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung kejap lagi, nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Dia bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi global kan, tapi kita, kalau kita bersatu padu membangunkan negara kita, insyaAllah kesan itu kuranglah. Tak macam negara-negara lain yang mengalami ataupun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je. Ataupun lidi kan. Jadi pergilah, take 5, basuh muka seketika, cari air panas kan, supaya kembali segar badan tu. Okey, Abi Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cinta Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau. Saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rahman, Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. National Game Buruh Hantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu. Buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh. Bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ini, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apapun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita, kita tersenyum je. Dan manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Yang orang tahu kita tersenyum je. Oh, dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini, dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Okay, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.23 minit pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi, manakala Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Bahru Pinang, Kangar Perlis 6.1 minit pagi, dan juga Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 minit pagi saya akan memperdengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahida Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti ya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti, itu saya, ada Azlan Nordin, Yuswan Yusof, Roslinda Syafi'i, Isa, siapa lagi? Nur Aira, Punama Merindu, H dari Pekan, ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, live TikTok, semuanya geng-geng buruh hantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan National Game Buruh Hantu mendunia tahu. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London, kawan saya ada di sana. Ada yang sedang mendengarkan di Oman, di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan melalui RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya, lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini, lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam Allah sama umat, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam Allah sama Muhammad, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam Allah sama Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan, kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salli ala sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salli ala sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salli ala sayyidina Muhammad, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang, tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salli ala sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia. Sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu, kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salli ala sayyidina Muhammad. Supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak. Berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, apabila diulas oleh Ustaz Syamad, ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih asyamad. Dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli asyamad, bagaimana ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas. Tak terbatas. Salih Alaihi Muhammad, ada rasa kasih sayang dalam hati Salih Alaihi Muhammad, itu menunjukkan bahawa Allahumma Salih Muhammad, kita masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. Fitrahnya manusia, bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah, Salih Alaihi Muhammad, tentulah tuan-tuan, Allahumma Salih Muhammad, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai Salih Alaihi Muhammad, sehinggakan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW, Allahumma salli sallam, ada sifat-sifat ni dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu, Salih Ismail, kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi. Saya Muhammad, siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain, maka Allah pun tak sayang kat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi, Salih alaihi wasallam termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yang ni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yang ni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah, kata bal ihsanu ala kulli syai', sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita, berkasih sayang, berbelas kesihanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun, Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dhabhtum fa ahsinu dhabhata, kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil. Jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma. Jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni, Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai, Allahumma salli alaihi Muhammad, da'i ilallah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni, Salih Alaihi Muhammad, kata Nabi, Allah sebut dalam Quran, Salih Alaihi Muhammad ni, dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya, Salih Alaihi Muhammad, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajak orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat, kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. Dan semua yang duduk di sekeliling kita itu mad'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik. Ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita. Ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita. Salih Al-Sulman, ambil berat juga kepada anak-anak kawan-kawan, kepada anak-anak kita. Subhanallah Ustaz Ismail, walaupun mereka berlainan agama, dengan maksud supaya subhanallah mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam, tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11, 9/11 dekat Amerika tu, yang Ustaz Ismail, bangunan WTC tu. Tuan-tuan subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam teroris. Tiap-tiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni, dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Lepas subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, "Wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris," dia kata. Dia kata, "Kenapa kamu kata demikian? Sedangkan media setiap hari duk cerita kata ni teroris-teroris sebagainya. Aku duk tengok setiap hari ada sampah depan rumah aku. Belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku, tercantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang subhanallah ada sampah-sampah dekat depan. Aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris. Ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ini aku masuk Islam bersama dengan kamu." Kadang-kadang kita tak perlu bercakap. Akhlak dan perbuatan kita itu, salih ala syamad, yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik. Apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Toki dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ini kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Ya, kalau keadaan yang tidak sihat ni banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan. Yang ada asma, ada semput, itu memang kata orang tu duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini. Maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM. Kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai manusia talam dua muka. Dan Alim saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda hari ini bersama dengan saya DJ Ad akan menemani anda di Weekend Wake Up edisi 19 September 2026 bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Selamat pagi. Bangkit-bangkit dengan positif-positif. Okey. Bawakan vibe-vibe positif anda untuk seluruh keluarga anda dan masyarakat anda. Okey, baiklah. Saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, berita-berita yang soheh dan info-info terkini yang akan saya kongsikan bersama anda. Saya temani anda, anda temani saya. Jangan tukar ke radio lain. Okey, pastikan radio anda di 100.9 MHz di radio ataupun anda boleh dengarkan kita di RTM Click dengan kata carian Selangor FM. Ataupun boleh je join live saya nanti di TikTok Selangor FM. Tapi nanti sekarang saya tak live lagi ni. Okey, baiklah. Jom saya bukakan tirai Weekend Wake Up untuk hari Sabtu hari ini, untuk hari ini dengan lagu Khatulistiwa Pita Hati dan Itu Blues Gang. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lenti rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Baiklah, sebentar nanti kita akan dengarkan refleksi. Oh, jadi sekurang-kurangnya pagi-pagi ni kita dapat dengarkan kata-kata yang positif, yang memberi semangat untuk kita mulakan pagi hari kita. Okey, baiklah, di hujung-hujung minggu ini, apa sahaja aktiviti anda lakukan, pastikan aktiviti anda jangan pergi solo mana-mana kan. Kalau satu bulan tu janganlah tiap-tiap minggu pergi ride dengan kawan-kawan. Sekurang-kurangnya ada hari untuk bersama dengan keluarga. Pada jam 7 pagi nanti juga kita akan dengarkan utama 7 dari bilik berita RTM. Baik, jadi sekarang jom kita terus hibur. Selamat pagi sayang, Nur Kumalasari, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku punya kelam kambut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
4: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
2: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
1: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
2: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
1: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
2: Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
4: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang jam 7.32 minit pagi. Kita sudah masuk ke
5: POV Weekend.
6: POV Weekend hari ini, apa yang saya nak sembang-sembang dengan anda hari ini? Topik apa? Okey, baiklah, sepanjang minggu ini memang kecoh sangat pasal apa? Pasal kenaikan tarif bil elektrik kita, kan? Aha, jadi, tapi tak apa, kita ada berita baik. Kerajaan naikkan tahap perlindungan subsidi elektrik dari 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam. Jadi, kerajaan hari ini memutuskan untuk memperluaskan, memperluaskan perlindungan subsidi bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan berbanding 600 kilowatt jam sebelum ini. Langkah itu berkuat kuasa bagi penggunaan elektrik mulai September hingga 31 Disember ini sebagai tindakan segera kerajaan menangani tekanan kos sara hidup rakyat. Okey, baiklah. Jadi, apa yang saya nak ajak sembang hari ini, tajuk topik yang saya nak buka hari ini adalah bil elektrik naik. Bil elektrik naik. Apa yang anda lakukan? Jadi anda boleh share pendapat anda ataupun cerita anda di 019-330-4425. Kalau nak WhatsApp saya lah, di 019-330-4425. Ataupun nak telefon saya pun boleh di 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Baik, sebelum itu, jom kita berhibur terus. Slam kembali terjalin. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ibu.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Jelas betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Lurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena tu mak ayah dia.
2: Kalau macam tu, Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Selangor FM, pilihan tepat 100.9. Megahertz, anda boleh dengarkan kita di radio ataupun anda boleh dengarkan kita di RTM Klik. Okey, baiklah. Ini sekarang tengah buat apa ni? Sekarang jam menunjukkan 7.42 minit pagi. Kita sudah berada di
6: POV Weekend.
5: POV Weekend, topik yang saya ajak anda bersembang. Bagaimana anda menjimatkan elektrik? Jadi setiap perkara yang berlaku, kita mesti ada solusinya. Jadi apa solusi yang kita akan ambil, yang kita akan buat, yang kita akan peka selepas ini? Dia bila dah jadi perkara begini, kan, kita kena ada solusinya. Kita kena peka cara penggunaan kita. Terima kasih yang dah respon di WhatsApp Selangor FM. Terima kasih banyak-banyak pagi-pagi ni menemani saya, respon saya. Okey, baiklah, saya bacakan dahulu daripada Farid dari Shah Alam. Dulu aircon malam sampai pagi, sekarang saya letak timer. Cukup 2-3 jam, lepas tu kipas. Kan? Dia kan ada timer tu. Jadi kita boleh lah set timer kat remote tu. Boleh, kita boleh set timer kat remote tu. Jadi kita mungkin masa nak tidur tu kita perlukan aircon, kan, biar sejuk, kan. Tapi bila dah pukul 3-4 pagi tu, biar timer kita set off. Sebab pukul 3-4 pagi biasa dah sejuk dah. Lepas tu kita on je lah kipas. Tak ada masalah, kan. Yang penting kita tidur selesa, tak berpeluh-peluh. Itu je. Okay, Aina daripada Kelang. Saya paling risau anak-anak, semua bilik nak buka aircon. Sekarang satu ruang saja kami guna untuk tengok TV dan berehat. Ya, betul, kan. Sebab apa? Sebab dulu tak ada aircon, kita boleh hidup. Kan, zaman dulu rumah kita tak pakai aircon. Kita boleh je, elok je, seronok je ke tidur, kan. Nah, mimpi sampai ke London juga, mimpi sampai ke Disneyland juga, kan. Jadi kenapa perlu semua bilik kita kena pasang aircon, kan. Ni pasal apa? Ni langkah-langkah penjimatan yang boleh kita ambil lah, kan. Baik, Anna, mantap tu. Awak jangan risau sangat, eh. Dia buat law macam tu, okey je. Roslan dari Kajang. Saya punya cara mudah. Kalau keluar bilik, tutup lampu. Kadang-kadang kita bukan tak mampu bayar, tapi kita membazir tanpa sedar. Ya, ini sangat penting. Pasal membazir ni sangat penting. Kita tak guna pun kawasan tu, kan, tapi tetap kipas terbuka, lampu terbuka. Kita tak boleh pandang enteng lah perkara ini. Sebab lumrah kehidupan, kan, makin lama setiap perkara makin naik. Kalau dulu kita boleh dengar cerita, kalau tengok cerita-cerita lama, kan, orang boleh beli sawi 20 sen, 25 sen. Hari ini dia makin lama makin naik, makin naik, makin naik, kan. Jadi perkara itu normal. Naik itu normal. Selagi kita hidup, kita akan berhadapan dengan perkara-perkara yang semuanya naik, naik, naik, naik. Termasuk perut saya. Okey, baiklah. Jadi nanti kita boleh sembang-sembang lagi. Anda boleh share-sharekan lagi apa saja pendapat anda, ataupun apa yang anda lakukan untuk dapat berjimat tenaga elektrik. Okey. Jadi kita boleh sama-sama kan. Kita boleh dapat idea kan. Bila anda cerita tu, orang lain boleh dengar, orang lain boleh dapat idea kan. Mungkin macam yang tadi, macam Aina cakap risau bilik-bilik anak kan. Jadi dia ambil inisiatif untuk buka aircon di kawasan yang santai bersama keluarga. Ini ada kebaikannya. Kalau tidak, anak tu duduk jelah dalam bilik. Bila masa dia nak bercerita dengan dengan ibu ayah, bila masa dia nak bersembang dengan ibu ayah, bila masa dia ada masa bersantai nak tengok TV, nak tengok televisyen dengan ibu ayah kan. Ini pun ada kebaikannya juga kan. Kalau kita jalankan cara bagi seperti Aina cakap ni, jadi ada kebaikannya. Okey, baik, jom kita terus berhibur dahulu. Nanti kita sambung sembang-sembang kita di POV Weekend. Baiklah, seandainya masih ada cinta. Dayang Nurfaizah, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.